0: disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai. 16 Juni pukul 14.00 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program Magang Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program Magang Nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas Magang Hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program Magang Nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
3: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Hilhamsyah.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
5: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol.

0: 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Adegan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
0: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, libur

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan antara Argentina versus Aljazair.
1: Formasi 4-3-3, pelatih Vladimir Petkovic menurunkan penjaga gawang Luka Jidan, kemudian 4 back Rapi Belgali, Alsa Mandi, kemudian Rami Bensebaini dan Ryan Ait Dauri. Kemudian juga menurunkan gelandang mereka Nabil Bentaleb, Fares Kaibi, Anis Hajmusa, Ibrahim Maza, Ika Mudekwi dan juga striker mereka Amin Guari. Adapun wasit yang memimpin laga antara Argentina menghadapi Aljazair yakni Simon Martiniak yang juga merupakan wasit yang sebelumnya memimpin laga final di tahun 2022 antara Argentina menghadapi Prancis. Kedua tim saat ini sudah memasuki arena 8 pertandingan. Sesaat lagi juga akan sama-sama mengikuti acara seremonial untuk menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua negara. Bung Jupri, memang kalau kita lihat bagaimana animo kedua pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Aljazair ini sangat meriah stadion Kansas City, ya. Jupri. Nah, kalau Bung Jupri memprediksi seperti apa nantinya, memang ini laga penuh emosional juga bagi Argentina karena memang biasanya itu juara Piala Dunia di edisi sebelumnya itu selalu terseok, bisa dikatakan.
2: Ya, ya, betul. Tadi seperti sampai saya bahas juga, memang Argentina ini bisa dikatakan memang kalau kita bicara startnya biasanya tidak terlalu impresif ya di pertandingan pertama. Kemarin lawan Arab Saudi di 4 tahun lalu juga mereka kalah. Kemudian juga bahkan kalau kita lihat trennya adalah Argentina setelah juara dunia biasanya hasilnya kurang baik. Artinya kalau kita lihat ini akan menjadi ujian buat Argentina tentu, buat Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif di pertandingan pertama mereka untuk bisa menambah keyakinan ya melakoni dua laga sisa. Tapi yang harus diingat adalah Aljazair juga bisa dibilang ini penampilan perdana setelah absen di dua edisi Piala Dunia terakhir. Jadi mereka punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak ya untuk bisa bersaing di grup ini, karena kesempatan mereka untuk lolos juga bisa dibilang cukup terbuka juga, karena di grup ini kan ada Yordania juga Austria yang saya kira secara kekuatan di atas kertas memang tidak terlalu beda jauh juga dengan Aljazair.
1: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat dari starting line up dari kedua tim ini, khususnya Aljazair yang memang banyak orang memprediksi bahwa sang kapten mereka, Riyad Mahrez, ini diturunkan sejak awal.
2: Iya, ya.
1: Hari ini adalah dia justru duduk
2: di bangku cadangan, betul.
1: Anda melihat seperti apa memang formasi dari pelatih Vladimir ini?
2: Ya, kalau kita Vladimir Petkovic mungkin ya itu yang akan lebih mengandalkan itu ya. Artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu, karena kalau kita lihat Riyad Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah,
1: yeah.
2: Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu, yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez, yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi secara tenaga yaitu tadi mungkin Anis Hajmusa yang pemain yang usianya lebih muda bisa memberikan kekuatan tambahannya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina, karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
1: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi,
2: ya,
1: didukung dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
2: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga, ya, di depan. Tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini, dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain. Tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
1: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk menunjuk sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
2: Ya, ya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat ya, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
2: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi ya, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain, kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
1: Ya.
2: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, yang harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
2: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Mujupre dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra, Saudara Bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai, dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, Saudara Pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan ke bola Cristian Romero, umpan ke depan dia, menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair, dan kostum kebanggaan Argentina langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Diperhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini sudah setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana, masih permainkan bola dia, tarik menarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merasuk ke depan. Kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan oleh Safi, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor punggung 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez, tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tepat dia mengirim bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun telah umpannya kandas ke Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tubuh sudah tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak kandik mencoba didekati daerah kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasa sepenuhnya, nomor punggung 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair, kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada sekian dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke Kopmurdo, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bawa serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, kerja sebagian Aisyah Mandi, Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi ataupun kepada Ben Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus pada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo, Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kotak kandik sebentar dia, mencari ruang tembak sudah, mencari ruang yang sangat kosong, mencoba mendakung, memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia, melewati garis dia sudah, kemudian akan dikirimkan kutak ke sementara, melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat, tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan berganti tekanan, kini Argentina umpan terobosan, ada Messi lepas ke belakang, masuk saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan, namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, melakukan tekanan dari sektor tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada Hicham Baydawi di sana, Hicham 4 kirim ke tengah, menggiring bola Aljazair, merasuk
4: membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tiga jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fechen Pacina Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini mencoba melakukan tekanan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0, saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bagi pertandingan. Kita nantikan. Kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah, dia ada di sana kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan, dia kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Haji Mausa. Mausa menggiring bola, dia mendekat dari Kobaldi, umpan berbahaya, tendang masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0, saudara-saudara, untuk keunggulan Aljazair. Dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina, yang sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jubri, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
4: Ya.
1: Bung Yanto, kita lihat golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Ciambi ya.
4: Iya, Ciambi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi. Jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
4: Ya. Baik, saudara Bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya, Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan, saudara-saudara Bergar. 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis. Alexis mencoba menggiring bola umpan terobosan untuk jatah Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang lagi, mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan. Kiri kutakkan di sementara masuk ke rangsang dari Kenapri, berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran ya nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, yang ditujulah pemain sayap kiri, mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Kita nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya. Kita nantikan, yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair pada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tubuh sejelak dia ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Ait Nouri. Ait Nouri ambil ancang-ancang di situ sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan yang perkedam. Pasal sebelumnya Ait Nouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola, dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel. Sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez ke sebelah punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang. Ya, mencoba mencari kawan yang berdebas, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami Gonzalez, Gonzalo Montiel. Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baydowi. Baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada, lawan kiri dikuasai oleh Alexis. Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak penalti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, tumpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba babang serangan. Pemain belakang ada di sana kami Trafik Bagari ataupun Aisyah Mandi. Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia, mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alister. Alister umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan. Oh, tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister. Alister mencoba mencarikan kuad yang berdribas, umpan sektor bak kiri, ada Christian Romero. Romero kali ke belakang, jauh dia, sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, todorkan bola pendek yang tujuh adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi. Cegat pemain-pemain Aljazair langsung berikan tindakan penyelamatan atau sitibus kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Lucas Zidane teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagai Ben Sambadi. Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini mengirimkan balik lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana. Gerak tubuh sejenak dia mencoba melakukan umpan ke depan, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez. Tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, sudah melebar ke sebelah kiri yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasih, dia menggiring bola, tetapi kelipat saja ke Messi. Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia mencoba mencari kawan. Oh, tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan, melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kemasakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro. Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis atau Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo bersama Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja, dia kerja sambil gerakannya ada di setengah meter Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek saja kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih menjaga dada sendiri. Lisandro menggiring bola, melihat liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero mencoba melihat tiga setengah sudah, dibayang-bayang oleh pemain Aljazair. 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba menghalang bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina. Dan Messi, Messi memberikan pendek saja, dia kerja sambil gacha bergerak di sana, mencoba melihat di pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan sudah segini pemain belakang ada Messi menggiring bola, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh, dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi, menggetarkan jaga gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk

0: Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
1: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menjadikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami. Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia, dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero. Romero umpan lagi kepada De Paul. De Paul alihkan ke kanan kepada Almeida, umpan lagi ke Paul. Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi, ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Jidan yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alis Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Jidan dari sektor kiri pertahanan mereka. Rami umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Maza maksud kami. Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Mudi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair, sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez. Di sana Alexis umpan saja ataupun alirkan ke sektor kanan De Paul atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Paul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Paul, balik lagi tarik ke belakang nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez, umpan saja ke depan ke kiri ada Alexis, tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez. Enzo Fernandez kepada De Paul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya keempat terobosan Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Paul nomor punggung 7 foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez, masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina, umpan 1-2 Lionel Messi cantik sekali kepada Almeida. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang yang dituju. Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan

0: yang dibangun oleh Argentina, namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 sana ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri, di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan, ia tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan, serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel, dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez, masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat, mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya, setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menekan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, kemudian juga McAllister dan juga Rodrigo De Paul, ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia, dan di penampilan ke-6 dia, artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia, dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau memasuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
0: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
0: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya, Ligia, namun gagal dalam penguasaan bola. Ini justru Martinez dari sektor tengah bek Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, Mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan, serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh, crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Madi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21, Rami Bensebaini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Zidane. Ke kanan, di sana ada sang kapten Alsamandi. Masih meribing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola. Arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gonzalo Montiel. Umpan 1-2 menjalu kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri, di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rocando Medina, tarik lagi ke belakang kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi, merangsek dari sektor kiri, lini serang dari Argentina. Kembali nomor punggung 24, Enzo Fernandez, melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero ke depan kepada Depaul, umpan cubukan kepada Lautaro, Romero lagi, Depaul, Lautaro kembali lagi ke belakang, nomor punggung 20 Alexis, kembali lagi passing pada rekannya, merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4, nomor punggung 4 Gonzalo Montiel, namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28, saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuhnya oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri, lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya. Dari sang kapten nomor punggung 2, dan ini striker dari Aljazair, Amin Glory, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi, umpan kepada nomor punggung 14 Budakwi, balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong, tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisats, umpan lagi ke tengah, umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22 Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi, sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair, merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kembul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13. Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez. Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giori, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan, dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri. Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lintas tengah, merkota penalti. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13, Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16, Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi, ada Anis Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
2: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain, ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sudah ke depan. Kali ini jauh, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang, kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Ada di sana Fares Caibi, teruskan bola melewati garis tengah, sudah sodor bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masing permain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisyah Mandi. Aisyah Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Mazza. Mazza menggiring bola, melek 3,5 dia, melek 3,5 umpan. Berbahaya dari sektor sukiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb. Tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri, pertahanan sendiri sudah dilakukan. Pendek saja diberikan oleh Pando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Christian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih derajat sendiri. Dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Jadikan bola pendek cepat kini berganti tekanan dilakukan Argentina. Umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola, dia mendekat ke kanan, diangkat ke dalam kotak penalti yang ditunjuk oleh Gonzalez ataupun Martinez. Gerak tubuh sendaknya kutak ke disembar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kebanyakan kanan, menuju kepada Messi lagi, berikan pendek lepas, oh terlambat saudara-saudara. Dan juga Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gouri. Gouri mencoba kutak keting sementara sambil mencari jalan berbebas. Dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri. Yang dituju adalah Amin Gouri ataupun Paris Caibi mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan cat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan, dia berhasil menyusutkan untuk kotak penalti. Lepas tembakan gol jalan, oh berhasil dihadang saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola pendek umpan ke arah kotak, kemudian terjadi kop 2 kemudian. Kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkaran, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan satu serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez. Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister dan Christian Romero, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh satu tendangan yang keras dilepaskan berjarak yang cukup jauh oleh Diego Almada. Tendangan spekulasi kami kira, ya Tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara Bregar, kedudukan masih 1-0, Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Terang-terang saja mendekati daerah lawan, 1, 2, 3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan dia, kerjasama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak minat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan bangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berhasil dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina, dan tentu saja tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul, meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Jaibi, tetapi sekali lagi malah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor negara tengah dia, sorot bola pendek ke depan, umpan terobosan maksudnya, berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, terobosan, tarik lagi, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Jaibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Jaibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Xavi sendiri. Saudara-saudara dengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol, ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Ben Talib yang akan mengikuti tendangan penjuru, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Ya, sudah dilakukan, melambung tinggi, terjadi kemut, klop juga terjadi di sana, heading saja pemain belakang Argentina keluar kontak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain-pemain Aljazair kuat sebelumnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana, atau bukan Ben Talib, kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baydowi. Baydowi tarik ke tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada kepada pemain Mandi. Aisyah Mandi mencoba menggiring bola kerjasama dengan Rani Sabsan Sabani ataupun Aid Nori, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib. Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat dari kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sebelumnya, Gerati Busnagja merasa ke dalam pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal, kandas tiga kiper belakang, amat pemain depan Argentina, ada Lautaro Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero, ya, nafas saja kami lihat kiri, pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya, Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini, berikan bola pendek cepatnya, ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang, ada Amin Gauri, Amin Gauri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini, saudara-saudara, kita matikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel, Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez, kita matikan, kini serangan lagi dibangun Argentina, ke depan tetapi kali kandas di kiriman belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari setos belakang kanan, pertahanan kesempatan Argentina kutak kering sebentar dia kepada Chaibi, Chaibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi, oh memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut klasik yang pertandingan, kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke setos kiri, kini membangun terangan dari setos belakang pertahanan Argentina, kutak kering sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baidawi ataupun Nabil Bentalim mendekat bola, angkat penumpang Gerat Busnagja, namun segera kembali Gerat Busnagja berkasih, lepas tembakan gol terang, oh sayang tembakannya lemah saudara-saudara, Anis Hasbusa meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara, dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina, dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di kotak penalti, kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerotop, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20 Alexis Mac Allister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas gister gawang Luka Zidane, dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Major strong.
3: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
1: Ya, ini pertandingan yang

0: ya memang tidak terlalu berbeda jauh
1: ya.
0: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti di
1: ya.
0: Ada Pak Andi di Bungkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya,
0: ya, silakan Pak Andi.
2: Menarik sekali pertandingan ya. Hari ini pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina ini perlu pertajam second line-nya gitu
0: yeah.
2: Misalnya kalau ada kesempatan misalnya diberikan bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini
0: yeah. Bisa dimaksimalkan yeah. Begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya Pak
2: Andi. Iya betul-betul ya. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu
0: iya yeah.
2: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa Palacios juga bisa dimainkan gitu ya. Nanti di babak kedua nanti itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat ya. Pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bungkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Putra.

0: Joko Saputra ya.
1: Juga ya, ya.
0: Emang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
2: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
2: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
1: Ya.
2: Lumayan ini. Anu, kita sebagai pendengar selalu anu adrenalin kita sangat tinggi sekali nih karena banyak sekali peluang yang ya untuk kita artinya.
1: Terutama setelah ada Zaire ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
2: Betul sekali nih artinya dia sangatnya termotivasi dengan artinya ketinggalan 1-0 ini.
1: Ya.
2: Jadi mudah-mudahan artinya kita dari nanti namanya kondisi bisa anu ya.
1: Ya. Prediksi Pak Upi berapa nol nih skornya?
2: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
2: Iya.
1: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini. Waduh, ibu pemandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zaini, Messi masih memperlihatkan keamanannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya, dia bisa meninggalkan panggung olahraga.
1: Dengan kenang-

0: Baik, Bu Indra.
1: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Zaini. Pagi.
1: Ya. Silakan, Pak Atong.
2: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
1: Ya.
2: Jadi saya menunggu Niko Paz main. Jadi kita merasa
1: Niko Paz ya.
2: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi ya, kita tunggu dia. Kalau saya

0: Bisa berharap sekalipun Angel dengar ya, yeah, sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga.
1: Yeah.
0: Jadi hebat juga, artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini,
1: yeah,
0: tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: Oh, 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri,
2: ya,
1: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
2: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu.
1: Ya. Jadi
2: sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang dan beberapa kali kita lihat juga dia bisa juga menarik beberapa pemain ya untuk bisa membuka ruang buat para pemain Argentina lain. Tapi memang kalau kita lihat sorotan di babak pertama di luar gol yang luar biasa dari Messi,
1: ya,
2: memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang nyebutkan juga masih ada Nico
1: Paz, ya.
2: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh Pati Leo Scaloni
1: karena saat ini memang
2: mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
1: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Paris Caibi ya.
2: Berapa
1: kali kita lihat

0: di akhir-akhir babak pertama di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya.
1: Yeah.
0: Kita lihat bagaimana permainan dari Argentina begitu dominan tengah sehingga memang mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
1: Ya. Yeah. Nah, Indika diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua yeah, begitu. Yeah. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
0: Ya, yeah, saya kira akan bisa sangat membantu ya, karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Yeah. Jadi dengan main hanya setengah babak dengan kemampuan dia saat ini dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu, terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan, jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadi yeah, skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil
1: ya
0: Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
1: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira, Bung Zubri?
0: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat permainan Argentina, karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan pressing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi, karena ya, kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas
1: ya.
0: Karena kalau Messi
1: ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar, agak gitu longgar ya
0: gitu. Karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian ya, ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair, kan
1: ya.
0: Kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
1: Ya, santai tapi mematikan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana, Bung Jepri?
0: Ya, saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi ya, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya, Julian Alvarez bisa menjadi opsi karena Julian Alvarez juga pemain yang rajin juga
1: ya.
0: Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man, tapi bagaimana Julian Alvarez adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah, dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga karena ini sudah 40 menit pertama
1: ya.
0: Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah
1: ya.
0: Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain, mungkin menempatkan Messi lebih ke lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
1: Ya, tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda, Bung Zubri?
0: Ini paling sulit deh kalau apa menebak skor, karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya bersama dengan Bung Joko Saputra dan

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina, dan kini pemain Aljazair mencoba membangun serangan melalui pemain Aisa Mandi. Aisa Mandi melewati garis tengah sudah mencari peluang yang berdiras. Umpan ke depan itu ialah pada Taibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa. Tarik lagi ke belakang kepada Mandi. Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola mendekati dia pertahanan Argentina. Umpan ke drak ke sebelah kanan pertahanan Argentina. Kuasa sebelumnya dia gerak di senak, dia mencoba melakukan tekanan. Tekanan di sebentar dia mendekati drak kontak berbahaya serang dari Aljazair ini. Angkat ke mulut kawan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada Anis Hasmosa. Gerak di senak dia, Musa masih berputar-putar dia mencari ruang tembak. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez. Fernandez kirimkan ke depan. Namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan. Mencoba berhasil dia angkat peluang dalam, kok gol terjadi. Tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara, ataupun Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan. Tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, dilakukan oleh Hicham Baidowi. Ya, dinantikan dengan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina, langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebelumnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya berhasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair, maksud kami, sudah lakukan langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan, tapi tidak kawan, di heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Aljazair mencoba menguasai bola sebelumnya dia, mencari kawan yang berdiras, serikan bola kepada Paris. Cabi umpan kemosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi kandas di kaki Montiel langsung kirimkan ke depan dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez perlukan bola, langsung kirimkan pendek kepada Cristian Romero dan tidak ada kawan di sana. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Namun salah umpannya, kali ini berganti tekanan Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba menggiring bola dia, berarti musnah dia. Lautaro Martinez langsung umpan ke depan dan dituju adalah kansana kapten Lionel Messi, melebar ke sektor kiri ataupun kepada Endo. Endo masih permainkan bola dia, kerja sambil gerakannya, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, kali ini tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Medina ataupun Monti. Kuasa bola sebelumnya dia melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Cristian Romero. Terjadi perebutan di daerah lawan, kali ini patah di tiga jalan. Datang serangan dari Medina berputar-putar dia, umpan ke sektor kiri, kerja sama dengan kena ada Enzo mendekat jari kotak final lawan. Gratulus dia tarik ke belakang Wanasi, lepas tembakan tidak jadi. Oh, hanya ditarik ke belakang umpan saja, tapi kali kandas di tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi kali ini kandas. Ada Messi di situ, hentikan kaki kiri, lepas tembakan. Satu tendangan lepas spekulasi lepaskan Messi dari luar kotak penalti nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Dengan demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan saudara-saudara. Kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair di reseptor sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, penjaga gawang Luka Zidane. Umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy. Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi. Tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk. Ya, kuasa sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan terkendala karena penalti, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan kuasa sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya, kandes kepada Jazir, kini melakukan tekanan dia, menggiring bola, merangsuk dan perahan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia, mendekati dari kotak penalti, angkat mulut gawang, ada Messi di situ, hendakkan ke KL. Kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Argentina, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja proses menuju. Ada Romario ataupun Rodrigo. Permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Monti. Monti teruskan ke depan. Berikan kepada Rodrigo. Melebar dia kepada Tigo Almada. Almada tahan ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain Pacuda Medina. Medina kutak di sementara. Melebar kepada pemain belakang lainnya. Ada pemain Monti. Monti mencekirim keempat dia. Menggiring bola. Umpan terobosan gitu. Itu adalah pemain depan di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti aja saya membangun serangan. Melalui 3.5 sudah merasa untuk pertahanan Argentina. Umpan ke depan dia. Kepada masa, tetapi kali ini kandas di kaki lawan. Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi, kutakkan di kundar dia, Martin siap berbahaya, serangan dari Argentina, tembakan gol gawang, muntah dari bukan jagoan, tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan, keluar kotak penalti. Juga demikian selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik sejak belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan dan bola kini masih dikuasai pemilik Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja, yang dituju ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tetapi salah umpannya Enzo dan bola dikuasai penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teruskan ke bola pendek ke depan kepada Baydoy ataupun Aisyah Mandi. Pasal sebenarnya dia terang-terang saja dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gori, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar lapangan pertandingan. Ya, siapa akan menggantikan, kita nantikan saudara-saudara. Nomor 22 sementara dari Argentina juga. Kami pemain nomor 22 Argentina yaitu Lautaro Martinez digantikan pemain nomor punggung 15. Ya, sudah dilakukan Permainan kembali, kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan, dan bersama dengan itu bola keluar menjadi 8 pertandingan. Hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Pendek sudah kirimkan cepat yang menggiring bola. Ada di sana pemain-pemain Aljazair, yaitu Kapten Aissa Mandi langsung berikan setipus pada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini kependek saja kepada Rafi Belgali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali patah di tengah jalan meskipun ada Amin Gauri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dari kuasa sebelumnya oleh pemain belakang Argentina. Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja kuasa sebenarnya oleh Hicham Baydawi. Baydawi kuasa sebelumnya tenang-tenang saja dia. Tenggung bola ada Mandi di situ, coba umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Anis Haji Mausa. Mausa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan cepat dan mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-kutik sebentar dia, Rani Besanbani. Kreatif bersejenak dia yang dibayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Argentina, namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kreatif bersejenak dia mendekati dari kotak penalti, permainkan bola kutak-kutik sebentar, tenang-tenang saja ada Ait Nuri di situ. Kepersaukan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazair. Kembali terus Aljazair masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti dari sebelah kanan pertahanan lawan. Sudah mendekati kotak mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya oleh pelatih Makan sepuluh gawang. Dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina dan bola muntah dari daerah kotak penalti, dan kini kembali Aljazair datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aissa Mandi. Gerak tembus kena dia berikan kepada Baydawi. Baydawi melebar lagi sektor kiri dan itu

0: Argentina. Sudah dilakukan, Molina langsung lempar ke dalam, cepatnya menggiring bola. Tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikrasis bunyi oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan, karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan, ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasa sebelumnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan, cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jantung perlahan, berbahaya lepas, oh! Satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjumput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun dihadang oleh pemain belakang Argentina. Masuk kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina, dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Lucas Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina berada dan langsung pun gawang lepas tembakan pun gawang. Kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina, umpan tadi ke gawang, ada di sana kami lihat lepas tembakan ke gawang, menyusur tanah, lepas, masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Allister tadi muntah dari pelukan penjaga gawang Lucas Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras, karena memang penjaga gawang Lucas Zidane sudah pada posisi of position, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua. Dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jupri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat ya, dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
2: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesetar penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina nomor punggung 11 Hars Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Ojali tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2, sana ada Asam Mandi, umpan ke sektor kiri 21 Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru De Paul menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpan lagi kerjasama 1-2 bersama Martinez. Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan, di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya. De Paul tarik lagi ke belakang, Romero dengan tenang bersantai.

0: Nanti meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja, tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri. Di sana ada Martinez, umpan ke depan kepada De Paul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14, Hicham Boudakoui, terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akuar, tarik Giori. Kemudian nomor punggung 18, kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga terus dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopang untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi. Enzo Fernandez namun bisa dimentangkan satu pemain Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair. Langsung saja ke depan tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair, namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkaran, di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit, apakah memang adanya pelanggaran. Tentunya ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez. Cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikerja oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21, rasanya Rami Bensebani. Kini lemparan ke dalam, Medina umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan. The foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis, ataupun ya ini Alexis menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero. Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri. Nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang. Umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh SSC kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri. Nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
1: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
0: Iya.
1: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
0: Ya, kini ada foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya beri bebas, Alexis umpan lagi kepada Julian Alvarez, berasal dari sektor kiri, umpan 1-2 bersama Lionel Messi. Julian Alvarez berhasil terpenjati, namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh pemain Aljazair melalui Ibrahim, namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke-66 babak kedua ini, tampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan 1-2 dia bersama rekannya, pendek saja Ibrahim. Gelandang serang kreator dari Aljazair ini memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 umpan yang baru masukkan, umpan ke depan, satu pemain Aljazair masuk ke sini, umpan shooting, gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina, namun terjadi perebutan bola sana, the foul dengan satu pemain dari Aljazair. Namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul. Saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi, umpan saja kepada rekannya, punggung 8 mengotak-atik, umpan lagi ke sektor tengah. Nomor punggung 7 tadi ada Rodi, umpan lagi ke belakang, mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami, sorongkan bola, masih melik-lik dia, coba melihat rekannya menjadi bebas. Nomor punggung 19 Nampaknya tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami masih menahan bola sejenak. Umpan ke sektor kiri, serang dari Aljazair. Masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair. Umpan lagi pendek 1-2. Yang cantik diserahkan oleh pada rekannya, tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair, sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Al-Samandi. Dari ke sektor kiri bersama Rami, umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair, sektor kiri, serangan dari Aljazair, umpan ke depan, lakukan shooting ini, oh tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 7. Di sana ada Mahrez mengelitik umpan, tidak jadi. Apa yang dilakukan, mencoba umpan ke depan kepada Ibrahim atau kepada siapa, lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62, nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jubri, setelah tertinggal 0-2, tampaknya memang Aljazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian tiga pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
1: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Awar dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Awar, tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang masuknya dua pemain ini kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya, karena kalau kita lihat tadi di babak pertama bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua, kita lihat bagaimana Amine Gouiri juga sangat minim memberikan ancaman, kemudian juga Alisat Musa juga hanya sekali saja kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu para pemain dari Aljazair praktis tertekan. Dan di kubu Argentina kita lihat tiga pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicol Gonzalez akhirnya memang memberikan daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis Mac-Allister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Luka Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah ya Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire, begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di kubu Aljazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya, dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Awar dan juga Riyad Mahrez.
0: Ya, pendengar, saat ini masih lakukan hydration break dan memang ini salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, inilah dia Lionel Messi mencetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang andalan dari tim tinggi Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari dua pemain Aljazair namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 men to men terbadap Rami Besebadi, langsung saja ke depan tadi yang dituju maksudnya nomor punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina, nomor punggung 15 tampaknya. Jales mencoba melewati satu pemain dari Al Jazair dari sektor kanan pertahanan mereka, namun gagal lagi. Kini terjadi kemelut ataupun mencoba dikuasai penuh oleh penjaga gawang dari Al Jazair. Mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Al Jazair. Namun kini salah umpan. Julian Alvarez menguasai bola, umpan kembali oleh Messi, umpan kota kaki putar, halau Bonetti. Tidak terjadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran tampaknya pendengar. Kemudian pertandingan dilanjutkan. Gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Nampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Al Jazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Al Jazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Al Jazair ataupun kapten mereka, nomor punggung 2 Asal Mandi, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 24 coba membangun serangan. Nomor punggung 17 Belgali masih melik-lik dia, mencari rekannya yang berdiri bebas, Ibrahim. Tarik lagi kepada nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang, Ibrahim menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. Kembali umpan 1-2 kerjasama, Ibrahim umpan ke depan kepada rekannya, menyusur ke sektor kiri serang dari Al Jazair. Kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim lupa cocor saja bola ke depan, namun bisa dimetakan oleh pemain Argentina. Kembali terjadi kemelut, nomor punggung 19 Al Jazair dari sektor kiri merasa memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, jadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Al Jazair terhadap foul. Lah dia penjaga gawang dari Al Jazair, Luka Jidan, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Kini Argentina nomor punggung Lisandro Martinez, nomor punggung 6, masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Umpan saja, pendek tarik. Ini dia Romero, tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, melebar ke kanan kepada Romero. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya, kepada Alexis. Umpan lagi, tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis. Kepada siapa rekannya? Ya, kepada De Foul. Sudah melintas satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalez, umpan kepada Lionel Messi, lapar ke Urkaci. Luar biasa. Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026, di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Al Jazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi. Ia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Al Jazair yang dijaga oleh Luka Jidan. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
1: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun, dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
0: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair. Dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk, di sana Julian Alvarez. Mereka masuk jedor, mulai menipu. Oh, masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat tadi peluang, namun Julian Alvarez mampu merebut bola dari sektor kiri serang dari Argentina. Umpan balik ke belakang tadi masuk kepada rekannya, namun arah ataupun passing yang dilayangkan tadi oleh Julian Alvarez gagal. Namun bola kini kembali beralih, masih di ya tampaknya wasit Simon meniupkan peluit sebagai tanda adanya terjadi benturan tadi. Nomor punggung 22 pemain Aljazair tampaknya tergeletak di lapangan. Ibrahim, ini dia Lionel Messi, tentu menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Kita lihat sudah mampu mencetak hat-trick tadi di babak yang pertama menit ke-17 serta 2 gol tambahannya di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat pertandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tampaknya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu mendengar, inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15, Gonzales tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25, Medina kembali melakukan back pass yang cukup jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi, tarik lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya bebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez, menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan. Arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina, umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi, mampu direbut oleh Aljazair. Satu pun dimakan Ibrahim, belum sejenak. Oh, gagal tadi Ibrahim menguasai bola. Namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15, Gonzales sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzales, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
2: Saudara Bergar, dimanapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair, dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini, dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair. Kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini, dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan, karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina, dan sulit nampaknya kemungkinan untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadap dia sendiri. Main belakang Kamret Esa Mandi masih permainkan bola, tiga dengan kaki kiri dia sodor ke bola pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana kami lihat Mahrez, Mahrez kirimkan ke sayap kanan kepada Begalet, benar Adnori masih mencoba melakukan tekanan nomor 7, mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini kandas di kaki Medina dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ada kapten kesebelasan Esam Mandi, mari teruskan balik-balik ke depan dia. Kerjasama dengan Ben Sambani, Sambani mencoba melakukan tekanan, menggiring, mengelakukan kelepannya ke depan, cepat dia menggiring bola, tetap ketik sebentar kepada Hasyam Akwar. Akwar tarik lagi ke belakang, coba direbut dari belakang oleh pemain Argentina, tidak berganti tekanan kini di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair, namun bersama dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan, coba melakukan tekanan dia masuk ke dalam pertahanan Argentina. Melalui tiga garis tengah sudah merobek sisi tengah ini, mencari ruang tambak kemikiran. Adri Senaka melihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Emilio Martinez, langsung saja sapu bola keluar kotak penalti. Dan itu adalah pemain depan di sana, ada Tigo Almada ataupun rekan lainnya saudara-saudara, tetapi kali ini salah umpannya, datang lagi serang dari Argentina, umpan terusan cepat dia menggiring bola yang ditunjuk kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil menggas sebelah sepenuhnya, mencoba mendekati kotak penalti lawan, beratur sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, sodorkan bola pendek ke 3.5 sudah ada di sana Fares Caibi, tertak adik sebelah dia, beratur sejenak pemain nomor 7 ada Mahrez. Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, berhasil mencoba dibayang-bayang ketat, umpan tarik ke gawang, kop dua terjadi, kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina, namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina, namun cukup sulit kami kira, dan bersama dengan itu wasit yang pertandingan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah saudara-saudara? Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini, apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah telah pemain nomor 20 yaitu Alexis McAllister mengadakan tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada tiga pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola, pemain nomor punggung 20, ya pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola, yaitu Adil Borben, ya ataupun nomor punggung 7. Ada tiga pemain, kita nantikan Mahrez. Sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti membentuk pagar hidup, pagar betis. Langsung keluar gawang. Bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Tapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Sodor ke bola pendek cepat dia. Ada senang kami lihat pemain Amora. Amora mencoba melakukan tekanan, tetapi kali patah di tiga jalan. Datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisyah Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini. Teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafik Belgali, keras tubuh sejenak dia kepada Mahrez. Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, yang dituju adalah Ben Sabani. Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina, masih kuasa pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini memang sulit. Pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa, dan kini satu serangan balik dibangun Argentina, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti, tidak jadi. Gerak tubuh sedaknya dibayang-bayangin kita terlambat saudara-saudara, akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Bentalib. Bentalib mundur ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi kirimkan pendek dia cepat kepada Mahrez. Mahrez mencoba menggerakkan lagi 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangi umpan ke sektor kiri, angkat mulut gawang, lepas tembakan, tidak jadi karena memang kandas. Kali ini berhasil ke mulut gawang. Tapi kali
3: hari ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol, karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara atau 0-3 dari Argentina melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua saudara-saudara, masing-masing diciptakan seluruhnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini saudara. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya, dia kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Aljazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan, dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan, dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah saudara untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini terus melakukan tekanan-tekanan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakungan pemain Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akhwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke dalam pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan, dia cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke satu kanan, kembali selokan dikirimkan, melebar ke kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya, kandas kiper Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang, oh salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, dan kini dikuasai sepenuhnya pemain belakang, ada Cristian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola, memasuki menit-menit terakhir saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal, kita nantikan apakah ada tambahan waktu, kita nantikan. Kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri, kutakan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemandang ke nomor punggung 25 kuasa sebelumnya yaitu Facundo Medina. Medina ternyata kali ini keluar meninggalkan 8 pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui dan ada tambahan waktu 6 menit saudara-saudara dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kini Aljazair mencoba melakukan serangan cepat yang menggiring bola, pemain depan di sana ada kutak kali sebentar, ada para Caibi, amas kami ya, Caibi mencoba ketekanan tapi kali kandas tiga jalan, berhasil dia melihat tiga setengah tangkat, oh dihadang saja saudara oleh pemain belakang Argentina, dan kini mencoba pemain Argentina kutak kali sudah jaraknya sendiri, tetapi kali ini out, meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljazair di rusuk kanan jantung pertahanan Argentina. Oh, ternyata lemparan ke dalam untuk Argentina nomor 22 kami kira. Ya, akan 20 yaitu Alexis Alister. Ya, lakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan, melambung tinggi cepat ya. Yang dituju adalah rekannya di sana, ada Julian Alvarez, tetapi kali ini bolanya kembali meninggalkan 8 pertandingan, ada Nico Paz yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair dari sebelah kiri, permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja, sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke tengah dia tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja, kerjasama dengan Rani Ben Sambani, mencoba merupakan tekanan, kini berganti terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola jalannya pertandingan, gerak tubuh sedak dia, kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafik Belgali, Belgali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola mendekati daerah Argentina, dibayang-bayangi oleh pemain Argentina, umpan terobosan kesan, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan. Langsung City Boss kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara Tegar, kembali kini serangan dibangun Argentina. Ke sektor sebelah kiri, Adel Senaka melihat pemain berpunggul 15. Cepat menggiring bola dari Argentina ini mencoba mendekati dari lawan, tetapi kali ini dari jarak yang cukup jauh, pemain-pemain Argentina akan mengulur-ulur waktu saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair. Satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan kini Aljazair membangun serangan cepat yang menetikkan setengah-setengah, menggiring bola mereka di kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis. Kini berganti tekanan Argentina, kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, Adres nama kemat Enzo Fernandez. Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez. Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul. Kerjasama lagi dengan Fernandez lagi, Enzo turun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja. Sektor sebelah kanan jauh mundur ke belakang, berikan pada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja dipermainkan di terakhir sendiri. Pasabel sepenuhnya kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti dan utakan coba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan, bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina. Sudirotan pendek saja, kini berganti tekanan, kita nantikan mencoba menggiring bola dia merangsek ke dalam pertahanan Argentina. Geras timbul sebelah dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kuat rekannya yaitu Rafik Belgali. Belgali mundur ke belakang dia, angkat lagi dari tengah, masih permainkan bola Belgali, kutakan di sebelah dia, ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina, angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi sayang seribu sayang ada Ryan Ait Nouri di situ, tetapi bolanya memang kurang menguntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menggasihkan lapangan ke dalam nampaknya saudara-saudara Tegar, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lapangan ke dalam sudah dilakukan. Terjadi sekelumit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja saudara-saudara, karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua, dan bersamaan dengan itu saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Simon Maciniak dari Polandia membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
4: Ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi, ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan, kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Lucas Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas, ya, dari Argentina. Lihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap ya, terutama jarak, terutama skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil-tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
5: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jupri ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri ya, Messi begitu ya. Seperti ya, mati langkah tadi kiper.
4: Padahal itu sudah ratusan kali dilakukan Messi ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik ya. Artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun Bung ya ini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin ya, ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati bahkan sampai di usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi.
5: Ya.
4: Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya gitu.
5: Ya.
4: Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia.
5: Dan top scorer ya.
4: Dan sekarang menjadi top scorer sementara dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose, striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia.
5: Baik, begitu. Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
4: Sama-sama, Bung Zaini.
5: Selamat pagi, salam olahraga dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan dihimpun oleh tim kami ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zaini, selamat pagi.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Salsai menemani Anda di Dialog Medan siang ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga baik tentunya. Untuk mengawali kebersamaan kita di Medan siang ini sampai 1 jam ke depan, Salsai akan menemani Anda dalam dialog dengan tema Medan Kota Mais, tempat bertemu Indonesia dan dunia. Tentunya di siang hari ini pendengar, Salsai tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri karena nantinya akan kita hadirkan Bapak Muhammad Odi Angkia Batubara, STP MSP selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, dan juga nantinya akan ada Bapak Dr. Rahmat Suwardi, SSTR PAR, MTR PAR selaku General Manager Hotel Grand Mercure. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, nanti bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau juga bisa ikut bergabung melalui live comment yang ada di kanal YouTube kami di RRINet_Medan. Tentunya siang hari ini ya kita sudah menghadirkan dua narasumber kita yang tentunya expert di bidang ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio podcast RRI Medan ada Bapak Odi. Selamat siang Pak Odi.
6: Selamat siang Mbak.
5: Gimana ya kabarnya hari ini Pak Odi?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat Alhamdulillah. Ya baik ya. Gimana tadi perjalanan ke sini Pak?
6: Aman, lancar.
5: Lancar
6: mungkin
5: ya.
6: Mungkin tidak ada macet ya. Mungkin karena habis, mungkin cuacanya juga dingin. Tidak terlalu banyak aktivitas, mungkin masyarakat
5: aman, lancar sih.
6: Iya, lancar, lancar.
5: Nantinya sampai 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak tentang Medan Kota Mais.
6: Baik, ini siap ya.
5: Dan sudah hadir juga Bapak Rahmat yang sudah hadir di studio kita. Selamat pagi Pak Rahmat.
7: Selamat pagi.
5: Ya, apa kabarnya?
7: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah sehat. Nantinya sehat. Sampai 1 jam ke depan kita akan membahas nih Medan sebagai Kota Mais. Nah, kira-kira nanti kita akan membahas juga nih gimana di sektor perhotelan untuk saat ini ya Pak. Baik, dan untuk itu pendengar dan juga pemirsa RRI Net, untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung ya, Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Untuk mengawali obrolan kita di Dialog Medan siang ini, kita mungkin tanya-tanya dulu nih ke Pak Odi. Nah Pak Odi, sebenarnya apa sih yang membuat Medan ini menjadi Kota Mais sekarang, dijulukinya Kota Mais?
6: Ya, Medan ini merupakan kota ketiga terbesar dari kota-kota di Indonesia ya. Kemudian Medan juga basicnya adalah kota perdagangan, yang mana kota Medan ini memang pariwisatanya bukan berasal dari alam. Sehingga kenapa mais? Karena mais ini kan juga sebagai dukungan untuk meningkatkan pariwisata. Kalau di kota lain seperti Bali gitu ya, mereka pariwisatanya adalah basic alam ya. Sehingga mungkin dari level maisnya mungkin mereka lebih menyuguhkan kepada keindahan-keindahan alam. Tapi kalau kita memang karena perdagangan, ini mais menjadi salah satu prioritas ataupun sebagai unggulan ataupun dukungan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Medan itu sih.
5: Oke, berarti yang dimana memang berbeda dengan kota-kota lainnya yang memanfaatkan keindahan alamnya.
6: Iya.
5: Nah, Kota Medan sendiri memang mengunggulkan perdagangannya tadi gitu ya Pak. Tapi melihat sekarang ini, apakah memang Medan itu lebih unggul dalam perdagangannya daripada tahun-tahun sebelumnya?
6: Ya, pastinya perkembangan dari ekonomi ya, ini catatan dari data kita juga. Medan juga termasuk ekonominya bertumbuh di atas di atas pendapatan nasional. Ya pastilah dengan adanya data tersebut berarti ekonomi kita, perdagangan kita lebih meningkat daripada tahun sebelumnya.
5: Ya. Oke, berarti semakin hari, semakin tahunnya semakin maju juga ya, ya Medan dalam MICE ini gitu ya, ya Pak. Baik, kita lanjut ngobrol-ngobrol bersama Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat dari sektor perhotelan. Kira-kira seberapa siap sebenarnya Medan ini dijuluki dengan kota MICE?
7: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Odi sudah memberikan forum ini yang cukup, saya rasa cukup bermanfaat untuk kita ke depannya untuk membangun bagaimana Medan tumbuh menjadi destinasi wisata MICE kelas dunia. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana kesiapan ataupun bagaimana dari sisi perhotelan ya menyambut ataupun kesiapan kita. Kalau kita lihat dari belakang ke belakang ya, bahwa ini bukan pertama kali Kota Medan ini mengadakan ataupun kesiapan dari hotel-hotel. Kita sudah punya pengalaman, kita punya infrastruktur yang cukup bagus, hotelnya cukup banyak. Jadi menurut saya kesiapan kita sangat siap, tinggal koordinasi yang perlu kita bangun. Itu kita sudah punya di sini banyak asosiasi, kami sudah bina juga hubungan dengan Pak Odi ya, bahwa kita punya PHRI sebagai liaison officer-nya. Jadi kesiapan hotel-hotel saya yakin kita sudah siap semua. Ya hanya tinggal kolaborasi apa yang kita siapkan sehingga Kota Medan itu berbeda dari kota-kota yang lain. Kalau tadi Bali mempunyai budaya, kita lebih banyak lagi budayanya di sini. Tadi dari perdagangan sudah dibuktikan 400 tahun yang lalu, 439 tahun yang lalu kalau nggak salah, mau ulang tahun
6: 36 ya.
7: 436 bahwa Kota Medan ini sudah multi etnis perdagangan. Jadi sudah banyak sekali dari zaman dulu sudah mengadakan event-event yang duduk bareng ya kan. Dengan begitu inilah kelebihan di Kota Medan. Tinggal perlu standarisasi. Nah, saya sudah koordinasi dengan Pak Audi bagaimana hotel-hotel

0: transportasi yang ramah lingkungan, yang mana kita dukung untuk Kota Medan. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan energi yang terbarukan, bagaimana kita mendaur ulang ya sampah-sampah yang dihasilkan sehingga sirkular ekonomi dan lain-lain. Itu sudah ada di hotel-hotel. Jadi tinggal kolaborasi, tinggal kami juga dengan aktif dengan Pak Odi memikirkan bagaimana ada standarisasi yang harus kita buat di Kota Medan, dan harapan saya kita jadi kota pertama ya Pak Odi yang punya standarisasi.
1: Amin. Gitu. Amin.
2: Baik, ternyata memang kesiapannya juga sangat siap ya gitu, memperbarui setiap standarisasinya berarti ya Pak Rahmat.
0: Ada acuan, makanya kita butuh dari pemerintahan yang punya tata kelola.
2: Ya.
0: Nah, itu ada berupa perda, perpali. Kita juga dengan Pak Odi kemarin duduk bareng untuk merevisi ya Pak Adi
1: ya,
0: Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 ya Pak
1: ya, tentang perda Riparnas.
0: Riparnas
1: ya. Nah, ini rincian pariwisata nasional, kemudian kita lanjutkan lagi ke Riparda gitu.
2: Baik. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Odi atau Pak Rahmat nantinya ini ya. Ada yang mungkin titip pertanyaan teman-teman dari jurusan MAI sendiri ya, Pak. Nah, memang pada saat itu mereka memang melihatnya bahwa event-event yang ada di Kota Medan itu katanya sedikit gitu. Jadi untuk mereka, peluangnya mereka lah gitu ya, untuk mengembangkan bagaimana mereka meng-create event, membuat event, dan juga magang, tentunya itu katanya sangat sedikit. Dan bahkan dosen-dosen mereka itu menganjurkan kalau bisa magangnya gitu ya, buatnya di luar, di Pulau Jawa aja gitu. Nah, melihat ini gimana sekarang Pak? Apakah Medan ini masih sedikit dalam membuat event, atau sekarang malah semakin luar biasa ini? Boleh dijawab dari Pak Udi dulu.
1: Iya, sebenarnya kalau event ini kan memang dia berafiliasi kepada seperti kita pemerintah, kita sekarang ada namanya event Car Free Night ya, yang berafiliasi dengan mungkin kemarin Beranda Kreatif ya, yang dulu di depan kantor wali kota. Nah, sekarang kita sudah menempatkan ini di Kesawan, dan ini juga kita sudah menciptakan judul yang namanya mungkin kemarin Beranda Kreatif, kita ganti judulnya jadi Cerita Kreatif Anak Medan, Cerita Kreatif Medan. Nah, itu dilaksanakan 2 minggu sekali. Untuk apa? Untuk menampung komunitas-komunitas sebagai wadah. Komunitas-komunitas yang mungkin dari seni, olahraga, budaya, aneka ragam lah yang dianggap bisa mungkin mereka belum punya panggung. Nah, inilah yang kita ciptakan agar mereka memiliki panggung sehingga mereka juga bisa dilihat. Ini juga kita tampilkan di media sosial, kemudian kita tampilkan di YouTube. Nah, ini alhamdulillah yang kemarin sewaktu saya baru menjabat kepala dinas di pariwisata, banyak komunitas yang ingin audiensi dengan saya.
2: Okay.
1: Menanyakan, Pak, kami perlu wadah. Nah, setelah adanya Car Free Night ini, mungkin 6 bulan ini belum ada lagi yang datang ke saya.
2: Terpenuhi untuk, sana ya, Pak.
1: Semoga itu menjadi salah satu pemenuhan bagaimana itu adalah wadah mereka untuk tampil. Nah, ini salah satu event yang kita laksanakan dari pemerintah. Nah, kalau untuk event-event yang lain, activity-activity yang lain, bukan tidak banyak. Tapi kami dari pariwisata sedang mempersiapkan bagaimana satu kawasan itu menjadi terintegrasi yang disebut sebagai kawasan strategis pariwisata. Nah, kawasan ini memang sebagai salah satu dukungan untuk melanjutkan ataupun menciptakan activity-activity baru. Karena kalau kawasan ini tidak kita bentuk, kita menciptakan suatu activity itu malah nanti malah berdampak negatif. Contohnya apa? Mereka datang, kita buat suatu event. Mereka datang, ternyata dari mulai pedestrian kita tidak siap, kemudian tingkat keamanan tidak siap, kemudian fasilitas umum seperti toilet tidak siap. Nah, ini akan berdampak negatif sehingga kami dari pemerintah sedang dan sudah ya sudah merencanakan, dan mungkin juga tahun ini ada yang sudah dilaksanakan. Menciptakan kawasan strategis pariwisata itu supaya satu kawasan ini menjadi suatu modal untuk meningkatkan wisatawan tadi. Nah, yang dalam kategori MAIS ini juga kita sudah rangkul nih pihak-pihak swasta untuk kami promosikan dan pasarkan. Jadi kalau misalnya dibilang MAIS kita masih sedikit, kemarin ada anak-anak muda ya

0: Mereka menciptakan suatu mais yang levelnya sebenarnya cukup luar biasa. Mereka membuat suatu wedding organizer. Jadi dengan biaya yang sangat minim, 50 juta. Nah, ini termasuk saya sangat apresiasi ya. Ini dengan modal 50 juta mereka sudah melakukan pernikahan di tempat yang mungkin tidak di rumah. Mereka ada ambil suatu restoran yang mungkin juga tidak terlalu besar, tapi mereka mengaturnya seperti di tempat-tempat yang besar. Ini juga salah satu peluang bagi anak-anak yang mungkin juga di bidang mais. Artinya apa? Mungkin juga kita membantu masyarakat yang mungkin tidak punya memiliki dana yang cukup besar, tapi bisa cukup melakukan pernikahan yang cukup relevan. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu contoh untuk meningkatkan mais tadi. Itu sih.
1: Baik, nah berarti memang saat ini pun dari Dinas Pariwisata juga merangkul teman-teman semua yang ingin berkolaborasi tentunya dan memberikan wadah juga berarti.
0: Benar.
1: Baik, nah kalau dari pandangannya Pak Rahmat, Pak, melihat mungkin event-event sekarang ini kan tidak hanya dilaksanakan di outdoor saja gitu ya, di lapangan atau di mana, tapi memang ada juga memang yang meng-create event ini tadi untuk diadakan seperti di hall hotel atau bagaimana. Nah, untuk di Grand Mercure sendiri bagaimana Pak melihat peluang ini?
2: Ya, tadi kalau saya lihat peluang sangat besar di Kota Medan. Tadi Pak Udi sudah sebutkan bahwa bukannya kita kurang sebetulnya, kalau kita lihat dari performance hotel kita ya di Kota Medan ini compare kota-kota yang lain, kita cukup bagus ya. Dan ini apalagi ditambah-tambah ya event-event yang lain ya kan, kemarin ada AFF, sekarang ada Apexi, terus juga ada Melayu Serumpun dan terus menerus dan lain-lain. Nah, saya rasa yang tadi menyambut pertanyaan bagaimana mengadakan event, ya balik lagi, dimanapun kita itu akan berefek domino positif. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengemas, ada standarisasi ya, kami sudah menerapkan itu green mais ya. Baik. Mais sustainability, mais yang berkelanjutan. Bagaimana dari tata kelola yang berkelanjutan. Inilah yang Pak Audi dan kami sedang menggodok itu. Ya bagaimana IO itu harus ngapain sih? Transportasi listrik ataupun bus listrik menggunakan transportasi umum bagaimana sih? Pengolahan limbah gimana sih? Dan harus kita libatkan UMKM. Nah, di sini saya juga minta partisipasi semua kita, masyarakat juga, sadar wisata, bagaimana Kota Medan menyambut tamu-tamu kita dari Indonesia, dari luar negeri, sehingga kita menjadi tuan rumah yang baik. Minimum ibu-ibu menyadarkan bahwa senyum ke tamu, ramah, ya kan, dan lain-lain. Itu cukup berefek, ya kan, karena balik lagi sustainability ini sangat penting. Tadi tata kelola, yang kedua sosial ekonomi. Ya, kita bagaimana melibatkan UMKM, masyarakat sekitar, dari tukang parkir yang kita bina, ya kan, dari UMKM-nya, dari seninya, sehingga hidup ya semua aspek ekonomi. Yang lain yang tidak kalah penting adalah environment, lingkungan yang berkelanjutan. Bagaimana kita minimalisasi? Saya lihat tadi Kota Medan dengan adanya BRT ini, itu udah ke sana arah kita. Tidak kalah bersaing dengan kota-kota internasional nanti. Mengadakan event di luar ataupun indoor, itu kriteria yang harus kita pikirkan. ESG tadi, environment, social governance, itu berjalan dengan baik sesuai dengan tren dunia, peraturan-peraturan dunia, dan ada sertifikasi. Kedepannya kita mempunyai acuan sertifikasi yang sama sehingga MAIS kita berkelanjutan itu menjadi standar dunia dan kita mampu. Saat ini kalau kita lihat efeknya di dunia, itu secara global, ini koreksi kalau saya salah, datanya 2025 secara dunia Pak Udi, itu 1 sampai 1,3 triliun US dollar dari MAIS sendiri. Asia Pasifik itu rata-rata di Eropa. Asia Pasifik dikuasai oleh Singapura. Tetangga kita, bagaimana kita ngambil dia 1 triliun US dollar. Kalau kita ambil 10% ke Medan, kan dekat aja jaraknya. Nah, ini yang ke depan saya rasa kami dan Pak Udi dan beberapa stakeholder pariwisata sudah memikirkan di sana. Bagaimana nasional, kalau data yang menunjukkan, koreksi juga kalau saya salah, 11,75 triliun nasional Indonesia. Medan, Medan saya rasa kota ketiga ya. Kita punya sport tourism. Ya, kita punya stadion yang stadion kesawan budaya. Kita punya sport apa, religi, macam-macam kita banyak kita buatkan, anak-anak muda yang kreatif. Hanya itu yang kita perlu ke depan dan ini kami lagi godok. Jadi mau di luar, indoor atau apa, pasti efeknya ke kita. Jadi tidak bisa sendiri, Bu. Makanya di sini ada model yang saya kembangkan adalah Hexahelix. di mana di situ adalah pemerintah harus hadir dengan peraturan-peraturan. Yang kedua adalah dari sisi akademisi melakukan riset-riset terus, ya bagaimana pakai teori apa dari seluruh dunia. Yang ketiga ada industrinya, WO-nya bagaimana, transportasi bagaimana, IO-nya bagaimana, hotelnya bagaimana, exhibition, exhibitor yang mengadakan acara contohnya. Harusnya nge-print kertas ya, pakai USB aja kita kasih.
1: Ya, so file-nya ya Pak?
2: File-nya, ya gitu, hal-hal sepele kan. Terus kita harus hitung juga dampak yang ditimbulkan. Ya, energinya, karbonnya, harus mengutamakan makanan lokal. Dan sekarang saya pengen juga bahwa UMKM itu bukan pelengkap saja, taruh di pojok jualan, no. Mereka harus secara terakreditasi ataupun secara legal, secara resmi menjadi rantai pasok makanan ke hotel-hotel. Ya, jadi ada event-event apeksi ini, jadi hidup semua tuh ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan, dan juga penggunaan yang ramah lingkungan, Bu. Dan itu timbullah peluang-peluang ekonomi baru untuk di masyarakat Kota Medan. Dan ini sifatnya harus, kita butuh bantuan media tadi Hexahelix, salah satunya media, untuk mempromosikan, memberikan informasi kepada masyarakat Kota Medan. Ini loh, Medan ini, Kota Medan sudah membawa apeksi kemari, yuk kita sambut. Efek ekonominya apa? Ibu-ibu bisa jualan UMKM-nya, gorengan, ini yang kita kemas yang lebih baik. Ya, itu tinggal kita kurasi. Yang lainnya teknologi, pasti teknologi, Bu. Jangan hanya WA aja dan lain-lain. Perlu platform, tadi Pak Odi udah ada Videotron besar, dan kita harus semarakkan lah Kota Medan ini. Dan saya yakin ini ke depan kita melakukan inovasi-inovasi perubahan secara berkala. Dan saya yakin tuh Green Mass itu enggak mahal kok, Pak. Bukan perlu harus terlalu besar merobohkan satu gedung buat baru, enggak sih menurut saya sih. Apa yang kami sudah buat di Grand Mercure, makanya survive kan ya, hotel kami cukup, inilah sekarang dari hotel yang cukup berumur, vintage, dan merupakan bisa bersaing dan tamu-tamu kita. Tadi, jangan lupa budaya. Kalau ibu datang ke hotel kami, Grand Mercure, pasti pakai ulos, ataupun songket, ataupun pakai congsam. Itulah menunjukkan kemajuan. Dan makanan, jangan lupa. Karena orang datang ke Medan ini pasti
1: carinya makanan ya, Pak, ya pasti, kulinernya.
2: Selain tidur enak, mandinya airnya kenceng, air panas, sarapannya harus enak, Pak. Karena orang kita rata-rata melihat inilah budaya kita. Dan makanan itu bukan makanan sekedar makanan yang kita sajikan, penuh dengan cinta kasih dia buat, penuh dengan doa di situ adanya, segala macam. Jadi sehat. Nah, ini ke depannya Pak Udi, saya rasa.
0: Betul.
1: Ya, baik. Nah, nantinya pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol bersama Pak Odi dan juga Pak Rahmat dalam Dialog Medan siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dalam dialog siang ini pendengar, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau memberikan pertanyaannya melalui live comment kami di YouTube RRINet_Medan. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ya Pak Ramadhan dan juga Pak Odi, mungkin bisa kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube kita. Ada yang menanyakan dari Zulkarnain, Pak, seberapa siapkah infrastruktur digital dan juga aksesibilitas transportasi seperti optimalisasi Bandara Kuala Namu dan jalan tol untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan acara berskala internasional di Medan? Mungkin boleh dijawab dulu sama Pak Odi.
1: Ya, mungkin dengan kondisi saat ini ya, memang alhamdulillah jalan tol kita juga sudah terkoneksi sampai ke Langkat, mendekati ke Aceh. Kemudian dari arah ke barat juga sudah sampai ke Asahan ya. Kemudian arah ke timur memang ini masih di Pinai ataupun Siantar ya. Jadi dengan akses seperti ini juga mungkin ini juga sebagai salah satu yang menggampangkan ataupun memudahkan apabila kita menyelenggarakan acara di Kota Medan ini dengan jarak tempuh yang lebih dengan waktu yang lebih cepat. Ya, saya beberapa kali ada menanyakan juga pada saat kita melaksanakan kegiatan event itu, ada yang berasal dari Tanjung Balai, ada yang berasal dari Tebing Tinggi. Itu event-event kecil yang kita laksanakan seperti di Car Free Night. Artinya apa? Artinya berarti acara-acara kita ini juga sudah diminati dari luar kota. Ya, walaupun ini bisa dibilang wisatawan domestik lah ya. Tapi ini juga menjadi salah satu kebanggaan juga bagi Kota Medan ya. Yang mana ini juga bisa diikuti ataupun diminati oleh warga selain Kota Medan. Dengan apa? Dengan ya kondisi fasilitas yang kita punya ya, jalan tol, kemudian jalan menuju ke lokasi tengah kota. Ini juga sangat didukung oleh Bapak Wali Kota Medan juga. Ya, ini juga pembenahan-pembenahan dari pemerintah Kota Medan juga kita lakukan gitu. Itu juga sudah menjadi salah satu visi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Ariko Triputra Bayu Waas. Mana yang menjadi prioritas, salah satunya memang adalah infrastruktur. Dan kemudian juga salah satunya lagi adalah pariwisata. Itulah yang kami sedang laksanakan adalah kawasan strategis pariwisata. Ada 5 KSP yang menjadi prioritas Pak Wali Kota, dan ini juga kami bekerja sama kepada stakeholder lain ya, seperti tadi perhotelan yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Kami sudah ada, artinya apa? Pemerintah sudah ada untuk meningkatkan pariwisata, sehingga stakeholder-stakeholder yang lain kita juga butuh dukungan. Karena tanpa dukungan dari stakeholder yang lain, apalagi pihak swasta, pelaku pariwisata, karena kalau kita sudah promosikan, tapi pada saat tamunya datang ke Kota Medan tidak merasa nyaman, ini semua akan sia-sia. Jadi kita harus dukung semua stakeholder ya, menyampaikan informasi seperti inilah. Nanti kita akan ada kedatangan tamu, ada sebanyak 98 wali kota yang diundang. Insya Allah semua bisa hadir. Dan juga ada nanti juga ada apkasi, yaitu memang bukan di Kota Medan tapi di Deli Serdang, tapi kita yakin mereka bakal stay di Medan. Bayangin ada berapa, ada sekitar kurang lebih 400 bupati kalau nggak salah yang menjadi keanggotaan di APKASI. Sehingga nanti di Kota Medan akan menjadi salah satu pusat kedatangan tamu kepala daerah yang berada di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang akan harus kita benar-benar jaga dari mulai wajah sampai dengan badannya. Jangan sampai nanti ada yang dilihat ini tidak menjadi salah satu kenangan bagi mereka, justru menjadi kenangan yang buruk. Harus kita ciptakan menjadi kenangan yang baik, karena ini seperti yang disampaikan Pak Rahmat, ini harus ke pariwisata ini tidak bisa sekali datang langsung blek langsung rame, enggak. Ini efek dominonya seperti bola salju. Tapi harus kita mulai. Dimulai dari apa? Dimulai dari kenyamanan orang datang ke Kota Medan. Itu intinya.
0: Baik, berarti memang harus tetap menjaga kesan baik untuk para pendatang ya Pak gitu, yang berada di Kota Medan. Baik, ini mungkin bisa dijawab pertanyaannya untuk Pak Rahmat. Ada Zaid yang menanyakan, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan bahasa asing, pelayanan prima dan keramahan agar mereka dapat memenuhi standar nasional. Benarkah Pak?
2: Sangat setuju. Ya. Jadi salah satu komunikasi ya, komunikasi yang kita bina dari luar, baik interaksi dari digital ataupun verbal dan ya, ketemu berhari-hari. Nah, di sini perlu. Saya setuju, sepakat, dan kita sudah melakukan itu, namun perlu. Kita tidak boleh, tadi Pak Audi bilang infrastruktur juga, kita tidak boleh berada di comfort zone. Merasa ini sudah cukup. Kita harus ada peningkatan secara terus-menerus. Yeah. Mm-hmm. Agar kota kita semakin baik. Dan ini tadi, hexahelix harus ada, hadir. Ya. Pertama kita harus ke campaign. Tadi kita melalui universitas, tadi PHRI kami sudah melakukan kerjasama. Ya, kerjasama dengan beberapa universitas, bagaimana sadar wisata. Ya kan, senyum, sapa, salam itu tiga hal yang ini
0: harus dijaga ya Pak.
2: Harus dijaga dari masyarakat terutama, karena kan bukan hotel saja. Nah, kita minta bantuan juga dari hotel, ibu-ibu lah terutama memberitahukan di keluarga ya, ke anak-anaknya ya, senyum kalau ada tamu kan, senyum sebagian dari ibadah. Kalau kita bicara tentang pariwisata tadi adalah akhlak, sopan santun, mendahulukan yang tua. Nah, ini konsep-konsep seperti ini kita perlu tularkan ke masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat sekarang, generasi sekarang. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat, orang lihat hotel contohnya, hospitality ya kan, cuma tempat nginap, cuma orang kerja di sebagai waiter ataupun housekeeper. No, vendor aja kami ada berapa, security kami punya, engineering kami punya, IT kami punya, markom kami punya, graphic design, ya itu timbul semua itu. Itu peluang-peluang pekerja baru. Dari supplier aja kami udah 300-400 satu hotel. Ya, bagaimana peluang-peluang tersebut kita bisa informasikan ke UMKM dan masyarakat Kota Medan, jadi sehingga mereka proaktif juga untuk mengambil peluang-peluang ini. Jadi gini, analoginya dari komunikasi tadi ya, tentang bahasa asing. Nah, kita harus bangga juga bahasa kita. Di luar negeri kok mereka bahasa Arab, kok dipaksa bahasa Arab ya kan gitu. Di Jepangnya bukan bahasa Jepang. Namun komunikasi kan bisa pakai bahasa isyarat, makaan kayak gini segala macam. Kalau enggak mesti harus kita harus terlalu ini,
0: bisa
2: kita harus bangga.
0: Fluent, gitu ya.
2: Kita harus bangga juga budaya bahwa Indonesia ya sangat gampang kok dipelajari dan kita harus mengerti bahasa itu lebih baik. Yang kedua, kita harus tularkan juga ke masyarakat ini, out of context sedikit. Saat ini Kota Medan atau Sumatera Utara sangat bergantung ke perkebunan ya Pak ya, sawit dan lain-lain. Itu kan kalau kita lihat ke depan ya, bergantung dengan musim, diatur harganya dan lain-lain Pak Odi. Mais itu kita yang ngatur Pak. Tadi udah disebutkan datanya cukup besar, kita yang ngatur di dalam negeri, keramat tamahan kita. Dan itu kan eventnya gak musiman, itu setiap saat ada. Nah itu bayangkan, itulah makanya di dunia, di global, itu mais ini sektor yang sangat dinamis sekarang, sangat ini. Contohnya 2030 Saudi Arabia ya sudah mencanangkan kota terbesar pariwisata di dunia nanti Bu. Kan mereka kaya tuh dari oil and gas dan lain-lain. Nah, makanya kita harus berimbang di sini. Selain tadi kita enggak memberikan pandangan-pandangan, goals apa yang kita harus cari ke masyarakat, ke sekolah-sekolah pariwisata, kami PHRI melalui Dinas Pariwisata juga aktif kok. Ayo kita, kami mengadakan road to GM. Di hotel-hotel kami juga Grand Mercure ada training-training. Dan juga untuk mungkin kita perlu adakan sesi untuk ibu-ibu Pak, karena ibu-ibu inilah yang harus kita ajak untuk merubah mindset, pola pikir untuk sadar wisata di Kota Medan. Seenggaknya ada orang senyum, ya kan, sapa, ramah, yang seperti kota-kota. Saya rasa itu aja sih. Yang kalau infrastruktur saya rasa sangat cukup Pak Audi. Hotel banyak ya kan, walaupun ini, tapi jangan kita cukup di situ. Kita nggak boleh comfort zone. Kita harus tingkatkan terus. Bagaimana yang tadinya 5.000 bisa jadi 10.000 ya kan? Nah, ini saya yakin dari roadmap yang harus kita set ya Pak Audi ya, roadmap ke ya.
0: Gitu, baik. Nah, Pak Audi, mungkin nantinya di Rakernas ya, di Apeksi 2026, adakah ruang atau mungkin agenda-agenda yang bisa dihadiri oleh masyarakat Kota Medan dalam Rakernas Apeksi 2026 ini?
1: Iya, banyak ya. Itu ada beberapa termasuk event lah ya, roadmap ataupun event ya. Jadi yang tidak bisa dihadiri itu adalah Rakernas khusus yang di Santika yang dihadiri, karena mereka akan merumuskan bagaimana nanti perkembangan-perkembangan yang akan dilakukan ke depan dan bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada saat ini dan sebelumnya ini menjadi ada solusi untuk kepada seluruh kepala daerah yang hadir nanti. Jadi banyak, kita ada City Expo, kemudian itu bisa dihadiri masyarakat karena ada bazarnya, ada pameran dari masing-masing kota yang ingin mengikutinya, kemudian ada pentas seninya, kemudian kita ada pawai budayanya, nanti kita ada karnaval, kemudian nanti kita juga memang ada memang kita acara, memang acaranya acara kita, yaitu namanya Gelar Melayu Serumpun yang kita sajikan dengan undangan para wali kota. Jadi kita bawa budaya kita untuk menampilkan kepada mereka.
0: Ya.
1: Jadi kita tidak secara khusus membuat event khusus untuk apeksi, tapi kita gelar yang biasa kita laksanakan di sini, tapi dengan mengundang mereka sebagai tamu dan memperkenalkan budaya kita. Nah, ini menjadi hal yang sangat mungkin kami sangat sangat antusias bagaimana acara ini bisa berhasil sehingga melekat dan mereka sangat memahami tentang budaya kita. Mungkin karena ini saat ini adalah Melayu Serumpun yang biasanya kita laksanakan tahunan. Ada memang beberapa budaya lagi, memang ada kemarin di dari dinas lain juga ada budaya dari adat lain juga, suku lain juga seperti Karo gitu ya. Ada, tapi memang kebetulan di jadwal ini kita ada jadwal Gelar Melayu Serumpun yang ini juga masuk dalam KEN. KEN itu adalah Karisma Event Nasional. Ini didukung oleh Kementerian Pariwisata. Jadi sehingga mungkin dengan event ini juga sudah berpengalaman lah untuk kita laksanakan skalanya untuk mengundang, menghadirkan event ini di mata para wali kota nanti yang hadir gitu.
0: Baik, nah berarti memang banyak juga event-event tidak hanya Melayu Serumpun tadi, tapi juga mengajak etnis-etnis lain yang ada di Sumatera Utara ya Pak, untuk diperkenalkan ke kancah dunia bahwa ada nih di Sumatera Utara.
1: Iya, benar.
0: Baik, dan mungkin Pak di penghujung dialog kita di Medan Siang ini, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan ke masyarakat?
1: Iya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana kita bisa menciptakan pariwisata ini untuk mendukung ya pariwisata ini. Masyarakat yang kita harapkan adalah tiga tadi ya Pak Rahmat ya, senyum, sapa, salam.
0: Ya.
1: Nah, senyum, sapa, salam ini bagian dari yang mungkin kalau saya tadi mungkin belum sempat mendengar senyum, sapa, salam. Yang kami inginkan adalah bagaimana kita ini kepada masyarakat yang datang ke Kota Medan ini adalah ramah, ramah dan juga memberikan suatu jawaban yang jangan ibaratnya kalau zaman dulu sekarang sudah tidak lagi ini Medan Bung. Nah, jadi mungkin zaman dulu menyampaikan ini Medan Bung ini ada konotasi-konotasi yang di negatifkan, padahal ya, tidak. Nah, bagaimana yang dimaksud dalam ini Medan Bung ini, ya walaupun kita tidak sekarang mungkin slogan ini Medan Bung bisa dibilang masih dipakai masih, tapi dengan konotasi yang positif.
0: Ya,
1: artinya apa? Ini Medan Bung ini dengan keramahannya Kota Medan. Nah, bagaimana dengan kenyamanannya orang datang ke Kota Medan? Ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, karena tidak ada kota yang bisa bertahan pariwisatanya dan tidak ada kota yang ingin dikunjungi oleh masyarakat ataupun warga lain ataupun wisatawan di luar Kota Medan kalau kitanya tidak ramah, kalau kitanya tidak senyum, kalau kitanya tidak menyapa dan kalau kita tidak menyalam, artinya memberikan salam. Ini hal kecil tapi ini sangat berpengaruh terhadap keinginan orang datang ke Kota Medan. Kita ambil contoh seperti Bali. Ya, kenapa selalu Bali ya? Karena memang budaya mereka adalah sangat ramah memang, karena memang budayanya sangat ramah. Nah, budaya Bali ini ada bisa dibilang mereka sangat sangat sangat welcome. Jadi mereka tidak menganggap orang luar itu adalah orang lain, tapi mereka menganggap adalah bagian dari kota mereka juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, nah Pak Rahmat, kira-kira apa harapannya ya dari mungkin pihak industri perhotelan kedepannya untuk Kota Medan?
2: Ya, dari kami mengharapkan adalah lebih banyak event-event pastinya, dan kami juga berharap ada kolaborasi terus Hexahelix tadi dari pemerintah, akademisi, industri, dari masyarakat sekitar, komunitas, juga dari media yang memberikan positif-positif feedback tentang yeah. destinasi wisata. Mm-hmm. Tadi juga kita gaungkan bagaimana efeknya ya MICE berkelanjutan dan salah satunya adalah teknologi. Mm-hmm. Yang kedua adalah bagaimana UMKM ini kita kurasi, kita libatkan sebagai rantai pasok resmi, mm-hmm. bukan hanya penghibur dan lain-lain. Nah ini yang ketiga adalah adanya sertifikasi. Lebih banyak hotel-hotel melakukan sertifikasi yeah. yang Green MICE. Mm-hmm. Ya, itu cukup banyak kok, ada GSTC, Global Sustainability Council. Yang kedua ada juga di Green Globe, kami pakai Green Globe. Ya, mm-hmm. mudah-mudahan dalam waktu dekat kami mungkin hotel yang pertama di Kota Medan yang pakai Green Globe. Mudah-mudahan Pak.
1: Yeah. Jadi, amin, keren.
2: Ini
1: keren,
2: udah sudah kita audit di itu global dunia. Yeah. Jadi apapun tren global ini kita harus ikutin. Mm-hmm. Namun jangan lupa kita harus proteksi juga lingkungan kita. Mm-hmm. Lingkungan, adat istiadat. Medan sangat kaya dengan histori. Yeah. 436 tahun, sudah mau ulang tahun.
1: Benar.
2: Medan sangat kaya dengan etnis dan budaya. Ya, Medan juga kota ketiga terbesar yang merupakan banyak sekali negara-negara tangga yang datang kemari. Kita punya banyak. Tinggal kolaborasi. Nah, harapan saya di sini kami dari hospitality atau pariwisata ini menginginkan lebih banyak begini kolaborasi dari semua asosiasi dipimpin atau ada aturan main. Kayak tadi ada perda, ada perwali dan lain-lain. Bagaimana harus menggunakan barang-barang lokal, ya bagaimana budaya dengan pakaian dan lain-lain, dan juga harus kita libatkan masyarakat bermanfaat. Contoh kami di Hotel Grand Mercure, ya itu ada piano tunanetra di lobi. Bagaimana dampak positif kita cari duit di situ, kasarnya Pak Udi, kita harus balikin ke masyarakat. Yeah. Harapan saya bisa ditiru ke masyarakat di sini. Saya yakin di tempat-tempat lain cukup banyak kok, kita cuma kolaborasi aja Pak Udi. Saya rasa ini dipimpin oleh pemerintah karena butuh pemerintah, nggak bisa kita jalan sendiri. Yang ada, ayo kita kumpul kayak kemarin Pak Udi ya udah ngundang kita di persiapin sosialisasi. Ternyata sangat banyak manfaatnya untuk kita. Kalau kita kasih tahu, makanya kapal ini dibawa oleh Pak Wali Kota, ini loh tujuannya nyampe di sini akan dapat duit banyak segini-segini. Saya rasa secara analoginya sehingga masyarakat tahu sih bagaimana Kota Medan ini, bagaimana Sumatera Utara ini berdampak positif. Namun kita harus jaga yang hal-hal yang negatif tentang pariwisata, merusak lingkungan, buang sampah, no single use plastik dan lain-lain. Kalau memang ini kami di Hotel Grand Mercure sudah menerapkan itu, mudah-mudahan bisa membantu ya, karena kami pengen nularkan ke hotel-hotel yang lain dan kita siap kerjasama pokoknya untuk ini. Siap.
0: Baik, terima kasih Pak Udi dan juga Pak Rahmat ya yang sudah hadir dalam dialog Medan siang ini, yang sudah banyak memberikan insight baru ya tentang Medan sebagai kota MICE. Dan tentunya pendengar, demikian dialog Medan siang ini bersama Salsa, dan nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup I. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke

0: perlawanan yang menarik.
1: C'est très bien de gagner.
2: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était plus...
2: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis akan bertanding

26 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup B.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: That's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita ikuti podcast Antara on the Record edisi 17 Juni 2026 dengan tema Program Baru Unggulan Kemnaker, Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional. Bersama Menteri Kemnaker Republik Indonesia, selamat mendengarkan.
1: Boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, gitu ya. Ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, ya. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Standby on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
0: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ya. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
0: 4 kali lipatnya, 4 kali ya, lipat, Prof.
1: Oke. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
0: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, yeah, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill, yeah, tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, yeah, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya.
0: Mm.
1: Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
0: Oke.
1: Okay. Terlatih, mm, dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
0: Yeah.
1: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan.
0: Hmm.
1: Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dalam dan luar negeri.
0: Hmm.
1: Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
0: Intensif
1: gitu. Gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
0: Okay. Nah,
1: fasilitasi yang lain mereka kita berikan uang saku, ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan,
0: yeah,
1: dan kita juga berikan asuransi, ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka,
0: okay,
1: untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya, dan seterusnya.
0: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat,
1: yes,
0: kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu, yeah, ya, nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
0: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof.
1: Yes.
0: Ya. Oke, okay. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof.
1: Yeah.
0: Ya, untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan,
1: yes,
0: tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000.
1: Mm-hmm.
0: Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000, Prof, yeah, yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat, yeah, nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Mm. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih.
0: Mm.
1: Magang ya, bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan.
0: Yeah.
1: Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real, dan seterusnya.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi ini memang dua program, esensinya sama,
0: yeah,
1: untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
0: dari pemagangnya
1: dan perusahaan
0: dan juga,
1: dan dari perusahaan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
0: Serba transparan.
1: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan.
0: Yeah, yeah.
1: Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti,
0: yeah,
1: jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang Bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif.
0: Yeah.
1: Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam.
0: Mm-hmm.
1: Ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang.
0: Yeah.
1: Baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
0: Oke, okay. Dari ya. 40.
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut?
0: Uh-huh.
1: Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata
0: Betul.
1: Dia. Dan we, kami ambil. Ya, buat apa kami sudah melatih sekian lama?
0: Yeah,
1: gitu.
0: Yeah.
1: Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan mm-hmm. untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan,
0: yeah.
1: mereka sudah menseleksi. Ini mereka menseleksi loh, bukan mm-hmm. kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100.
0: Hmm.
1: Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya ya. Kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya,
1: yeah.
0: Kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya,
1: yeah.
0: Untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Suanti ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi.
0: Mm-hmm.
1: Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI.
0: Okay.
1: Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama.
0: Yeah.
1: Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
0: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena yeah. sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu.
0: Hmm.
1: Tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Gitu ya. Dan kita juga sama tadi. Ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai. Ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi,
0: okay.
1: yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya, untuk bisa dipakai pegangan gitu ya, dan diakui oleh industri.
0: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, yeah, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral, tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
0: Oke. Okay.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
0: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
0: Yeah.
1: Di sinilah pemerintah harus hadir.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak, ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
0: Oke.
1: Ya, kita akan bangun.
0: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya. Khusus,
1: ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
0: Oke, akan berfokus di bidang tertentu nggak
1: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya, ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
0: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
0: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenaga kerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
0: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
0: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
0: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya, pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi, yang pertama memang apa ya yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti itu.
1: Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya. Jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua, memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama, teman-teman ojol dulu. Ya, pekerja platform. Tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
0: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya Prof. Men ya.
1: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama Mbak Suwanti gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
0: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
1: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
0: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
1: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
0: Oke, ya itu.
1: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
0: Oke.
1: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin. Ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
0: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, masih bersama Salsa di Medan siang ini yang menemani Anda hingga nanti.
1: Untuk siang hari ini, halo pendengar semuanya. Kita jumpa lagi di acara Halo RRI.
0: Ya pendengar, Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda di Halo RRI siang ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943.
1: Salsa, ini kan hari Rabu, iya, tapi pukul 12 kenapa nih?
0: Bergeser sedikit.
1: Oh, bergeser
0: jadwalnya.
1: Sedikit karena ada Piala Dunia ya.
0: Tadi,
1: jadi
0: iya.
1: Setiap ada acara Piala Dunia, Halo RRI-nya tetap di hari Rabu, tetapi jamnya saja yang bergeser. Jadi untuk hari ini pukul 12, begitu ya?
0: Betul, sampai jadi 1 jam ke depan.
1: Untuk para pendengar kita yang mau bergabung, ada keluhan-keluhan, mungkin pumpnya mati, airnya jorok, lampunya kenapa sih sering mati? Bu, KTP kok susah sih, gitu ya. Terus boleh juga mengadukan, mungkin ada anak hilang, gitu. Kemudian mau perpanjangan SIM kok susah kali. Gimana sih cara pengurusan pajak PBB, begitu ya. Pokoknya apa saja, cuma keluhan kalau lagi gak ada uang gak boleh.
0: Kalau itu urusan masing-masing ya.
1: Oke, jadi untuk para pendengar yang ingin memberikan aduan ataupun laporan-laporan khusus, silahkan ya ditunggu sampai pukul 13 ya.
0: Iya, 13 waktu
1: di Indonesia. Di 0811 616 943. Atau pesawat telepon 8631. Oh, enggak bisa ya.
0: Jadi WhatsApp aja.
1: WhatsApp, tapi telepon boleh juga.
0: Telepon boleh, boleh. Tidak cuma chat WhatsApp, tapi bisa langsung telepon.
1: Iya, ya. Dan tidak hanya mengadu saja, nantinya akan diberikan solusi-solusi oleh instansi
0: pihak-pihak
1: yang
0: terkait.
1: Berkepentingan, iya, pihak yang terkait. Begitu Salsa?
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi untuk Anda semua pendengar, mari bergabung di Halo RRI untuk sampaikan segala keluhan Anda ya. Tadi yang seperti Tani sampaikan, bisa mengadu tentang air pumpnya yang sering mati, kotor, atau mungkin
1: listrik sering padam.
0: Sering gitu. Padam atau mungkin ada jalan di seputar lingkungannya
1: rusak.
0: Boleh. Gitu ya. Atau ketika melintasi jalan mau pergi kerja, lampu jalannya mati, lampu lalu lintasnya mati, gitu
1: itu
0: ya.
1: Menghambat gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya hari ini kita tidak bisa menghubungi narasumber kita, tentunya kita akan memberikan solusinya di hari Jumat.
0: Hari Jumat,
1: gitu.
0: Benar.
1: Oke.
0: Karena Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, pendengar.
1: Iya. Tapi kalau mau ngadu, enggak harus hari ini juga ya, maksudnya tidak harus hari Senin ataupun Rabu ataupun Jumat. Setiap waktu, setiap saat, apabila ada keluhan-keluhan, ada laporan-laporan yang ingin disampaikan dalam acara Halo RRI, silahkan
0: bergabung gitu ya. Bisa sampaikan segala keluhannya.
1: Iya.
0: Baik, sambil menunggu ya, nanti akan kita putarkan dulu lagu-lagu yang menemani kita di siang hari ini. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sebuah lagu sudah kita hadirkan dan kita masih menunggu para pendengar kita untuk bergabung di Halo RRI di siang hari ini ya.
1: Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung untuk menyampaikan segala keluhannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9443.
0: Boleh telepon juga ya?
1: Boleh telepon juga. Baik.
0: Jadi ditunggu ya. Oke, para pendengar, kita di acara Halo RRI seperti biasa kami tunggu aduan Anda, laporan Anda seputar mungkin ada tumpukan sampah boleh, kemudian pengurusan KTP yang susah, atau mungkin perpanjangan SIM, SNK atau pajak, atau apa saja keluhan-keluhan yang akan mungkin ada gitu ya,
1: permasalahannya
0: boleh diadukan di sini dan nanti RRI akan mencarikan solusinya. Iya.

0: memberikan solusi-solusi dan mungkin segera langsung ditangani ya.
1: Betul.
0: Karena pernah juga pendengar kita di RRI di Pro 1 ini ada yang mengeluhkan ternyata langsung ditinjau ke rumahnya.
1: Wow.
0: Dan hari itu juga langsung ditangani keluhan-keluhan dari para pendengar kita gitu.
1: Wow.
0: Ya,
1: mendapatkan aksi secara langsung.
0: Iya, ada solusinya. Begitu juga saat pendengar kita di Marelan, dia mengeluhkan jalan, katanya jalannya rusak. Dia memberikan fotonya, kemudian dari pihak DPRD gitu langsung terjun langsung ke sana, melihat langsung, akhirnya alhamdulillah dibetulkan juga. Gitu juga saat jalan di Semen Cirim. Itu ada pendengar kita yang mengadukan bahwa jalan di sana itu sebenarnya sudah diurus sudah lama, tetapi terbengkalai dan tidak segera diselesaikan. Dan alhamdulillah lewat dijembatani oleh RRI, pihak DPRD juga terjun langsung ke kecamatan, ke desa. Akhirnya langsung dihadirkan yang berkepentingan ya hari itu. Kemudian kemarin di bulan Agustus sudah langsung direalisasikan.
1: Wah, jadi Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda tentunya ya, mau apapun itu yang merasa sepertinya sulit untuk diselesaikan.
0: Gitu ya. Sebenarnya kita sudah berusaha, mungkin kalau misalnya SIM kita sudah datang ke sana gitu, ujian-ujiannya nggak siap-siap.
1: Susah menyelesaikan ujiannya.
0: Kayaknya itu semuanya kali ya. Soalnya Tanti sendiri juga gitu, Salsa. Hari itu gitu sampai 2-3 kali, aduh malu apa sih kok susah kali sih gitu.
1: Rupanya ya, ada kisi-kisinya.
0: Gak punya kisi-kisinya, gak ada contekannya gitu ya. Tetapi alhamdulillah langsung bisa selesai, jadi punya SIM loh.
1: Oh gitu sekarang. Oh,
0: jadi gak mungkin kita penyiar gak punya SIM.
1: Oh gitu.
0: Ya. Malu dong, kita bilang jangan lupa ya pendengar, kita harus bawa SIM kalau kemana-mana gitu ya.
1: Tapi
0: jangan,
1: kita tidak punya SIM.
0: Oh, gak boleh gitu. Apalagi ada acara Halo Polisi juga.
1: Iya. Oh, jadi bisa disampaikan langsung bisa nanti ke bapak-bapak polisinya.
0: Iya, betul sekali.
1: Bisa ditanya, Pak, ngurus SKCK apa aja persyaratannya, misalnya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Kita kan kalau misalnya ada yang mau bekerja atau apa gitu ya. Itu ada persyaratan ya, SKCK. Kemudian juga mungkin mau ngambil STNK atau pajak gitu ya,
1: mengurusnya.
0: Agak susah, boleh. Nanti dari pihak RRI akan mencarikan solusinya.
1: Betul.
0: Begitu ya. Memang harus ada tanda-tanda gitu ya, pakai tangan gitu ya.
1: Menandakan nantinya pukul 12.30 menit kita azan zuhur.
0: Oke. Iya, jadi untuk para pendengar nanti kembali lagi kami tunggu untuk para pendengar yang ingin mengadukan, memberikan keluhan-keluhannya, memberikan laporan terkininya ya. Boleh, silahkan ditunggu di 0811 616 943.

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.30. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: melaksanakan ibadah sholat zuhur ya Salsa, ya, untuk kaum muslimin, karena kita tadi sudah mendengarkan azannya. Dan kita lanjut kembali di acara Halo RRI. Masih ada 18 menit kebersamaan kita di siang hari ini ya. Biasanya hadir di hari Senin, Rabu dan Jumat pagi hari, tetapi tadi pagi karena ada pildun Piala Dunia, jadi kita mundur jadi pukul 12. Oke. Jadi untuk para pendengar masih ditunggu di pesawat telepon 846-311 itu lagi 0811-616-943. SMS juga boleh, WA juga boleh.
1: Boleh. Tapi biasanya orang familiarnya dengan WA.
0: WA, betul. Oke, ditunggu ya aduan-aduan dan juga laporan Anda di siang hari ini. Kalau siang hari ini nanti kita belum bisa memberikan solusinya, nanti insya Allah di hari Jumat,
1: Jumat ya akan ada balasannya dari pihak-pihak terkait. Baik, nanti sudah ada yang melapor juga dari WhatsApp kita siang hari ini.
0: Ada siapa?
1: Ada Ibu Lina. Selamat siang Pro 1, mau minta tolong, jalan di Payageli Menciri banyak yang berlubang-lubang, kalau hujan tidak nampak lubangnya lagi katanya.
0: Payageli.
1: Payageli Menciri.
0: Iya, di saya Menciri ya.
1: Iya.
0: Baik, mudah-mudahan nanti di hari
1: Jumat
0: juga kami bisa memberikan solusi dan jawabannya untuk Mbak Lina di Payageli.
1: Payageli Menciri. Okay. Ya, dan untuk Anda pendengar yang ini ikut bergabung ya di Halo RRI siang hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Tentunya Anda bisa sampaikan segala keluhan-keluhan Anda ya. Mungkin seperti Ibu Lina tadi, jalan di seputar lingkungannya rusak ya. Kalau misalnya banjir tidak kelihatan lubangnya dan berbahaya untuk pengendara. Atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan pendengar soal keluhan Anda. Ya mungkin sering mati listrik di seputaran rumahnya, atau mungkin ada lampu lalu lintas yang mati
0: jalan
1: juga
0: ya, iya? Mati di jalan, iya boleh juga
1: disampaikan.
0: Sebenarnya sih kalau lampu yang mati kebanyakan di tol loh, kalau sudah lewat tol gelap, aduh ya ampun, gimana sih cara ngadukannya?
1: Melihatnya,
0: Megawati itu gelap kali loh.
1: Oh iya.
0: Makanya di sana sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sebenarnya bunda kepingin ngadu juga nih.
1: Oh gitu.
0: Kepingin ngadu, nah, tapi nanti kalau misalnya kok kebetulan ada dinas perhubungan begitu yang bisa kita hubungi, kayaknya perlu juga nanti ngadukan ya bahwa kalau lewat jalan tol gelap-gelapan gitu. Tunggu ya, sabar ya.
1: Karena memang banyak keluhan-keluhan ya, mungkin bisa disampaikan di Halo RRI, karena nantinya kami akan menghubungi pihak-pihak terkait. Ya. Untuk disampaikan segala keluhan-keluhannya. Dan mudah-mudahan bisa segera teratasi juga pastinya nanti ya, harapannya. Hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami terus menemani Anda
0: di acara Halo RRI. Dan masih ada 15 menit ya kebersamaan kita.
1: Kebersamaan kita, benar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
0: Ada lagu apa sih Salsa?
1: Habis ini ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi.
0: Kita harus bahagia selalu.
1: Iya.
0: Oh, selamat siang juga untuk para pendengar yang lagi menikmati makan siangnya ya. Siang ini kan tentunya jam-jam segini nih lagi makan siang.
1: Lagi makan siang. Iya.
0: Tetapi kita belum.
1: Kita belum. Kita masih terus hadir.
0: Oke. Masih Halo RRI di siang hari ini.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: di penghujung Halo RRI pendengar.
1: Kok tentu. Cepet sekali. Tidak baru terasa. Tadi kita buka.
0: Iya kan.
1: Karena tadi ada azan juga, iya. Tetapi nanti di hari Jumat mudah-mudahan dari jam 9 sampai
0: jam
1: pukul 10 ya.
0: Iya.
1: Jadi kembali lagi karena tadi sekali lagi untuk para pendengar yang baru bergabung, kenapa sih kok Halo RRI di siang hari gitu. Biasanya pukul 9 sampai pukul 10 ya. Tetapi karena hari ini tadi ada siaran Piala Dunia, jadi mulai pukul 12 sampai pukul 13. Tentunya para pendengar yang ingin memberikan
0: keluhan,
1: laporan-laporan, silahkan kami tunggu di 0811 616 943. Dan nanti insya Allah di hari Jumat ya, pukul 9 akan ada solusinya.
0: Iya, begitu. Betul.
1: Jadi ini kita ucapkan terima kasih untuk Mbak Lia di Semen Cirim Payageli tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian ada Pak Irianto di Jalan Imam. Nanti ditunggu mudah-mudahan di hari Jumat
0: ada jawabannya.
1: Kita bisa menghadirkan narasumbernya.
0: Betul sekali.
1: Gitu. Berarti yang satu dari PAM, yang satu mungkin nanti dari Dinas
0: Perhubungan ya.
1: Atau dari anggota DPRD ya, yang
0: ya, akan bisa menjawabnya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Salsa.
0: Iya.
1: Maaf ya, tadi harus undur diri dulu. Salsa nanti masih lanjut sampai pukul 3.
0: Betul sekali,
1: pukul 15 gitu, tetapi tadi undur diri dulu.
0: Iya.
1: Terima kasih untuk para pendengar semuanya. Kita jumpa lagi di hari Senin, Rabu dan Jumat.
0: Oke,
1: terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung di acara Halo RRI siang hari ini. Assalamualaikum.

0: Wakil Bupati Nias Sarotalase menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Idara Mitala Umba 2.
1: Wakil Bupati Nias Sarotalase menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan program, pengalokasian anggaran, hingga evaluasi hasil pembangunan. Wakil Bupati Nias juga mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nias, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus. Ia menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Perencanaan sensus ekonomi 2026 bukan hanya sekedar kegiatan keremoniaan, tetapi merupakan deklarasi komitmen dan kesiapan kita bersama dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 keberhasilan kegiatan.

0: secara luas.
1: Adapun dukungan pemerintah Kabupaten Nias terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ditandai dengan penyematan rompi kepada perwakilan petugas sensus, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPS dan para pemangku kepentingan, serta pemukulan gong sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias. Kegiatan pencanangan ini diakhiri dengan pelepasan petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di lapangan. Wakil Bupati Nias berharap melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat terwujud basis data ekonomi yang akurat dan terpercaya guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Berikut laporan Andreas Poroba.
3: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
4: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan, berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
3: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu, tapi kalau penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media.
4: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
5: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z, itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
4: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firji Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahru Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Andreas Purba melaporkan.
5: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.
2: Tersulut emosi karena ulah pemilik bangunan dan ingkarnya janji lunas, kelompok ibu rumah tangga menyegel kantor kelurahan Budi Luhur. Penyegelan dilakukan masyarakat sebagai bukti kekecewaan mereka akibat belum adanya tindak lanjut bantuan stimulan jadu bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
6: Sekelompok ibu rumah tangga menyegel kantor kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapaltinga Tapteng pada Senin 15 Juni 2026. Penyegelan kantor terjadi disebabkan para kaum ibu rumah tangga tersulut emosi ketika pemilik bangunan kantor kelurahan datang dan memprovokasi masyarakat. Sempat terjadi adu mulut hingga adu fisik antara pemilik bangunan kantor lurah dan masyarakat. Pemilik bangunan diduga merasa terganggu karena masyarakat melakukan demonstrasi di kantor lurah. Setelah beberapa lama pertengkaran dengan pemilik bangunan, masyarakat yang sejak awal sudah geram langsung menyegel kantor lurah dengan papan, balok, dan meja. Masyarakat kecewa dengan sikap lurah Nurul Simatupang yang ingkar janji kepada masyarakat untuk bersama-sama mendatangi kantor kecamatan terkait persoalan bantuan jaminan hidup Jadup dari Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. S. Burulase, warga Budi Luhur, membeberkan persoalan yang terjadi. Kedatangan mereka ke kantor kelurahan berawal dari janji lurah pada Jumat 12 Juni 2026 lalu yang tidak ditepati. Masyarakat kecewa. Sebagai korban bencana alam, mereka ingin memperjuangkan hak mereka sebagai penerima Jadup yang layak. Selain itu, masyarakat juga ingin mempertanyakan tindak lanjut pengusulan berkas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kelurahan hingga kecamatan, karena sampai saat ini, masyarakat yang datang ke kantor lurah belum juga menerima bantuan stimulan bencana tersebut.
0: Saksi yang tidak mungkin ada, Pak.
7: Ya, iya.
0: Jadi, kemana tergila berkas kami ini, Pak?
6: Diketahui secara pasti bantuan Jadup bencana tahap berapa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Namun sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang menyebut bantuan stimulan bencana berupa Jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi tahap pertama sudah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara untuk tahap kedua, kata Mariati, masih dalam tahap pengusulan ke pihak Kemensos. Begitu juga tahap ketiga, masih dalam tahap verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.

0: Bupati Madinah ajak masyarakat jadikan satu Muharram momentum perubahan dan kemajuan daerah. Lia Nasution menurunkan laporannya.
1: Bupati Mandailing Natal Saipullah mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum perubahan menuju kemajuan daerah. Menurutnya, makna hijrah dalam peringatan Tahun Baru Islam harus dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

pembangunan daerah. Ia juga menyoroti cepatnya perkembangan teknologi dan informasi yang turut mempengaruhi perubahan budaya khususnya di kalangan generasi muda.

0: Saifullah juga mengajak para guru, orang tua dan majelis taklim untuk bersama-sama membimbing anak-anak agar terbiasa melaksanakan salat berjamaah serta memakmurkan masjid. Ia juga berharap waktu antara maghrib dan isya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti mengaji dan mendengarkan tausiah guna membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Liana Sution melaporkan.
1: Antusiasme penggemar sepak bola Dunia Selatan untuk menonton siaran Piala Dunia masih terkendala keterbatasan akses siaran dan kualitas internet yang kurang memadai. Laporan Anoverly Solo.
2: Antusiasme penggemar sepak bola Dunia Selatan dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 masih terkendala oleh sulitnya akses siaran pertandingan. Banyak warga bahkan belum mengetahui platform yang digunakan untuk menonton laga-laga Piala Dunia secara langsung. Richa Menghalawa, salah seorang penggemar bola asal Kecamatan OO, Kabupaten Dunia Selatan mengungkapkan, baru memperoleh informasi mengenai akses siaran dari seorang teman di hari keempat Piala Dunia. Menurutnya, tautan tersebut harus dicari terlebih dahulu melalui Google, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui cara mengakses siaran pertandingan yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan siaran TVRI yang tidak bisa ditonton secara langsung karena diacak. Ditambah dengan sinyal WiFi di wilayah Kecamatan OO yang masih belum maksimal, mengakibatkan siaran yang dihasilkan tidak begitu lancar.
3: Saya menonton melalui link yang saya dapatkan dari teman yang harus dibuka melalui Google. Yang lain banyak yang masih belum tahu ya, di lingkungan atau di tempat kita di sini. Karena kalau dibuka TVRI di sini, dia teracak, dia bisa terbuka. Kalau nomor saat ini belum ada, tapi kalau dulu ya saya buka itu di depan rumah, saya pasang infokus dan nomor rame-rame ya, jadi ya saat ini ya belum lagi ada rencana nonton bareng, apalagi yang difasilitasi oleh TNI yang belum ada.
2: Kondisi semacam ini menurut Dicaman membuat suasana perhelatan Piala Dunia di daerah tersebut belum terasa semarak, belum lagi dengan jadwal pertandingan yang sebagian besar ditayangkan dini hari. Namun ia berharap tetap dapat menyaksikan pertandingan tim-tim favoritnya seperti Jerman, Brasil, Spanyol, Jepang, dan Korea Selatan. Ia juga berharap di antara tim favoritnya tersebut dapat melaju hingga ke babak final. Akan tetapi baginya siapapun tim yang nantinya sampai ke babak final juga otomatis menjadi tim favoritnya. Karena sebagai penggemar bola, sportivitas dalam olahraga tetap yang utama meski langkah tim jagoannya harus terhenti. Anoverly Sulu melaporkan.
1: Sejak kick-off, semarak pesta Piala Dunia bagi pecinta bola, sepak bola sangat terasa. Euforia ini terlihat di beberapa tempat yang melakukan nonton bareng. Selengkapnya dilaporkan Bobby Rahman.
4: Saya sebagai pecinta sepak bola melihat dari segi kualitas pemainnya kemungkinan besar
5: sejak kick off semarak pesta Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangat terasa. Euforia ini terlihat di beberapa tempat yang melakukan nonton bareng menyambut dan menyaksikan tim favorit. Rudy, salah seorang pecinta sepak bola, cukup puas dengan penampilan tim-tim yang berlaga di fase penyisihan grup. Seperti yang tampil tadi malam, Prancis dapat mengunci kemenangan atas Senegal dengan skor 3-0 tanpa balas, sementara Irak kalah dari Norwegia dengan skor 3-1, dan Argentina berhasil mencukur tim nasional Aljazair dengan skor telak 3-0, di mana Lionel Messi, sang kapten Argentina, berhasil keluar sebagai hat-trick pada laga ini. Menurut Dudi, tren tim besar seperti Prancis, Argentina, Brazil, Portugal, Jerman, dan Belanda masih menjadi tim favorit yang masih diunggulkan bisa melaju ke babak selanjutnya.
4: Ini agak sulit sih, tapi kemungkinan besar ya kalau saya sebagai pecinta sepak bola melihat dari segi kualitas.

0: makan bareng, jualan seperti makanan dan minuman yang ia jual mengalami peningkatan, meskipun ia menunggu hingga tengah malam.
1: Kami pelaku UMKM sangat bersyukur dan menantikan hal yang seperti begitu. Kenapa demikian? Karena pelaksanaan pesta bola yang diadakan, kami tidak merasa merugi, bahkan mendapat keuntungan dalam hal itu. Dan insya Allah,

ketahui bersama, perhelatan pesta bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Gunung Stoli, reporter Bobby, RRI.

0: berita tadi sekaligus menutup lintas mega tol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Yang mana RRI Digital para dengan tampilan baru, berjalan berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional untuk memanfaatkan termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast ataupun berita video dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

93 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa di Medan siang ini menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat kali ini, Salsa akan menemani Anda di MLI, Muteri Lagu Indonesia, mantap kali bah. Bersama Salsa ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung untuk diputarkan lagu pilihannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus membersamai kebersamaan kita di MLI siang hari ini. Jadi untuk Anda semua yang mungkin baru selesai istirahat, baru selesai makan siang ya, siang hari ini bisa bergabung untuk diputarkan lagu pilihannya, lagu requestannya. Jadi sambil santai-santai ya kan, ngaso-ngaso mungkin yang ada di rumah atau mungkin yang lagi di jalan juga ya, bisa bergabung di MLI untuk diputarkan lagu requestannya melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLI.

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di MLI, mendengar puterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dari WhatsApp kita bacakan dulu ya, sudah ada Putri katanya mau diputarkan lagunya Event 17 yang Jangan Paksa Rindu. Oke, siap. Kalau gitu nanti Salsa siapkan lagunya ya, setelah ini nanti diputarkan lagunya. Tungguin aja ya, setelah ini nanti diputarkan Event 17 Jangan Paksa Rindu. Dan untuk Anda semua pendengar yang siang hari ini ingin ikut bergabung ya, untuk diputarkan lagu pilihannya, lagu requestannya ya, sambil menyantap makan siang atau mungkin sekarang lagi santai-santai ya untuk dengerin MLI siang hari ini, pastikan Anda ikut bergabung di MLI melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Karena kebersamaan kita masih panjang ya, waktunya masih panjang, karena hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat Salsa terus menemani Anda di MLI pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mau bergabung, bergabungnya dari WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dan setelah ini akan diterdengarkan, mendengar ada Event 17 dengan Jangan Paksa Rindu.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Afka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di FLI mendengar muterin lagu Indonesia mantap Kalibah bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di FLI pastinya pendengar ya. Dan siang hari ini buat Anda semua yang mungkin lagi santai-santai, baru selesai makan siang, atau mungkin yang siang hari ini lagi dengerin Salsa siaran sambil kerja juga ya, boleh dong ikut gabung di MLI untuk diputarkan lagu requestannya biar tambah semangat menjalankan segala aktivitasnya. Baik, sudah ada yang ikut bergabung dari WhatsApp kita. Ada siapa ini? Halo MLI.
1: Putarin lagu ini aja, mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah Bu Ratni. Apa kabar ya Bu Ratni?
1: Selalu non, tertawa terus.
0: Tertawa terus, bahagia terus ya.
1: Tertawa terus.
0: Udah makan siang Bu Ratni?
1: Udah non, kalau enggak kelaperan lagi dari Bu Mat.
0: Kalau enggak suaranya enggak akan selantang ini Bu Ratni ya.
1: Iya, lantang bapaknya Surabaya Rani.
0: Iya, dia kedengarannya selalu bahagia, selalu ceria suara Bu Ratni. Gak pernah lemas suara Bu Ratni ini memang.
1: Iya, aduh, terima kasih lah ya non, pujiannya.
0: Sama-sama Bu Ratni.
1: Dan penasaran juga, suaranya cantik manis lagi.
0: Oh, cantik manis.
1: Kan Bu Ratni pernah nanya gak fotonya, datang kirim lah fotonya.
0: Kirim fotonya nanti Pak Bu Ratni ya.
1: Iya, kirimlah, taruh di aman.
0: Oke, siap, nanti setelah ini kita kirim fotonya Salsa biar Bu Ratni bisa pandang-pandangi Salsa ya Bu Ratni.
1: Iya lah, kalau Bu Ratni kan udah ada di WA itu.
0: Iya, udah sering lihat Bu Ratni dari WA aja.
1: Kalau Bu Ratni suka apa, orangnya suka, apa namanya tuh, tukar-tukar profil, rindu kadang-kadang sama kawan.
0: Oh gitu, jadi ganti foto profilnya gitu Bu Ratni ya.
1: Nanti tunggu sama kawan satu lagi yang masih gadis. Uh-huh. Kami berdua berfoto, ada itu kan? Ada pernah nengok belum?
0: Belum pernah lihat Bu Ratni.
1: Oh belum pernah, nanti lah ya ditukar profilnya lagi. Lagi gadis SMP tuh.
0: Oh gitu. Diting-ting rambut.
1: Nanti enak ya, masih muda tuh dulu. Masih... di sekolah SMP.
0: Oh fotonya masih muda.
1: Sama ketiga kami berfotoan. Karena mau berpisah, dia mau balik ke Padang, bapaknya polisi.
0: Oh,
1: nah, tapi apa kadang-kadang buat ini rindu nengok dia.
0: Jadi pandang-pandangi fotonya, gitu ya.
1: Suka kayak gitu lah nih. Jadi jalan orangnya memang kayak gitu, suka rindu sama orang-orang gitu, kawan-kawan ya.
0: Jadi ketika rindu sama orang, bahwa berarti kita mau tahu Bu Ratni lagi rindu siapa, lihat foto profilnya berarti ya.
1: Iya, aku pingin jumpa, rasanya tak pernah jumpa lagi. Kan dulu kan tidak WA-WA-an, tidak ada telepon. Ada dulu zaman dulu Bu Ratni, tidak ada tenan 60 lebih itu tidak ada, ya kan?
0: Oh, jadi surat-suratan Bu Ratni dulu?
1: Hah?
0: Jadi surat-suratan kalau zaman dulu?
1: Surat-suratan, kalau mau foto di studio lah.
0: Oh gitu.
1: Pergi ke toko tempat orang foto-foto. Nah, foto kan pakai to style dulu ya kan, ke toko perginya.
0: Oh gitu.
1: Kalau ada tuh nanti waktu mau perpisahan ada kawan yang ada punya to style. Foto-fotoan lah perpisah-pisahan di mana-mana mau pergi ya kan. Itu
0: barulah terabadikan foto-foto tadi.
1: Gampang aja di WA ada ya kan.
0: Dari HP bisa langsung foto ya Bu Ratni.
1: Iya, kalau dulu mana dan mana. Secara batu tel, kalau enggak ada ke toko lah pergi.
0: Pergi foto.
1: Ya, orang kita tengra yang nyutuk foto kita.
0: Oh.
1: Foto. Banyaklah orang-orang mau foto namanya ya kan.
0: Iya, namanya zaman dulu masih terbatas. Jadi banyaklah yang pergi ke studio foto untuk foto gitu ya Bu Ratni.
1: Iya, ya laku lah, laris lah dia. Banyak orang mau foto-foto kan.
0: Iya.
1: Oke, okay, lagunya gitu. Apa non?
0: Lagunya ada apa nih? Bu Ratni mau di list ada beberapa nih.
1: Lagu apa non?
0: Di sini ada The Massive, Rindu Setengah Mati, terus ada Budi Doremi juga di sini Melukis Senja.
1: Nah itu aja. Budi Doremi aja.
0: Dari?
1: Enak itu.
0: Budi Doremi Melukis Senja.
1: Iya, itu aja lah. Enak itu lagunya.
0: Enak Bu Ratni.
1: Enak.
0: Enak.
1: Udah itu aja lah.
0: Oke deh, siap Bu Ratni. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Non Cantik.
0: Sama-sama Bu Ratni. Amin.
1: Udah. Tinggal diapakan aja nanti ya kan, diresmikan ya kan.
0: Amin, mudah-mudahan Bu Ratni ya.
1: Ya, sehat selalu ya, lancar-lancar rezekinya.
0: Amin, Bu Ratni juga ya, sehat selalu.
1: Selalu ya juga Non. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dan tentunya untuk ada semua pendengar yang ini ikut bergabung ya di siang hari ini di MLI untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya pendengar Salsa masih menemani Anda di MLI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

ibu ragu datang memaksaku.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di PLI, puterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Ya, menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya pendengar. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dan tentunya siang hari ini untuk Anda semua yang mungkin lagi santai-santai ya, habis selesai makan siang atau mungkin lagi ngaso-ngaso nih di rumah ya, atau sambil dengerin salsa siaran sambil beraktivitas juga pastinya ya, bisa bergabung siang hari ini untuk diputarkan lagu requestan Anda dari WhatsApp kami di 0811-616943. Dari WhatsApp ya sudah ada yang ikut bergabung, tidak disebutkan ada siapa ini namanya, dengan siapa di mana. Halo Kak, apakah bisa request lagu sehari ini? Bisa, nanti kita putarkan lagunya ya. Saya sore saya sore ingin request lagu Terbuang Dalam Waktu Bara Suara. Terima kasih. Oke sih sore, setelah ini lagunya sore akan diputarkan ya, Terbuang Dalam Waktu. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar, salsa masih akan terus menemani Anda di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Klubka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di PLI Puteri Lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama Sal saya menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih ada sekitar 30 menit lagi ya di MLI siang hari ini. Jadi pastikan untuk Anda semua yang ini ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp ya, sudah ada Syam, katanya mau diputarkan lagunya Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi. Oke, kalau gitu nanti Salsa siapkan lagunya, setelah ini kita putarkan lagunya ya Syam. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung untuk diputarkan lagu pilihannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLI.

MLI Puter Lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Afka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di MLI, puterin lagu Indonesia mantap kalibah. Bersama-sama saya menemani Anda di siang hari ini tentunya ya pendengar. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dari WhatsApp kita bacakan kembali, sudah ada Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 katanya. Boleh gak saya request lagu Kamulah Satu-Satunya? Buat kakak sampai tugas sampai tuntas ya kak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita putarkan lagunya Dewa 19 dengan Kamulah Satu-Satunya. Lanjut ya, kita bacakan kembali dari WhatsApp. Siang Mbak Salsa, siang juga aku Didit di Solo. Wah jauh ya pendengar kita di siang hari ini. Ternyata Salsa siaran sampai ke Solo juga nih ternyata ya. Kalau masih ada waktu boleh dong diputerin lagunya Jikustik yang judulnya Puisi. Beberapa tahun yang lalu aku pernah merantau ke Medan, tapi karena kasus pandemi mengharuskan aku pulang ke Jawa. Tapi walau hanya beberapa bulan saja di Medan, kadang terasa kangen dan rindu sama Medan yang orang-orangnya berasa hangat dan ramah serta alamnya yang begitu indah. Thanks, sukses dan sehat selalu buat Mbak Salsa katanya. Siap Mas Didit, nanti aku putarkan Jikustik dengan Puisi ya lagunya setelah ini. Nanti habis Dewa 19 kamu satu-satunya, nanti lagu pilihan Mas Didit kita putarkan di siang hari ini di MLI. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di MLE siang hari ini bersama Salsa ya, pendengar. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar hingga nanti selesai di akhir hari. Dan tentunya bisa menikmati hari-hari Anda selalu dengan penuh bahagia dan semangat pastinya ya. Dan nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat di Medan Surya hari ini akan ada rekan Salsa Anggi Larasati yang menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Besok kita bertemu kembali di Medan Pagi ini bersama Salsa ya, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore pendengar Pro 1. Gimana kabarnya sore hari ini? Wah, alhamdulillah hampir seminggu Anggi menghilang di udara. Sekarang Anggi sudah muncul kembali dengan semangat yang baru, dengan dengan antusiasme yang baru, pokoknya dengan segala perasaan yang baru untuk menemani Anda, kasih Anda banyak informasi dan juga lagu-lagu enak tentunya. Gimana setelah kurang lebih seminggu Anggi tinggalkan, apakah semuanya baik-baik saja, aman-aman saja? Ya aman dong, ya emang siang siapa gitu ya. Anyway, pendengar Pro 1, seperti biasa sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, Anggi sudah siapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda menemani suasana sore yang a little bit mendung ini ya, cloudy ya. Jadi kayaknya potensi hujan kemungkinan besar nih ya untuk nanti malam. Jadi ya sudah bisalah diangkat jemurannya dari sekarang ya.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
2: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
3: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1, Piala Dunia 2026 menerapkan hydration break di seluruh laga. Bukan cuma yang berlangsung di wilayah beriklim panas, tapi juga yang lebih dingin dan bahkan yang digelar di stadion tertutup. Apa itu hydration breaks ini? Jadi hydration break ini adalah jeda khusus untuk minum. Merupakan upaya untuk menjaga keselamatan pemain manakala situasi tidak mendukung. Misalnya dalam cuaca panas ekstrim. Hidrasi yang tidak mencukupi beresiko memicu heat exhaustion dan juga heat stroke. Dulu hydration break diterapkan dalam laga sepak bola pada kondisi tertentu dengan memperhitungkan wet bulb globe temperature atau WBGT index. Kalau misalnya pengaruh suhu lingkungan dianggap membahayakan, jeda khusus untuk minum baru diterapkan. Nah, sekarang semua laga di Piala Dunia 2026 wajib menerapkannya. Wasit akan meniup peluit untuk jeda pada menit ke-22 di tiap babak. Jeda berlangsung masing-masing 3 menit. Bagus ya, bagus, harus gitu. Karena memang pemain sepak bola itu kan banyak mengeluarkan tenaga yang kemudian itu berkeringat gitu kan. Mengeluarkan tenaga, lari sana lari sini. Dan metabolisme tubuh itu tentunya bekerja sangat cepat gitu. Dan itu dikeluarkan dari kelenjar keringat gitu ya. Iya, cairan itu tentunya jadi berkurang. Nah, kalau misalnya minum air saja pun harus dibatasi, lah kan kasihan gitu ya. Jadi ini suatu inovasi baru sih untuk Piala Dunia 2026 yang sekarang itu sudah menerapkan hydration break di seluruh laga dan di menit ke-22 untuk setiap babaknya. Paten ya, sudah ada perubahan dan tentunya perubahannya lebih baik dong ya.

0: Kok geter ini, siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

dari Andra and the Backbone dengan Main Hati. Ya pendengar Pro 1, lagi-lagi kasus remaja. Pria usia muda, seseorang usia muda yang terkena gagal ginjal, stadium akhir pula ya. Aduh ngeri. Jadi diagnosis penyakit kronis yang mematikan seperti gagal ginjal selalu datang tanpa tanda atau gejala. Bahkan sering dialami oleh orang-orang dengan usia yang masih produktif. Kayak kita-kita ini gitu ya, kita-kita. Jadi inilah yang dialami oleh Jairus Ong. Dia ini asalnya Singapura ya. Dia harus menerima kenyataan pahit setelah divonis mengidap gagal ginjal stadium akhir saat usianya tuh masih 21 tahun. Ya ampun, 21 tahun harus cuci darah tuh gimana ya? Nah, jadi di usianya yang masih sangat muda ini, Jairus harus bergantung pada terapi pengganti fungsi ginjal demi bertahan hidup. Terapi ini sudah dijalaninya sampai sekarang saat usianya sudah 23 tahun. Jadi udah 2 tahun dia menjalani terapi ini ya. Demi menjaga fungsi ginjalnya, dia diharuskan menjalani dialisis atau cuci darah sebanyak 2 kali seminggu. Dan itu merupakan rutinitas medis yang menguras energi dan kondisi fisiknya secara ekstrim. Ya. Saat ini cuci darah menjadi perawatan yang bisa dilakukan Jairus untuk menjaga fungsi ginjalnya. Darahnya ditarik keluar melalui sebuah selang kateter yang ditanam di dadanya. Kemudian darah tersebut dialirkan ke dalam mesin pembersih untuk menyaring limbah racun dan cairan berlebih sebelum akhirnya dipompa kembali ke dalam tubuh. Ternyata perawatan ini menimbulkan efek samping pada tubuh, mulai dari kram hebat di area kaki kalau volume darah atau volume cairan yang dikeluarkan mesin itu terlalu banyak. Aduh sakit pasti ya. Efek kelelahan ekstrim dan beban psikologis ini sempat membuat dia didera depresi berat sampai dengan merasa kehilangan beban psikologis. Bahkan dia itu sempat mengalami depresi berat sampai dengan merasa kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup ya. Jadi ini bukan main-main. Kata-kata yang selalu kita dengar jaga kesehatan gitu, itu bukan sesuatu yang kayaknya ya udah kita anggap angin lalu aja gitu kan. Memang masih muda, tapi bukan berarti lagi muda dipuas-puasin aja, jangan kayak gitu ya kan. Kalau misalnya dipuas-puasin juga kita lihat-lihat gitu ya, jangan semuanya hantam kromol digas aja semua gitu, jangan juga gitu kan. Kalau misalnya kita makan atau minum-minuman yang katakanlah nggak sehat, banyak gula, diimbangi juga dengan air putih gitu. Jadi jangan minuman manis aja, minuman berasa aja ya, makanan yang nggak sehat aja, tapi nggak diimbangi juga dengan makanan-makanan atau minuman yang sehat. Minum air putih paling nggak juga harus banyak gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi mereka-mereka usia muda yang terkena gagal ginjal stadium akhir sampai kronis sampai harus cuci darah ya. Kita harus tetap jaga kesehatan gitu pendengar Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Azan Asyar juga sudah berkumandang untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Jangan lewatkan ya pendengar. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita daerah untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Jadi Pak, yang kami tanyakan, yang kami duga adalah dasar perhitungan anggaran konsumsi dari reses tersebut. Di mana aja jumlah titik reses dan sosper selama anggaran tahun 2025?
2: Lumayanlah rame kan, kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
0: Sari berita. Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat AMPR Sumut melakukan aksi penyampaian aspirasi meminta DPRD Provinsi Sumut mengevaluasi anggaran kegiatan reses dan konsumsi. Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi di Medan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Utara AMPR melakukan aksi penyampaian aspirasi meminta DPRD Provinsi Sumut untuk mengevaluasi terkait anggaran kegiatan reses dan konsumsi DPRD Sumut. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Di mana aja jumlah titik reses dan sosper selama anggaran tahun 2025?
3: Aksi penyampaian aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat atau AMPR Sumatera Utara berjalan tertib. Mereka menggelar aksi di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara Rabu pagi 17 Juni 2026. Aksi penyampaian aspirasi dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat yang diikuti dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Utara. Perwakilan mahasiswa Ahmad Salim Rambe dalam aspirasi meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengevaluasi terkait anggaran kegiatan DPRD Sumatera Utara, salah satunya kegiatan reses dan konsumsi. Mereka menduga adanya penyimpangan.
1: Jadi Pak, yang kami tanyakan, yang kami duga adalah dasar perhitungan anggaran konsumsi dari reses tersebut. Baru, yang kedua, di mana aja jumlah titik reses dan sosper selama anggaran tahun 2025? Yang kami duga nilainya sampai keseluruhan 157 miliar. Kita acuan dari 57 juta kali juta, di atas 57 juta kali 100, tidak sampai 157 miliar.
3: Sementara, Ketua Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Gerindra Muhammad Subandi menerima aksi dan menjawab aspirasi. Ia mengklarifikasi terkait aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi.
4: Semua pasti ada dokumentasinya, ada berita acaranya, ada kwitansinya, sewa tendanya berapa, itu ada kwitansinya semua. 157M. Apa yang kalian maksudkan belum tentu sama yang kami terima. Nah, jumlah 157 kami kan nggak tahu dari mana kalian jumlahkan segitu. Apa aja itemnya? Buka DPA, mana bisa kita? Apa yang diada kalian sama dengan maksud tujuan ini?
3: Setelah diterima dari perwakilan DPRD Sumatera Utara dan menyahuti aspirasi, mahasiswa membubarkan diri dengan kondusif dari gedung DPRD Sumatera Utara. Situasi arus lalu lintas di depan gedung DPRD terpantau lancar dan kondusif. TNI dan Polri juga turun mengamankan aksi penyampaian aspirasi dari mahasiswa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay melaporkan.
0: Tersulut emosi karena ulah pemilik bangunan dan ingkarnya janji lurah, sekelompok ibu-ibu menyegel kantor kelurahan Budi Luhur. Penyegelan dilakukan masyarakat sebagai bukti kekecewaan mereka akibat belum adanya tindak lanjut bantuan stimulan jadup bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
5: Sekelompok ibu rumah tangga menyegel kantor Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapoltinga Tapteng pada Senin 15 Juni 2026. Penyegelan kantor terjadi disebabkan para kaum ibu rumah tangga tersulut emosi ketika pemilik bangunan kantor kelurahan datang dan memprovokasi masyarakat. Sempat terjadi adu mulut hingga adu fisik antara pemilik bangunan kantor lurah dan masyarakat. Pemilik bangunan diduga merasa terganggu karena masyarakat melakukan demonstrasi di kantor lurah. Setelah beberapa lama pertengkaran dengan pemilik bangunan, masyarakat yang sejak awal sudah geram langsung menyegel kantor lurah dengan papan, balok, dan meja. Masyarakat kecewa dengan sikap lurah Nurul Simatupang yang ingkar janji kepada masyarakat untuk bersama-sama mendatangi kantor kecamatan terkait persoalan bantuan jaminan hidup jadup dari Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. S. Burulase, warga Budi Luhur, membeberkan persoalan yang terjadi. Kedatangan mereka ke kantor kelurahan berawal dari janji lurah pada Jumat 12 Juni 2026 lalu yang tidak ditepati. Masyarakat kecewa. Sebagai korban bencana alam, mereka ingin memperjuangkan hak mereka sebagai penerima jadup yang layak. Selain itu, masyarakat juga ingin mempertanyakan tindak lanjut pengusulan berkas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kelurahan hingga kecamatan, karena sampai saat ini, masyarakat yang datang ke kantor lurah belum juga menerima bantuan stimulan bencana tersebut.
6: Kesaksian nggak mungkin ada, Pak. Ya, iya. Jadi, kemana pergi berkas kami ini, Pak? Makanya kan kami tidak ada. Ya, ini kartu lurah ini.
7: Tidak ada fungsinya.
6: Ngapain sebenarnya kartu lurah? Ya, nggak ada fungsinya sama sekali. Ya. Baru ini pengurusnya tidak adil dan tidak beradab. Di sinilah enggak ada adil sama sekali, ya. Nah, itu ya Pak keluarga bilang, mengapa sampai kami segel? Lurah sampai kami ini lurah tidak ada.
8: Apanya
6: setiap kami mengadu? Hah?
7: Sama siapa kami bertanya?
6: Dia kata nanti kami ini kemana kami mengadu? Kami tanya apa namanya? Mana tahu kami? Mana tahu kami? Nah, itu jawabannya. Yang kan sampai sekarang saya
5: belum diketahui secara pasti bantuan jaduk bencana tahap berapa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Namun sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang menyebut bantuan stimulan bencana berupa jaduk, isi hunian, dan pemulihan ekonomi tahap pertama sudah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara untuk tahap kedua, kata Mariati, masih dalam tahap pengusulan ke pihak Kemensos. Begitu juga tahap ketiga, masih dalam tahap verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengajak seluruh pihak mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Sumatera Utara yang berkah. Berikut laporan Indra Widyastuti.
9: Seluruh pihak diajak mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Utara guna mewujudkan Sumatera Utara yang berkah. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara di lapangan Astaka, Jalan Wilam Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, 15 Juni 2026. Bobby Nasution mengapresiasi partisipasi dan dukungan seluruh kabupaten kota yang mengirimkan kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-40. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan unsur Forkopimda yang turut menyukseskan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran pertama pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Surya. Bobby menegaskan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tidak hanya menjadi ajang syiar agama, tetapi juga harus menjadi inspirasi dalam menjalankan pembangunan di seluruh daerah di Sumatera Utara. Dengan demikian, kehadiran pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat. Pemprov Sumatera Utara juga akan memberikan hadiah umroh bagi pemenang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-40.
10: Info dari LPTQ, ada hadiah umroh yang biasa tiap tahun pelaksanaan MTQ. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Para pemenangnya nanti kami serahkan kepada panitia. Minimal nanti ada 10 pemenang, pembagiannya nanti kelasnya yang mana-mana saja insya Allah nanti akan kita tambahkan. Dan yang dipilih nanti oleh panitia insya Allah minimal ada 10 nanti bagi para pemenang, juara satunya nanti yang akan kita berangkatkan umroh dari pemerintah provinsi. Ini bukan sebagai hadiah dunia saja, tapi mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat untuk kita semua.
9: Wakil Menteri Agama Raden Muhammad Syafi'i yang hadir membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Menurutnya, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tahun ini berlangsung dengan baik, mulai dari lokasi yang representatif, suasana yang tertib, hingga rangkaian acara yang dikemas menarik. Ia berharap ajang tersebut mampu melahirkan kori dan koria terbaik yang akan menjadi duta Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai Sumatera Utara selama ini telah banyak melahirkan kori dan koria berprestasi. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Bupati Mandailing Natal Saipulah Nasution mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Muharram momentum perubahan dan kemajuan daerah. Lia Nasution menurunkan laporannya.
11: Bupati Mandailing Natal Saipulah mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum perubahan menuju kemajuan daerah. Menurutnya, makna hijrah dalam peringatan Tahun Baru Islam harus dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Saifullah juga menekankan bahwa momentum 1 Muharram harus menjadi titik awal untuk meninggalkan pola-pola lama yang tidak efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga menyoroti cepatnya perkembangan teknologi dan informasi yang turut mempengaruhi perubahan budaya khususnya di kalangan generasi muda.
8: Untuk menjadikan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum mengambil langkah meninggalkan cara-cara lama yang ternyata tidak efektif dalam kemajuan daerah. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat mempengaruhi perubahan budaya adalah tantangan bagi anak-anak kita. Penguatan nilai-nilai spiritual mutlak dibutuhkan supaya generasi muda kita kembali dekat dengan masjid dan surau.
11: Saifullah juga mengajak para guru, orang tua dan majelis taklim untuk bersama-sama membimbing anak-anak agar terbiasa melaksanakan salat berjamaah serta memakmurkan masjid. Ia juga berharap waktu antara maghrib dan isya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti mengaji dan mendengarkan tausiah guna membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Liana Sution melaporkan.
12: Info Haji RRI Medan 2026.
13: Lampai.

0: kalah.
1: Kabar duka kembali datang dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Muhammad Yusuf Siregar, wafat di Tanah Suci pada Selasa, 16 Juni 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Kami dari Kanwil Kementerian.
3: Kabar duka kembali datang dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Muhammad Yusuf Siregar, wafat di Tanah Suci pada Selasa 16 Juni 2026. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan Yusuf berusia 68 tahun yang merupakan jemaah haji kloter 7 Debarkasi Medan dan sebelumnya tidak dapat pulang bersama rombongannya karena masih menjalani perawatan intensif di Arab Saudi.
2: Kami dari Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara kembali menerima kabar duka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah almarhum dan mengampuni segala dosa beliau.
3: Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Debarkasi Medan, Yusuf meninggal dunia akibat kardiogenik shock yang disertai asidosis metabolik akut. Almarhum menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit King Abdullah Medical Complex, Jeddah, pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 14.10 waktu Arab Saudi. Sebelum wafat, kondisi kesehatan Yusuf terus dipantau oleh tim medis karena memerlukan penanganan lanjutan. Dengan wafatnya Muhammad Yusuf Siregar, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bertambah menjadi 9 orang. Sementara itu, kelompok terbang 14 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dengan membawa 356 jemaah haji dan petugas haji. Dalam manifest kepulangan, terdapat 2 jemaah haji Tanazul yang bergabung, yaitu Rosnani Pasaribu dan Teti Sri Rahayuningsih yang keduanya berasal dari kloter 16. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan mengampuni segala dosa beliau.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini.
3: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
2: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
3: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
4: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
3: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Sementara itu, antusiasme penggemar sepak bola di Nia Selatan untuk menonton siaran Piala Dunia masih terkendala keterbatasan akses siaran dan kualitas internet yang kurang memadai. Berikut laporan Anover Lis Hulu.
5: Antusiasme penggemar sepak bola Nia Selatan dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 masih terkendala oleh sulitnya akses siaran pertandingan. Banyak warga bahkan belum mengetahui platform yang digunakan untuk menonton laga-laga Piala Dunia secara langsung. Richa Manhalawa, salah seorang penggemar bola asal Kecamatan OO, Kabupaten Nia Selatan, mengungkapkan baru memperoleh informasi mengenai akses siaran dari seorang teman di hari keempat Piala Dunia. Menurutnya, tautan tersebut harus dicari terlebih dahulu melalui Google, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui cara mengakses siaran pertandingan yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan siaran TVRI yang tidak bisa ditonton secara langsung karena diacak. Ditambah dengan sinyal Wi-Fi di wilayah Kecamatan OO yang masih belum maksimal, mengakibatkan siaran yang dihasilkan tidak begitu lancar.
6: Saya menonton melalui link yang saya dapatkan dari teman yang harus dibuka melalui Google. Yang lain banyak yang masih belum tahu ya di lingkungan atau di tempat kita di sini. Karena kalau dibuka TVRI di sini, dia teracak, dia bisa terbuka. Kalau nomor sih saat ini belum ada, tapi kalau dulu, ya saya buka itu di depan rumah, saya pasang infocus dan nobar rame-rame. Ya, jadi ya saat ini ya belum lagi ada rencana nonton bareng, apalagi yang difasilitasi oleh TNI yang belum ada.
5: Kondisi semacam ini menurut Dicaman membuat suasana perhelatan Piala Dunia di daerah tersebut belum terasa semarak, belum lagi dengan jadwal pertandingan yang sebagian besar ditayangkan dini hari. Namun ia berharap tetap dapat menyaksikan pertandingan tim-tim favoritnya seperti Jerman, Brasil, Spanyol, Jepang, dan Korea Selatan. Ia juga berharap di antara tim favoritnya tersebut dapat melaju hingga ke babak final. Akan tetapi baginya siapapun tim yang nantinya sampai ke babak final juga otomatis menjadi tim favoritnya. Karena sebagai penggemar bola, sportivitas dalam olahraga tetap yang utama meski langkah tim jagoannya harus terhenti. Anover Lesulu melaporkan.
1: Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara menilai turnamen usia dini harus menjadi sarana pembinaan karakter dan pengembangan bakat pemain muda menuju sepak bola profesional. Berikut laporan Andreas Purba.
7: Seharusnya memang turnamen atau kompetisi apapun yang diadakan untuk level grassroots.
8: Kepala Sekretariat Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara, Yosefin Sembiring, menilai turnamen sepak bola usia dini perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan pemain. Menurutnya penyelenggaraan kompetisi di tingkat anak-anak tidak hanya berfokus pada hasil akhir atau menentukan pemenang, namun juga menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi pemain dan pelatih dalam mengembangkan kemampuan serta karakter positif. Yosefin mengatakan pemain muda perlu didorong untuk menikmati setiap pertandingan dengan menampilkan kemampuan terbaiknya tanpa tekanan berlebihan untuk selalu meraih kemenangan. Menurutnya dengan suasana kompetisi yang sehat dan menyenangkan akan dapat membantu membentuk mental yang baik pada anak, sehingga menjadi bekal penting bagi lahirnya pesepak bola profesional di masa depan.
7: Seharusnya memang turnamen atau kompetisi apapun yang diadakan untuk level grassroots itu harus dengan sadar ya, kita mendukung kegiatan itu bukan sekedar kompetisinya saja gitu, untuk melihat siapa yang menang, siapa yang skillful dan sebagainya. Memang turnamen itu harusnya dilakukan untuk melihat motivasi setiap pemain dan pelatih gitu, untuk mendorong bahwa turnamen itu harus menghasilkan pemain yang bermental positif, bukan sekedar kita paksa anak untuk menang, tapi memang dia harus menjalani pertandingan itu dengan happy dan mengeluarkan bakat terbaiknya.
8: Lebih lanjut, Yosefin juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk pelatih, orang tua, dan penyelenggara turnamen dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan pemain muda. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang mendukung proses belajar, ia optimistis potensi atlet usia dini khususnya di Sumatera Utara akan dapat berkembang secara optimal. Andreas Purba melaporkan.
7: Dan mengeluarkan bakat terbaiknya.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: and Learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
2: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih stay tune ya, masih bersama kami, masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati dalam Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti untuk hari Rabu 17 Juni 2026. Sekarang sudah pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang baru saja mendengarkan dan untuk Anda yang sedari tadi sudah mendengarkan, terima kasih juga banyak-banyak ya. Beragam informasi dan juga lagu-lagu enak masih Anggi akan terus kasih untuk Anda, masih akan terus Anggi sajikan untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kalau temen kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pak, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pak, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya. Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya? Atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datuk Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan. Bentuknya kedatuan, kan ada kesultanan. Ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri, gitu. Kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam. Jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur. Bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan 3 serupa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunnya besar. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan gitu. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900 kan. Ini barusan kemarin tahun 2009 kita kembalikan lagi ke nama semula Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Itu penambalan raja Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya disahkan, itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badiuzaman karena dibangun oleh Datuk Badiuzaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badiuzaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badiuzaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badiuzaman mengatur strategi perang melawan Belanda. Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badiuzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badiuzaman. Sedangkan makam Datuk Badiuzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini Sunggal gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konfliknya aja. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman. Balik, karena di penjara balik. Itu ada suatu peributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa mengatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz, terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Lipka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit itu dari remaja udah sering melihat apa saudara abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja ingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ. Karena nggak pernah belajar, dia bisa tuh bisa sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja, terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ. Jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya, ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk memperbaiki pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa. Melayani

0: polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu, ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
1: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
0: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh, supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
1: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

dari Gita Gutawa featuring dengan Maya Estianti, Mau Tapi Malu. Ya, pendengar Pro 1, DPRD Kota Medan memberikan apresiasi atas kinerja Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas. Pemko Medan kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Apresiasi ini disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan hari Senin kemarin ya, 15 Juni 2026. Salah satu apresiasi datang dari fraksi Partai Gerindra yang disampaikan melalui Salomo Tabeh Ronald Pardede. Fraksi Gerindra melemparkan pujian atas konsistensi Pemko Medan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sehingga berhasil menyabet opini WTP keenam kalinya. Informasi selengkapnya di rri.co.id Medan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Rosa, aku baik saja. Harus ya, harus baik-baik saja. Apapun yang kita hadapi setiap harinya, enak, gak enak, kita harus berusaha untuk terus baik-baik saja ya, pendengar Pro 1. Apalagi kalau misalnya kita ini punya keluarga, khususnya punya anak, punya suami. Kadang-kadang di saat masa yang terpuruk sekalipun, kita harus tetap tangguh. Karena apa? Ya itu, karena keluarga. Asik. Ya, pendengar Pro 1, ini ada informasi yang cukup menarik ya. Cukup menarik, kenapa? Karena kan memang ini lagi menjadi pusat ya, pusat perhatian masyarakat. Badan Gizi Nasional BGN seperti membuat gebrakan baru ya di program makan bergizi gratis MBG. Selain menghentikan sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah, BGN juga akan mengaudit seluruh dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, mengevaluasi skema insentif operasional 6 juta rupiah per hari, sampai dengan menelusuri kepemilikan dapur untuk mencegah konflik kepentingan. Langkah ini dilakukan setelah BGN melakukan penataan ulang program dan refocusing sasaran penerima manfaat agar anggaran yang digunakan lebih tepat sasaran. Nah, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, penghentian sementara program MBG selama masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur yang menjalankan program ini. Menurutnya, audit diperlukan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, sampai dengan tata kelola internal. Ya iya dong ya, toh anak-anak juga libur, ngapain juga dikasih MBG sampai seminggu gitu kan. Meskipun makanan kering, tapi kayaknya mubazir gitu, sayang ya. Mendingan dihentikan aja dulu, hemat anggarannya, nanti didistribusikan lagi kalau anak-anak udah pada sekolah, ya kan. Baiklah pendengar Pro 1, sekarang Anggi akan puterin Anda lagu dari siapa ya, oh ini aja deh, biar lebih semangat lagi nih pendengar Pro 1. Anggi punya single dari Katy Perry, Hot

0: bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: Oh, saya Salman Al-Farisi mengucapkan sukses buat RRI sebagai dia ofisial ya di Piala Dunia. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang utuh dan bisa menghidupkan kembali semangat olahraga.

Baiklah, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya pendengar informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Medan sore ini Rabu 17 Juni 2026. Setelah ini akan ada single-single religi Islam yang akan lagi putar untuk Anda sampai dengan jam 7 malam nanti. Kami informasikan ya pendengar Pro 1, penyucuk hati maghrib untuk hari ini nanti bersama dengan Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan tema Jangan Melarikan Diri Dari Masalah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh M. Endiko Ananta, Surah Al-Hijr ayat 46 sampai dengan 51. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat untuk daerah Medan dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami ya pendengar Pro 1 di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Milan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Hai pendengar Pro 1, saatnya kami sajikan untuk Anda penyejuk hati maghrib One Day One Ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan tema Jangan Melarikan Diri Dari Masalah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hendiko Ananta, Surah Al-Hijr ayat 46 sampai dengan 51. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 18:39 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita mampu untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan teruslah kita basahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang pertama pada kesempatan yang mulia ini kami menyampaikan takzim kepada Kepsta RRI, Angkasawan Angkasawati RRI Medan, serta kami sapa seluruh para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi di dalam kajian tafsir inspirasi One Day One Ayah bersama saya Ustaz Panca Abdin Sitorus SPD selaku guru jenius Yatim Mandiri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini kita telah sampai kepada surah Al-Anfal ayat 15. Allah

tuwalluhumul adbar. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Alhamdulillah, dalam ayat ini banyak kita ambil kesimpulan dan manfaat. Di antaranya adalah ketika kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, maka janganlah pernah kita mundur, menyerah, patah semangat, atau tidak percaya diri. Karena sesungguhnya kita akan mampu melewati apapun jika kita terus berusaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dalam ayat ini kita juga disuruh untuk menjadikan apapun tujuan kita menjadi daya juang kita dan terus maju untuk meraih apa yang kita cita-citakan, sehingga

0: kita, menjadikan hidup kita hidup yang lebih baik dan konsisten serta optimis dalam melangkah dalam meraih keinginan kita. Serta dalam ayat ini kita juga bisa mengambil manfaat bahwa pada saat ini ketika kita diserang dengan berita-berita yang toksis atau masalah-masalah yang membuat kita rapuh, maka janganlah pernah mundur atau merudung sehingga kita patah semangat kita. Sesungguhnya apapun itu, jika kita terus berintegrasi, terus berikhtiar, maka kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, pendengar dimanapun berada, apapun ujiannya, apapun masalahnya, hadapi, jangan mundur. Terlukalah sampai kita sembuh dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hadir bersama kita Al-Ustaz MH, Ustaz Muhammad Hanif, selaku dosen UNIPA. Kepada beliau kami persilahkan.
1: Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun anda berada, yang insyaAllah penuh dengan semangat dan optimisme. Meskipun keadaan hari ini, saat ini ekonomi tidak menentu, dolar naik meroket sekian rupiah, BBM semuanya dan lain-lainnya, tetap semangat itu terus kita jaga. Hal yang ada di luar, hal-hal lain yang di sekitar kita, di luar kita, di dalam lingkungan kita, ya intinya yang eksternal kita, hal-hal yang tidak bisa kita raih ataupun kita kendalikan, itu bukan menjadi prioritas kita atau fokus kita. Fokusnya bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Maka pendengar setia dimanapun anda berada, apapun yang terjadi, meskipun hujan badai, tsunami, gunung sinabung meletus, gempa bumi, tapi ketika iman kita kuat, ketika hati kita teguh, tidak akan membuat kita menderita, membuat kita menjadi susah. Walaupun di depan mata kita ada tsunami seandainya, tapi karena iman dan zikir kita, zadat imanahum, terus kita meningkat keimanan kita, amal kita, khusyuan kita, maka insyaAllah Allah akan membantu kita. Intan surallah yang surukum. Maka kembali lagi kita pendengar, memotivasi diri kita. Sebab motivasi itu tentunya datang dari diri kita. Motivasi, motivator yang paling nomor satu adalah diri kita. Yang kedua, ya mungkin Rasulullah. Percuma saja Rasulullah itu memotivasi kita, memotivasi Ustaz Panca untuk cepat tesisnya atau segera dapatkan karirnya, tapi ketika dirinya atau kita Ustaz masih enggan atau masih malas, ya kita tidak akan bisa sekalipun Nabi Muhammad langsung face to face menasihati kita. Itulah dia sebabnya kemunduran yang terjadi di antara umat Islam yang mungkin kurang berani dan kurang bertekad dalam menghadapi segala cobaan, masalah, rintangan. Karena jelas di dalam Al-Anfal ayat 15 ini, jangan sekali-kali kita mundur, jangan sekali-kali kita down gitu, karena kita punya Allah. Innallaha ma'ana. Selama Allah ada di hati kita, selama memang kita yakin kepada Allah dan keyakinan itu kita ikutkan atau kita kuatkan lagi dengan usaha, kita turutkan dengan semangat dan ikhtiar yang istiqomah, maka bukan tidak mungkin lanahdiyana subulan, akan ada jalan-jalan yang Allah bukakan, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Intinya tugas kita, tugas Ustaz Panca hanya untuk berusaha, berikhtiar, beristiqomah. Ketika nanti dapat gelar master, dapat gelar doktor, itu sebagai bonus saja. Itu intinya, poinnya atau kuncinya, pendengar setia, kuncinya adalah atau tugas kita yang menjadi fokus kita, menjadi intinya dalam hidup kita, yang menjadi pusat kehidupan kita itu adalah usahanya. Kalaupun nanti hasilnya sesuai dengan ekspektasi, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuatu yang mengembirakan kita, yang menyenangkan kita, maka alhamdulillah syukur. Tapi kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, maka wallahu fa'alu lima yurid, Allah yang punya mau. Maka kembali sedikit, masuk kita ke dalam ayat Al-Anfal idza lakitum. Ketika kita berbicara lakitum di sini, bertemu dengan orang-orang kafir. Tentunya kafir ini bukan hanya sekedar iman, tapi orang yang syirik, dengki, yang zalim, maka dia bisa diartikan sebagai kekufuran, karena kufur itu ada kufur nikmat, ada kufur iman dan lain-lainnya. Imma syakira wa imma kufura. Orang yang bersyukur bisa dikatakan orang yang bertakwa, dan orang yang kufur atau tidak mensyukuri nikmatnya juga bisa dikatakan kufur. Maka ketika orang-orang kafir itu, yang kufur itu akan nikmat Allah itu bertemu dengan kita, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, jika mereka bertemu dengan wa idza laqul ladzina amanu, mereka pura-pura satu visi, mereka seakan-akan mau ikut nimbrung gitu, ikut sama-sama berjamaah, namun sebenarnya dalam hati mereka itu enggan untuk bersama-sama, cuman istilahnya munafik lah, menjadi orang yang munafik atau hanya sekedar mencari untung, yang mana yang menguntungkan disitulah mereka mendukungnya. Maka dari hari ini mudah-mudahan kita dijauhi dari orang-orang yang ketika di depan kita mengaku beriman atau mendukung kita, namun di belakang kita mereka malah menikam kita dari belakang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik.
0: Terima kasih Ustaz. Semoga apa-apa yang disampaikan menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka pendengar yang mulia, sampailah kita kepada kesimpulan ayat yang berbunyi, setiap pribadi harus memanfaatkan segala sumber dayanya demi kepentingan bersama dengan hasil yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Berjumpa lagi. Mohon maaf dan mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Baik pendengar, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya single-single religi islami untuk Medan sore ini, Rabu 17 Juni 2026, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Medan akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, karena setelahnya Anda akan menyimak mimbar agama Katolik untuk hari ini. Tetap bersama saya Gila Rasati dalam Medan malam ini. Oh, Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta berat lah, oke dong. 3 juta masih boleh gak? Okay? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, ini kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
22: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
22: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
22: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Satu buah pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Hoka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin tergelora. Gubernur Maluku Henry Pewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi Maluku Tengah dan Kota Bula Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi.

0: Argentina. Jadi ditendang oleh pertahanan kemenangan Argentina oleh Argentina 3-0.
1: Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal.

aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Ya, pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih bersama saya Anggila Rasati dalam Medan sore ini untuk hari Rabu 17 Juni 2026. Seperti biasa ya pendengar Pro 1, setiap hari Rabu saatnya Anda menyimak mimbar agama Katolik usai warta berita dari Pro 3 Jakarta barusan yang Anda simak. Hari ini bersama dengan penceramah Tri Sujarwadi dengan tema syarat dan ketentuan pengikut Kristus. Sekaligus saya Anggila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali dalam Medan malam ini. Jadi sampai ketemu besok ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas atensi Anda. Anggila Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat mengikuti mimbar agama Katolik.

Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema syarat dan ketentuan pengikut Kristus. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah kasih. Di mana ada kasih, di mana ada cinta kasih, di situ Engkau hadir. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau kehendaki. Dan ketika kami mengasihi sesama kami, itu karena mereka semua adalah orang-orang pribadi-pribadi yang Engkau kasihi. Karena Engkau mengasihi, Engkau begitu menyayangi manusia, ciptaan-Mu semua, maka kami pun berusaha untuk mengasihi semuanya sebagaimana Engkau mengasihi kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42.

Kemudian Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan kutipan, ya, petikan kutipan Injil kali ini, kita mungkin sulit menerimanya. Apalagi kalau kita melepaskan perikop ini dari konteks keseluruhan. Nah, Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42 tadi, yang kita baca tadi, adalah suatu bagian dari Injil Matius bab 10 seluruhnya. Ya, untuk bab ayat 37 sampai 42 itu adalah bagian dari bab 10 yang memberitakan peristiwa tentang Yesus mengutus murid-muridnya dan disertai dengan gambaran tentang situasi dan kondisi masyarakat yang akan mereka hadapi. Jadi kita membaca teks ini selalu dalam konteks mengapa bagian kata-kata ini disampaikan. Ya, itu. Jadi kita mesti menyertai juga dengan gambaran situasi dan kondisi ketika Yesus mengatakan ini adalah ada gambaran situasi kondisi masyarakat yang akan dihadapi oleh para murid yang diutus oleh Kristus. Sekaligus Yesus itu juga menyampaikan syarat-syarat mutlak yang harus mereka penuhi agar dapat melaksanakan tugas panggilan mereka dengan baik. Maka konteksnya itu adalah pelaksanaan tugas panggilan. Itu. Ya, yang pertama-tama itu harus dipahami. Maka ketika kita menyadari konteksnya seperti itu, lalu pantas ya kita bisa sedikit lebih memahami. Nah, Yesus telah datang sebagai penebus utusan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi misinya adalah karya penyelamatan manusia. Ia telah melaksanakan tugas perutusannya dengan setia sampai akhir. Tetapi hasil karya penebusannya itu, ketika ia kembali kepada Bapa, harus ditentukan pelaksanaannya, diteruskan oleh segenap muridnya sepanjang segala zaman.
Nah, maka dalam Injil tadi, Yesus secara pendek namun jelas dan tegas telah menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjadi utusan, yang ingin menjadi muridnya yang sejati dalam melaksanakan perjalanan hidup dan tugas panggilannya. Nah, kalau kita misalnya seorang tentara gitu, kita lebih bisa memahami ini. Ketika negara memanggil, maka siap laksanakan tugas. Pergi ke medan perang, siap laksanakan tugas. Tidak pernah, waduh, istriku sakit, anakku belum sekolah, anakku baru lahir. Kalau negara memanggil, siap gerak. Nah, sebenarnya inilah semangat yang ditekankan oleh Kristus kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan perjalanan hidup, melaksanakan tugas panggilan kita membawa kabar baik, karya keselamatan untuk semua manusia. Maka nilainya lebih besar, lebih agung daripada segala kebutuhan atau ego kita. Sama secara singkat ya, yang agak mudah itu dalam militer misalnya, kalau ada panggilan negara memanggil, maka siap apapun ditinggalkan demi tugas panggilan. Nah, Yesus menuntut agar setiap murid yang ingin mengikutinya itu harus lebih mengasihi dia daripada siapapun. Nah, ini memang berkaitan dengan tata bahasa. Ya, dalam hal hitam putih, ya atau tidak, suka atau tidak, pilih ini atau pilih itu. Ya, bukan dua-duanya. Juga bukan tidak ada semacam tingkatan. Nah, maka sekali lagi, ketika kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus, itu harus melebihi segala sesuatunya. Ya. Yesus menuntut agar setiap murid yang ingin mengikutinya itu harus lebih mengasihi dia daripada orang tua, bapak ibu, putra putri, bahkan nyawanya sendiri. Karena ada yang lebih besar dari semuanya itu. Nah, tuntutan Yesus tersebut ternyata menimbulkan reaksi atau tanggapan negatif dari murid-muridnya. Misalnya Yohanes dalam Injilnya yang bercerita tentang perintah-perintah Yesus. Ya, mencatat reaksi muridnya dalam Yohanes 6 ayat 60 demikian. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Itu ya, reaksi atau tanggapan para murid. Nah, keberatan dan kesulitan yang dihadapi murid Kristus tersebut pada masa itu sebenarnya juga bisa dimengerti. Bukankah kasih kepada orang tua, apalagi ini masuk 10 perintah Allah, ya, hormatilah ibu bapakmu dan seterusnya. Lalu kasih kepada anaknya, kepada anak-anak, dan kasih timbal balik istri, suami, bahkan kasih setiap orang kepada jiwa atau nyawanya sendiri, itu justru merupakan perintah utama yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, ya. Bukankah Yesus sendiri sekali lagi mengajarkan supaya kita itu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dan mengasihi juga diri sendiri, bukan membenci. Nah, tapi mengapa Yesus pada Injil kali ini mengatakan semuanya itu? Nah, tetapi dari segi lain, seperti juga ditegaskan misalnya oleh Yohanes dalam Injilnya, Allah adalah kasih, dan justru dalam kasihnya itulah Yesus tidak mau memaksakan kasihnya kepada kita manusia ini. Sebab Allah menghargai kebebasan kehendak manusia ciptaannya itu. Tuhan telah menciptakan manusia dan memberi manusia itu karunia hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas. Maka ia lebih menawarkan kasihnya itu kepada kita. Demikianlah Allah itu memberikan kesempatan kepada kita umatnya melalui Kristus untuk setiap kali mengadakan suatu pemilihan, prioritas atau keputusan, mana prioritas kita? Allah atau yang lain? Nah, suatu pemilihan atau prioritas itu sangat mendasar
dalam menentukan atau untuk menentukan hidup kita, baik untuk hidup kita sekarang ini, saat ini di dunia ini, maupun kelak hidup kekal. Pilihan-pilihan atau prioritas manakah yang harus ditentukan, yang harus kita pilih? Nah, yaitu memilih keinginan dan ketertarikan akan kepentingan diri kita sendiri, ataukah lebih memilih loyalitas, kesetiaan, ketaatan kepada perintah Allah. Dan kalau mau jujur, ketika kita melaksanakan perintah Allah, sebenarnya tak pernah bertentangan dengan manusia, dengan kehendak baik dari manapun. Karena selalu kita mengutamakan yang utama, yaitu kasih. Tetapi kasih, kita mesti tahu memilih prioritas mana yang harus didahulukan. Nah, kebebasan kehendak di satu pihak dan ketaatan, kesetiaan, loyalitas di pihak lain, itu merupakan dua faktor dalam kehidupan dan perbuatan setiap orang yang harus diperhatikan, dilakukan, dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, nilai manusia ditentukan bukan pertama-tama dari ketertarikannya, tetapi dari kesetiaannya, pengorbanannya. Nah, maka secara konkret, Yesus tidak akan secara otomatis menjamin bahwa tidak ada konflik atau pertentangan, baik dalam hubungan antar suami istri, baik hubungan antara orang tua dan anak, atau antara manusia sesama dalam pergaulan dan pekerjaan dalam masyarakat. Tidak akan terbebas dari konflik atau kepentingan. Ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kita akan berhadapan dengan itu semua. Maka manusia sendirilah yang harus memutuskan. Namun, kerelaan untuk setia, taat, dan loyal kepada ajaran, pesan, atau perintah Tuhan itu harus selalu dipegang teguh. Inilah normanya. Yang menjadi norma adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kalau kita berpegang norma hidup kita pada kehendak manusia, perintah manusia, maka akan semakin banyak persoalan. Dengan segala maksud baik, ya, dengan banyak hal, orang bisa memberi alasan untuk melakukan ya atau tidak, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita berpegang pada kehendak Allah, karena Allah itu Maha Agung, tentu kita mengutamakan kepentingan yang lebih tinggi. Bahkan mungkin bukan kepentingan yang lebih tinggi, tetapi kepentingan kebaikan, keluhuran yang paling tinggi. Maka dalam pengalaman kecil misalnya, dalam relasi suami istri keluarga, orang demi keutuhan kebaikan keluarga, maka dia rela mengorbankan kesenangannya sendiri, kepentingannya sendiri. Dalam arti tertentu, mengalah karena ada sesuatu yang lebih besar, lebih indah, lebih mulia. Nah, sebab perintah Allah itulah yang dapat menolong mengatasi konflik, kalaupun ada. Ajaran Kristus, ajaran Tuhan, bukan menentang keluarga sebagai keluarga, melainkan bahwa murid-murid Tuhan harus mempunyai loyalitas yang lebih besar kepada Kristus, kepada Allah, kepada nilai yang lebih luhur daripada terhadap anggota keluarga atau kepentingan individu maupun kelompok. Apabila ada situasi dan kondisi yang ekstrim dan harus memilih antara Allah dan keluarga, Yesus menuntut loyalitas mutlak kepada dirinya. Sekali lagi, contoh konkret dalam keluarga. Karena ketidakcocokan, ya, ketidakcocokan. Lalu, kalau kita setia kepada kehendak Allah, misalnya,
yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, maka orang akan mengutamakan kehendak Allah daripada keinginannya sendiri. Dia akan berusaha memperbaiki hidup perkawinannya dalam keluarga. Kalau itu dalam keluarga, demikian juga dalam masyarakat atau kelompok-kelompok yang lain. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu disertai dengan teladannya sendiri, yaitu dalam menghadapi salib. Ucapannya tentang salib harus dipikulnya sendiri, dan tentang orang yang akan kehilangan nyawanya karena dia, semuanya itu mencerminkan nasib Kristus sendiri sebagai teladan, yaitu teladan loyalitas, ketaatan, kesetiaan kepada Allah sendiri yang Maha Kasih. Karena akhirnya Kristus ketika menyerahkan nyawanya demi ketaatannya kepada Allah, Kristus mengalami bangkit, dan itulah menjadi teladan kita. Kalau kita setia kepada kehendak Allah, Allah akan memberikan hidup, Allah akan memberikan kebangkitan, hidup kekal. Akhirnya pada akhir Injil Matius yang kita baca tadi, Yesus mengingatkan dan memberi hati kepada murid-muridnya. Ditegaskan bahwa murid-muridnya itu tampil sebagai wakil Kristus melalui orang yang menerima mereka, berarti menerima Kristus. Tetapi mereka itu sebenarnya bukan hanya menerima Kristus, melainkan juga menerima Bapanya di surga. Maka betapa besar anugerah Allah yang diberikan kepada murid-muridnya, ya, yang selalu taat setia, loyal terhadap kehendak Allah. Masing-masing dalam situasi, kondisinya sendiri, panggilannya sendiri, menurut teladan Kristus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar gembira, kebaikan dan kebenaran. Banyak hal tantangan kami hadapi, tetapi Engkau sendiri telah memberi teladan dalam diri Yesus Kristus bahwa ketika taat setia kepada kebaikan, kebenaran, pada kehendak Allah, maka Allah sendiri yang akan menanggung segala sesuatu, menjamin segala sesuatunya. Semoga sabdamu menjadi kekuatan bagi kami ketika kami melaksanakan tugas perutusan membawa kabar baik, kabar gembira, kebaikan dan kebenaran. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali, dan Tuhan memberkati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Baik, pendengar Pro 1, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya program 1 RRI Medan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional hari ini bersama dengan guestar Ria Resti Fauzi dan Liz Minawati bersama dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat. Iya, bisa. Ada juga Mbak Liz Menawati gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: Mas.
0: Ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu datang ya di ruang rindu.
0: Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade dari Ria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya
2: tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni. Di ballroom Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Tempat kita. Ada berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi,
0: seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren
1: banget dan semuanya hit loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya salah satunya.
1: Iya makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita gak bisa nonton dari keren.
1: Enggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya, ceritanya gimana? Mbak Elis?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay. Ya.
2: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie, bestie banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
2: Bestie,
1: bestie di mana-mana.
2: Di mana-mana, bestie dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit,
1: hit
2: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa? Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria, sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Masih
2: muda sekali. Ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
2: Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
2: Ya kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
2: Maksi kita.
1: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
2: Mbak Lis ya.
1: Betul tidak.
2: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
2: Wow.
1: Alhamdulillah
2: kosong.
1: Ada kosong.
0: Okay.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
2: Wow.
1: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
2: Pasti
1: Ita mau gak sih nyanyi lagu
2: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
1: Udah itulah itu aku
2: ya. Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
3: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
3: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi. Oke.
1: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
1: gitu ya.
2: Orang Medan.
1: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Iya, okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya ya.
0: Siap.
3: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap.
2: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
1: Oh iya.
2: Bang?
3: Itu saja
0: ya.
2: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ya ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
2: Ibu
4: awet
2: Ana.
4: Muda banget.
1: Betul.
2: Kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
4: 88.
2: Betul. Masih ingat
1: Bu Ana.
0: Kan?
2: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana. Biar aku
4: ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
4: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
4: Ya salam-salam dulu.
0: Boleh. Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
1: kalian? Alhamdulillah, Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
5: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru.
0: Okay.
5: Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Tori-Tori. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
0: Silakan
1: ya Bang Andi.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi nih
2: ya Mas.
1: Iya, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong,
1: kan Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
6: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
6: Ya, selalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
7: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Kita telepon
7: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
1: Selamat malam.
7: Menawati ya.
1: Okay. Selamat
7: malam. Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
7: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
7: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
7: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay.
7: Mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, gitu. Oke, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
7: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz dan
1: terima kasih
7: semuanya.
0: Terima kasih.
7: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Selamat siap.
7: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
2: ya
1: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
0: umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
2: Gak tahu tuh dengernya dari mana, aku juga bingung. Tapi

0: dibasahin gitu di kamar mandi.
1: Supaya
0: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Tamaria Monas.
2: Nyanyi
0: terus
2: ya.
0: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emak sampai terpukau bang. Iya. Enggak nyangka juga.
0: Dan sekarang Tamaria Monas udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
1: Wow.
0: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
0: Dina Mariana, buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
0: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloid. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya. Dengan Mbak Mira
2: Mira Susman.
0: Iya, iya. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
0: Nyanyi pembukanya.
2: Iya. Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: saya di Madiun
3: lahir, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
2: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apa ada yang mengikuti jejaknya?
0: Aku dulu.
2: Boleh
0: ya. Dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
1: udah. Kan nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
0: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
1: yang bisa nyanyi.
0: Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik.
2: Karena
0: aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di New UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kalau nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
2: Okay.
0: Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
1: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
0: baru main.
3: Kalau
1: ingat ya malas.
3: Ya, itu sama.
0: Khususnya kayak terpaksa
3: anak emaknya.
1: Kemauan orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
0: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals ya.
0: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya.
3: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor dua

0: sama nomor satu tuh suaranya bagus. Yeah. Cuman nggak ada yang mau.
1: Dia maunya
0: tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
0: Iya, iya.
3: Nah, itu nyanyi.
2: Pasti. Oh, maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
2: acara
3: nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar. Iya, main
1: musik. Fales, Shay. Fales,
3: Shay. Bari akan panggil aku, Shay. Karena kita pesi,
0: paling,
3: Mas.
0: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
0: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Yang perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya,
0: ya. Betul. Aduh.
3: Seru pastinya.
1: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi dulu. Apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
3: ya.
1: Berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: ya.
3: Aku masih nyanyi, masih
2: off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklum lah, mama-mama tadi. Ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini, keliling-keliling.
1: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
3: Oh, masakannya
1: cateringnya.
3: Enak loh. Coba dikirim ke sini.
1: Oke.
0: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Tapi gini, Baria, kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
1: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu.
3: Wah, masa, ini suaranya,
2: oh, ini
3: ya,
2: ini suaranya gitu. Iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya, dulu kan kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Punya ciri khas
2: ya. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak. Ya. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Seru ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya.
1: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Megawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Oh, itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya, RBT.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, ya dari Papri.
1: Kebetulan
3: masuk
1: ke
3: situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Baria konser bareng Lis. Itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh tahun
2: dulu di Paguyuban Artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Silitonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Jadi kita sering tuh itu
0: setiap minggu
2: pas pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
1: Oke.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Ya, berangkat. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak ya, yakin. Gitu, terpisah, karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
3: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Iya, jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ating suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya Om,
3: tapi seru pastinya.
1: Yang ada lagi. Oh iya.
3: Ada latihan. Apa, ya. Terus ada. Kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
2: Adipura kan kita pendapat
3: kali programnya.
1: Oh iya ya. Tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan, bukan. Oh, iya, memang yang program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengin berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Aduh, mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh
2: ya, Maria ya. Iya kan. Suaranya kan
3: iya
2: cantik suaranya bagus banget, ya ya nggak tahu
3: gak
2: ya seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau nggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku nggak berani menyampaikan
3: ya, enggak,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya Maria. Kita berjumpa ya.
3: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
1: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka, Miss, Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung
2: oke saat itu
3: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa Jerry di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya bener. Cuma langsung mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue
3: mau nggak sih gitu ya mau aja kok Maria
2: nggak
3: aku. Next,
1: konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
1: Oke, ya udah, sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya, dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita, boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah itu ya, ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap diri. Tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya,
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Tamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesto ya. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama Nafa ya.
2: Oke, kita teh. 15 Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: Mas Yudi.
2: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lis.
0: Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Pana Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang
3: sejuk itu.
1: Oh, enak
3: sejuk
1: banget
3: itu,
1: ya.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
2: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Itu aja terakhir. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan
1: rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku.
0: Makanya diundang di ruang rindu. Gak, ya
3: iya. Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin.
0: Siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya rindu okay. Yang menyiksa
0: itu aja
1: Mbak
3: Teteh.
1: Jadi nggak
0: teh
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya, silakan.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab ya Angkel Gasi ya.
5: Oke.
0: Siap,
5: boleh salam dikit. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya iya iya iya ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah deh nyanyi keroncong enggak ya, sih?
3: Iya, ya.
1: Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah. Aku pernah.
1: Rekaman ya atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV. Ya. Di TVRI zaman dulu ya. Ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada nepotisme. Almarhum Kris Patikawa bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
6: Ada albumnya, ada Mas Uji dan
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya.
0: Leknya ternyata.
1: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, ya, maksudnya Tumbar ya.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul.
3: Yang mengenal pasarnya. Sepatuku itu rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya?
1: Iya, pasti.
3: Jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali ya. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Faudi dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin. Ya dulu kan kita gak matre ya. Ya kayak sepatu gue rusak.
1: Iya.
3: Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melakukan Atlantik gak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya gak ada.
0: Gak ada ya.
1: Aku juga gak ada.
3: Gak ada ya. Ikut pencipta aja tuh. Sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu. Direkam secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Waini.
3: Shintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadurkan sama Indonesia.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita ngobrol Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh.
1: Biasanya nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo ya. List dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu mau.

0: dari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo, Mbak.
2: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dan

0: Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Oke.
1: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Rita Purnama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya Pak Ahmad. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Bahasa amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pecandunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kawan Angkasawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam kilau Pancasila.
2: Oke.
1: Okay.
4: Pak Ita, selamat siap bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Wahyu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Oh. Ya. Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Ini
2: agaknya
5: tentang baik gitu. Ini Mbak Mas Saud ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Oke, siap.
5: Oh iya, perlu salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Iya semua pasti ya.
2: Pasti.
6: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
2: Luar biasa.
6: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
2: Wow,
6: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
6: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
6: Mbak Lis
7: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
7: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: ya,
7: betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih sama. Iya, iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa ya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita yang punya. Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng.
0: Wah,
2: langsung
0: GM
2: loh Mas.
1: Ganteng banget
2: nih
1: Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel loh sampai ganteng.
0: Oke.
3: Budak kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru? Mbak Ria sama Mbak Liz, itu aja pertanyaan saya. Dijawab
0: siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi,
0: Mbak. Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: silap. Pamit,
3: gen.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita. Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati.
4: Liz
0: Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya. Ya,
2: jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
1: Yes, okay.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
2: S. Yeah. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kamu udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. lagunya.
0: Hilang ya, peluangnya.
1: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: itu kayak begitu.

0: Sign B terakhir album ketiga dari dua.
1: Ya tapi ini kan juga.
2: Ini emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira yang Mbak Ria ya.
1: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu, salah satu
2: ini
1: aja.
2: Ini top semua lagunya.
0: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
0: Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
0: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
1: Lagunya, lagunya Baria di album aku. Itu, iya.
0: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
0: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Baria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
1: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
0: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
1: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
0: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
0: Gagal lagi dong.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
0: Pasti bisa deh.
3: Astagfirullahaladzim, belum.
1: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Ria?
1: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
1: Berapa lagu?
0: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
1: Ada
2: ayo,
1: berapa
2: ayo,
1: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh padahal.
0: 5 deh.
1: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya. Jadi, 2.
1: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik
0: Pintu.
1: Betul, Melodi
2: Sendu.
0: Melodi
2: Sendu. Oi. Maria kasihan. Semangat.
0: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
2: Aduh.
0: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu.
2: Iya.
0: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya oh, lagu Om Keli ini.
1: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Oke, Mbak.
0: Album Sepatu Kulit Rusa?
1: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
0: Cinta. Gitu kan?
2: Iya.
1: Inikah Cinta. Oke.
0: Okay. Erik, kamu menyelamatkan aku.
1: Menyelamatkan.
0: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnamasari.
1: Oke.
0: Akhirnya aku dapat donat.
1: Kita ke WhatsApp ya. Ini WhatsApp, masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
0: Iya.
1: Oh, pernah ya?
0: Berapa kali?
2: Lagunya oh, okay. Aku Tutup Layar Cintaku.
1: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
0: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat loh.
0: Dulu hadir.
1: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Liz Mainawati.
2: Apakah benar Ibu Liz ini yang eyangnya Gayatri?
0: Betul.
1: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
0: kali ini.
3: Aduh, tetangga.
1: Eyangnya Gayatri ya?
0: Iya, Gayatri.
2: Oh, iya.
1: Ma,

0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
1: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya,
1: Alendia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ultah untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar
3: donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
2: acara Selekta Pop bener
0: ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana
2: dong, pastinya
0: siap kalau begitu kalau di jadwal kita. Nah, dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya. Gimana kita dengerin
2: rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai yang. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya?
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya?
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua ini.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Pingin lo.
0: Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama saya Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar, dan juga dari tahunnya adalah tahun 1980 hingga tahun 2000, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

103,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sel Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Bagaimana kabar Anda malam ini? Masih ada saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk Medan malam ini. Semoga tetap berbahagia selalu ya di malam ini. Jangan galau-galau, ada yang masih galau, ada yang masih kepikiran mungkin ya, karena satu dua hal, karena kerjaan, atau mungkin karena sebuah hubungan juga bersama dengan orang-orang spesial. Ya ini tidak bisa dipungkiri ya, jadi kalau malam itu pasti semuanya kepikiran gitu pendengar ya. Nah berbeda kalau misalnya nih kita di pagi sampai sore hari itu kan mungkin banyak yang beraktivitas ya, jadi semuanya itu teralihkan gitu ya. Beda kalau misalnya kalau udah malam itu memang waktunya untuk beristirahat ya, mengistirahatkan badan dan juga pikiran ya. Tapi kalaupun memang lagi banyak masalah juga ya, semuanya itu pasti kepikiran ya kalau malam hari ya pendengarnya, jadi nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya ya. Ya udah kalau gitu tetap ini ya, tetap bisa mengontrol diri, karena hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita ya, bukan orang lain ya. Jadi memang itu perlu disadari juga sih sebenarnya ya. Jadi jangan harap orang lain itu bisa membantu kita ya, paling tidak orang lain itu, kehadiran orang lain itu memberikan semangat dan juga dorongan serta dukungan untuk kita bisa mengontrol diri kita tuh lebih baik lagi ke depannya ya. Baiklah kalau begitu pendengar, kita masih terus hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani istirahat malam Anda dan juga perjalanan Anda di malam hari ini yang masih dalam perjalanan ya. Tetap hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Satu single dari Chris Patti saya hadirkan dengan Demi Cinta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: Iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di Medan malam ini, saudara pendengar ya, tentunya di malam ini semuanya pada rebahan, pada beristirahat ya. Ada juga yang mungkin masih kerja seperti saya, tapi ada juga mungkin yang memang di jam-jam sekarang itu waktunya belajar, waktunya memang untuk mencari uang ya. Jadi masing-masing dari kita ini memiliki aktivitas yang berbeda pendengar ya. Dan memang kalau malam itu adalah waktunya beristirahat pendengar, tapi tetap perhatikan juga jam istirahat Anda ya, karena memang sebaiknya dan disarankan memang malam itu adalah jam waktunya untuk beristirahat. Apalagi untuk istirahat yang cukup ini sangat penting sekali untuk menjaga metabolisme dan juga stamina tubuh kita ya pendengar. Nah makanya disarankan juga untuk tidur itu selama 7 hingga 8 jam perharinya, agar tetap terjaga imunitas dan juga kesehatan tubuh kita pendengar ya.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Pendengar, komedian senior Bolot saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati akibat serangan jantung setelah sebelumnya mengeluhkan sesak di dada. Kasus ini menjadi pengingat bahwa sakit dada mendadak tidak boleh diabaikan. Menurut pakar medis, ciri khas gangguan jantung adalah rasa nyeri dada yang semakin menekan saat beraktivitas dan mereda saat istirahat. Pada lansia di atas 60 tahun, serangan bahkan bisa terjadi dalam bentuk sesak nafas mendadak tanpa keluhan nyeri dada sebelumnya. Nah, tentunya kita harus lebih peka ya terhadap sinyal tubuh kita dan segera melakukan pemeriksaan medis jika merasakan gejala yang tidak biasa, pendengar. Mudah-mudahan komedian senior Haji Bolot ini lekas pulih ya, pendengar. Dan tentunya untuk kita yang saat ini sedang merasakan gejala-gejala jantung, ya tentunya harus tetap waspada dan tetap jaga kesehatan Anda.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Masih di Medan malam ini, saudara pendengar, ya tetap jaga kesehatan Anda di malam hari ini, apalagi Anda yang akan bergegas untuk tidur ya. Jadi persiapan orang mau tidur itu macam-macam sih sebenarnya ya. Ada yang memang harus bersihin wajah dulu, pakai milk cleanser ya. Ada juga yang langsung tidur ya. Terus ada juga yang tidak sikat gigi, kemudian tidak minum air putih ya. Nah ternyata kalau kita mau tidur itu tidak disarankan juga untuk minum air putih, pendengar. Kenapa? Karena kalau kita minum air putih ya, nanti ginjal kita tuh katanya ya itu bisa bekerja lebih ekstra lagi. Nah makanya 2 jam sebelum tidur itu lebih baik kita minum gitu. Jadi setelah itu jangan minum lagi, pendengar ya. Apalagi kalau malam hari itu Anda harus makan makanan yang berat-berat ya, yang seharusnya ginjal itu sudah saatnya untuk tidak melakukan pekerjaannya ya, sebagai salah satu fungsi yang vital juga di organ tubuh ya. Tentu itu sangat mengganggu juga kinerja ginjal yang ada di tubuh kita, pendengar ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga ginjal kita, perbanyak minum air putih ya, tapi tidak disarankan untuk minum air putih ketika mau tidur, pendengar ya. Jadi paling tidak 2 jam sebelum tidur itu kita minum air putihnya ya. Semangat semuanya untuk Anda yang sedang berjuang melawan segala penyakit ya. Mudah-mudahan yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit apapun itu, semoga lekas pulih semuanya, tetap sehat-sehat, dan besok bangun pagi juga semuanya kembali sehat secara normal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diajukan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Fajar berada, kita masih bersama di Medan Malam ini ya. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan langsung nanti pada dini hari, tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama perbincangan sebelum pertandingan dimulai ya, bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan Malam ini bersama saya Desi Utami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: 2026 di mana Portugal akan menghadapi Kongo, dua kesebelasan yang tentu akan memberikan sajian yang menarik pada pertandingan malam hari ini. Portugal berada di peringkat 4 FIFA dunia, kemudian Kongo datang ke Amerika Serikat dengan peringkat 46, sangat mencolok sekali. Dan sambil menantikan dua rekan saya nanti yang akan memandu jalannya pertandingan, sudah hadir pula di studio Pro 3 bersama dengan pengamat sepak bola Tovani Rahmanda. Bung Tovan.
2: Ya, selamat malam.
1: Salam olahraga, Bung ya.
2: Iya.
1: Ini kalau ngomongin Portugal pasti tentu seru ini. Tetapi saya pengen tahu dulu, Kongo ini ya ada beberapa nama yang saya baca, ternyata mereka juga merumput di Liga Inggris, kemudian di Liga Prancis juga. Nah, Anda melihat kesatuan dari timnas Kongo datang di Piala Dunia 2026 ini bagaimana nih, Bung?
2: Iya. Jadi timnas Kongo itu memang dia dibangun tidak kemarin sore, di bawah asuhan pelatih Sebastian Deser.
1: Ya.
2: Pemain-pemain yang ada di yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini keseluruhan malah tidak ada yang bermain di kompetisi domestik. Mereka bermain di luar negeri, dari Spanyol, Prancis, Inggris. Tapi memang kalau dibandingkan dengan klub-klub Eropa yang lainnya, mereka bermain di bukan klub-klub besar, bahkan ada yang di kompetisi level kedua gitu.
1: Oke, tapi Wan Bisaka kan apa masih main di West Ham United sih?
2: Iya. Iya. Ada Wan Bisaka, terus dia di West Ham Inggris, terus di Inggris juga ada Ioan Wissa di Newcastle.
1: Newcastle juga.
2: Iya, itu penyerangnya. Terus ada juga Edo Kayembe di Watford. Di Inggris, kalau bicara soal di Inggrisnya, dan Axel Tuanzebe yang cukup senior juga buat timnas Kongo itu di Burnley.
1: Di Burnley, cukup senior. Dan ada juga beberapa pemain yang temannya Calvin Verdong ya, di Lille ya.
2: Iya, benar.
1: Ini, gak tahu nih Calvin Verdong ini akan membela siapa ini, temannya sendiri atau dari Portugal malam hari ini. Tapi di peringkat 46 dunia dengan, gak banyak lah kita tahu mengenal Kongo, kira-kira menurut Anda ini akan seperti apa mereka menghadapi ribuan atau bertabur bintangnya di timnas Portugal ini?
2: Ya, kalau belum tahu, kalau ada yang belum tahu, Kongo itu kan dari benua Afrika.
1: Ya.
2: Dan kita tahu sepak bola negara-negara dari benua Afrika itu dia punya fighting spirit yang kuat. Kondisi fisiknya juga di atas rata-rata. Jadi dia bisa bermodalkan kengototan dalam meladeni timnas Portugal di malam hari ini. Dan Kongo ini gak bisa dianggap remeh, karena kita lihat sendiri Spanyol yang menghadapi negara yang juga tidak banyak dikenal orang,
1: Cape Verde ya,
2: ya Tanjung Verde. Pada akhirnya hanya bisa mendapatkan satu poin. Jadi Kongo sendiri tidak

0: pertahanan yang kokoh dengan berharap ada celah untuk melancarkan serangan balik untuk bisa mencuri poin dari timnas Portugal.
1: Oke. Dan pasti mereka sudah sangat mempelajari bagaimana tipikal permainan dari Portugal. Dan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Kongo untuk menghadapi pemain tengah mereka, sayap-sayap mereka, apakah memang full all out defense dengan 4-2-3-1 nya atau bagaimana ini?
0: Ya, kemungkinan besar mereka akan merapatkan lini pertahanan, bertahan akan menjadi tujuan utama mereka. Dan jika melihat dari susunan pemain yang sudah ada pun, mereka mengandalkan 5 pemain bertahan. Ada 5 back di sana, didukung oleh 3 gelandang yang juga bertipe bertahan dengan sambil mengandalkan Cedric Bakambu di depan untuk mengandalkan serangan
1: cepat balik. Ya. Oke. Itu Kongo. Nanti kita bahas lagi tentang Portugal ini, Bung Taufan ya. Kita break dulu sebentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini menjelang pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.
2: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan menuju kick-off antara Portugal menghadapi Kongo malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan malam hari nanti, atau siapa tim yang Anda jagokan? Mungkin Anda yang memang berharap besar terhadap penampilan Portugal, karena disebut-sebut tim ini adalah tim generasi emas mereka, sehingga target datang untuk juara tidak sedikit yang berharap seperti itu, karena juga penampilan Ronaldo yang sampai dengan saat ini trofi Piala Dunia memang belum pernah diraihnya oleh Cristiano Ronaldo. Tadi di awal kita sudah ngobrol tentang tim Kongo, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan tentang Portugal datang ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat 4 dunia. Anda melihat seberapa besarkah tim ini layak diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026, Bung Taufan?
0: Iya, kita tahu Portugal sendiri merupakan salah satu tim unggulan untuk menjadi juara, terlebih untuk Piala Dunia 2026 ini kan bisa diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir dari mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo, karena usianya sudah 41 tahun. Jadi dalam tanda kutip mereka habis-habisan untuk memenangkan trofi yang belum bisa dicapai oleh sang mega bintang.
1: Gitu. Yeah, yeah.
0: Dan menariknya jelang pertandingan pertama ini sendiri, kita tahu keberadaan Cristiano Ronaldo seringkali dibandingkan

0: dengan Lionel Messi.
1: Apalagi tadi pagi ya, hat-trick ya.
0: Ya, tadi pagi kita tahu sendiri Lionel Messi tampil begitu luar biasa, bersinar. Yang tentu saja membuat Cristiano Ronaldo akan lebih mendapat sorotan di pertandingan ini. Seberapa besar impact yang bisa diberikan oleh CR7 untuk timnas Portugal.
1: Oke, okay. Ada pendengar ini, kita sapa dulu nih. Ada Pak Angkel di Padang Panjang. Pak Angkel, selamat malam Pak. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya.
1: Jaya, gimana Pak Angkel? Menurut Anda jalannya pertandingan ini akan seperti apa dan harapan Anda bagaimana nih Pak? Halo, mungkin. Pak Angkel.
2: Ya. Halo.
1: Iya, ya, silakan Pak.
2: Kalau saya menilainya pertandingan Portugal malam ini mungkin ya kalau dilihat di atas kertas mungkin nggak seimbang ya Pak ya, tapi mungkin karena kita pengen melihat sang mega bintang Portugal, bisa nggak dia akan mempersembahkan Piala Dunia untuk negaranya, mungkin edisi terakhir buat dia sekarang nggak prediksinya Portugal leading deh untuk pertandingan pertama ini, Pak.
1: Oke, terima kasih Pak Angkel ya.
2: Pak Rudi.
1: Iya, Pak Angkel.
2: Selamat malam,
1: Salam olahraga Jaya. Kemudian Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat malam Pak Leman. Salam olahraga.
3: Selamat malam Bang Rudi.
1: Iya. Gimana? Kopinya sudah siap Pak? Cemilannya sudah siap Pak?
3: Iya, sudah siap. Sudah menunggu nih Bang Rudi. Selamat malam Bung Topan.
0: Iya, malam.
3: Iya. Begini Bang Topan yang saya tanyakan, apakah Portugal dengan sekongol ini tahu tahunnya lewat, maksudnya

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 18 Juni 2026. Dengan hari ini ya, kita akan berbincang dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan topik kemaksiatan dan kejahatan semakin merajalela. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Baik, mendengar suaranya ada sedikit gangguan, kita akan coba kembali menghubungi beliau. Ustadz sudah bisa mendengar suara Fika? Suara Fika jelas ya Ustadz ya?
1: Ada suara,
0: huh? Suara Fika jelas Ustadz?
1: Ada suara.
0: Baik, Ustadz Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara Fika sudah jelas Ustadz ya?
1: Udah mulai dengar.
0: Alhamdulillah, baik. Ustadz, dengan ya, topik baik. Pagi ini kemaksiatan dan kejahatan semakin merajalela Ustadz ya?
1: Iya benar Mbak.
0: Baik, silakan Ustadz, bisa kita mulai.
1: Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita keseluruhannya nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masya Allah. Kemudian nikmat umur, semoga semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini judul kajian kita berkaitan tentang kemaksiatan dan kejahatan semakin merajalela. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwasanya ada sifat buruk atau sifat dasar manusia yang ada dalam dirinya, sifat yang buruk, yaitu yang pertama adalah dijelaskan Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Allah berfirman, di mana pada saat Allah ingin menciptakan manusia, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di permukaan bumi. Kemudian para malaikat menjawab, ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan makhluk di bumi yang namanya manusia itu yang sukanya hanya merusak dan menumpahkan darah, ya. Jadi dalam diri manusia, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dijelaskan Allah ada sifat dasar manusia yang mana sifat ini adalah sifat yang buruk, yang mana manusia sukanya itu dia suka merusak, suka mengganggu, ya, dan suka menumpahkan darah, ya.

hanya berbuat kerusakan, menumpahkan darah, kemudian suka berbuat dosa ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat sekarang ini, akhir-akhir ini ya, kita sangat prihatin melihat ya kondisi perilaku ya, perilaku manusia saat sekarang ini ya, khususnya di lingkungan kita, di sekitar tempat tinggal kita, di mana kemaksiatan, kejahatan semakin merajalela yang sangat luar biasa ya. Bahkan kita lihat melalui media sosial, media televisi, di mana setiap harinya ya banyak tindakan kemaksiatan, kejahatan yang semakin meningkat setiap saat dan sangat meresahkan kita ya, di mana begal yang dulunya tidak ada sekarang begal di mana-mana, curanmor, pencurian sepeda motor ya, perampokan, pencurian ya, kita lihat saat sekarang ini begitu sangat merajalela, sangat luar biasa ya peningkatannya, na'uzubillah summa na'uzubillah. Jadi kalau kita berbicara tentang kemaksiatan dan kejahatan, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, tentunya kita harus berbicara dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah di mana kita apabila kita saat sekarang ini menjadi pelaku ya. Jadi berbicara kita dari dua sisi, sebagai pelaku dan sebagai korban. Kalau kita saat sekarang ini sudah menjadi pelaku tindakan kemaksiatan dan kejahatan tersebut, maka bertobatlah kita. Kembalilah ke jalan Allah, kembalilah ke jalan yang benar. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya perbuatan kemaksiatan dan kejahatan tersebut itu adalah perbuatan dosa. Kita akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat kita bermaksiat, kita berbuat kejahatan, kita bisa lepas dari pengawasan dan hukuman manusia. Akan tetapi ingatkanlah diri kita, yakinkanlah dalam diri kita bahwasanya kita tidak akan bisa lepas dari perhitungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita pada saat kita merampok, mencuri, begal dan lain sebagainya, mabuk-mabukan, berzina, na'udzubillah, kita bisa lepas dari perhatian, pengawasan manusia, hukuman manusia. Tapi kita tidak akan bisa lepas dari pengawasan dan perhitungan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberikan kesempatan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah. Ya, tinggalkanlah perbuatan kejahatan, kemaksiatan tersebut. Jangan sampai kita pada saat bermaksiat, pada saat kita mencuri sepeda motor, kemudian gagal kita mencuri, tertangkap kita sama masyarakat, kemudian dipukuli sampai meninggal dunia, na'udzubillah. Tentunya kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, begitu juga pada saat kita begal, merampok dan lain sebagainya, na'udzubillah. Jangan sampai pada saat kita bermaksiat, kita meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat tersebut, maka kita meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, maka bertobatlah. Maka insyaallah pada saat kita bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian berbicara kita dari sisi yang lain, sebagai korban atau calon korban dari tindakan kemaksiatan atau kejahatan tersebut, akhir-akhir ini kita harus bisa lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati artinya apa? Kalau kita tahu di suatu tempat itu banyak begalnya, banyak rampoknya, banyak pencurinya, maka berhati-hatilah, jangan pulang larut-larut malam. Atau hindarilah tempat-tempat yang banyak terjadi tindakan kejahatan. Ya, lebih baik kita menghindar. Ya, jadi jangan sampai kita udah tahu kita sekarang, apalagi itu kota Medan ya, na'udzubillah, kita banyak tindakan kejahatan terjadi di atas jam 11 malam, di atas jam 12 malam. Jangan sampai kita pulang malam-malam. Ya, kita jagalah diri kita, keluarga kita, supaya kita tidak menjadi korban tindakan kemaksiatan dan kejahatan tersebut. Kalau kita di rumah, seumpamanya kita lihat saat sekarang ini ya, para maring, para lampok, rampok itu mencari kesempatan ya, pintu-pintu yang tidak dikunci ya, kita harus lebih berhati-hati. Kita kuncilah pintu kita bagus-bagus, pintu rumah, jendela rumah ya. Jadi kita tutup semua peluang-peluang yang bisa
orang melakukan

0: tindakan kejahatan kepada kita. Ya, jadi kita harus bisa benar-benar waspada, apalagi zaman sekarang, ya, untuk bisa selalu menjaga diri kita, keluarga kita, harta kita, agar tidak kita dizolimi oleh orang lain, ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dengan semakin maraknya tindakan kemaksiatan dan tindakan kejahatan saat sekarang ini, maka kalau kita sebagai pelaku, tinggalkanlah perbuatan maksiat dan kejahatan tersebut. Sadarkanlah diri kita. Ingatkanlah diri kita bahwasanya yang kita lakukan itu akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita begitu mudahnya melakukan tindakan kejahatan dan maksiatan tersebut merasa kita aman, bebas, tidak, ya. Jadi ada perhitungan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kemudian kalau kita sebagai korban atau calon korban, maka kita harus lebih waspada saat sekarang ini. Kitalah yang menjaga diri kita, keluarga kita, harta kita, agar kita tidak dizolimi oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, sudah ada pertanyaan dari Ratna di Tanjung Anom. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar kita akan dimatikan dengan kebiasaan yang selalu kita lakukan Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Terima kasih Bu Ratna ya di Tanjung Anom atas pertanyaannya. Apakah kita meninggal dunia ya dalam keadaan sesuai dengan kebiasaan kita? Ya, bisa jadi ya Bu Ratna ya, atau sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kenapa saya bilang bisa jadi? Jadi maksudnya semakin sering kita bermaksiat dalam kehidupan kita, atau semakin sering kita melakukan tindakan yang buruk dalam kehidupan kita, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, tentunya peluang untuk mati dalam keadaan tersebut semakin besar peluangnya. Maksudnya gimana? Kita kan semuanya ya hamba Allah ini kan dikasih yang namanya jatah kehidupan satu hari satu malam itu ya selama 24 jam. Jadi saya dikasih jatah oleh Allah 24 jam. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Jatah umur yang diberikan Allah kepada kita dalam satu hari satu malam itu atau kesempatan itu jamnya sama ya 24 jam. Jadi kalau 24 jam itu banyak kita manfaatkan untuk bermaksiat atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, contoh berjudi online. Ya. Jadi waktu yang kita gunakan selama 24 jam itu kebanyakan berjudi online. Maka peluang untuk meninggal pada saat berjudi itu semakin besar bagi diri kita, karena itu yang paling banyak kita isi kegiatan dalam satu hari. Atau kita dalam satu hari itu lebih banyak umpamanya bermaksiat, minum minuman keras, atau dalam satu hari itu kita banyak melakukan tindakan kejahatan, kemaksiat, merampok, begal, mencuri, na'udzubillah, korupsi dan lain sebagainya, itu menjadi kebiasaan. Maka peluang untuk mati dalam keadaan kebiasaan maksiat tersebut semakin besar. Sama halnya kebalikannya, kalau dalam kehidupan kita, kita lebih banyak beramal soleh, waktu-waktu kosong yang ada dalam kehidupan kita, kita isi dengan ibadah, contohnya kita isi dengan sholat, ibadah sholat, kita isi dengan bacaan Al-Quran. Jadi pada saat waktu senggang, kita ada waktu senggang, kita buka Al-Quran kita baca Al-Quran. Jadi dalam satu hari, satu malam, 24 jam itu, lebih banyak kita isi dengan amal soleh, maka insya Allah peluang untuk kita meninggal dalam beramal soleh atau dalam saat beribadah kepada Allah semakin besar peluangnya. Karena dalam satu hari satu malam itu atau 24 jam itu kita isi dengan banyak ibadah ketaatan kepada Allah. Makanya sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, marilah kita isi waktu yang diberikan Allah kepada kita 24 jam dalam satu hari satu malam itu lebih banyak ketaatan kepada Allah, beramal soleh. Sehingga peluang kita meninggal untuk dalam keadaan husnul khotimah lebih besar. Jangan banyak bermaksiat. Ada orang kan bermaksiat, berjudi online aja terus. HP-nya buka judi terus sampai berjam-jam. Nauzubillah. Tahu-tahu dia kalah berjudi. Kena sakit jantung, meninggal dunia dalam keadaan berjudi. Karena dia lebih banyak bermaksiat. Ya, makanya kita, kalau bisa dalam kehidupan kita isilah dengan memperbanyak amal soleh. Jangan memperbanyak amal salah. Amal salah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, dan ini dari Pak Noh di Palu Kurau. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, apakah setiap keburukan dan kejahatan dari orang tua akan mendapatkan dampak pada anaknya? Dan apakah semua dari perbuatan keburukan kita akan mendapatkan imbasnya? Dan ini Ustaz juga Fika katanya pernah dengar, katanya ketika orang tua terutama untuk ayah itu karmanya kita bilang Ustaz ya, itu turunnya ke anak perempuan. Apakah itu benar Ustaz?
0: Ya, terima kasih ya Pak Nuh ya di Palu Kurau ya. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Nuh ya, apakah kemaksiatan yang dilakukan orang tua berdampak kepada anak ya, atau ada karmanya katanya Alhamdulillah. Jadi pada saat kita ya, kita sebagai orang tua harusnya kan kita bisa memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Contoh ya. Jadi kalau dalam hal konsumsi atau hal makanan, contoh orang tua, ayah, istri atau ibu mencari nafkah dari nafkah yang haram ya. Jadi orang tuanya, ayahnya mencari nafkah dari nafkah yang haram. Dari hasil nafkah yang haram tersebut dapatlah dia rezeki. Dari rezeki yang haram dikasihlah sama anaknya dalam bentuk makanan atau dalam bentuk uang untuk dimanfaatkan oleh anak-anaknya, sehingga harta yang dikonsumsi oleh anak-anaknya adalah harta yang haram. Na'udzubillah. Apakah ini akan berdampak kepada perilaku anak tersebut? Bisa jadi berdampak. Ya. Kenapa? Karena kita masukkan ke dalam diri tubuh anak-anak kita adalah harta yang haram, sehingga bisa jadi anak-anak kita dengan harta yang haram tersebut mengalirlah dalam darahnya, sehingga sulitlah anak-anak kita untuk kita bimbing, kita arahkan ya. Makanya jangan sampai kita sebagai orang tua, berusahalah kita untuk selalu bisa memberikan harta rezeki yang halal kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita dalam darahnya itu mengalir adalah rezeki yang halal, sehingga mudah anak kita mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, mudah kita bimbing anak-anak kita. Kemudian berbicara tentang perilaku ya, jadi kita tidak bicara karma ya, karena banyak juga orang tuanya yang tidak baik, orang tuanya suka bermaksiat seumpamanya, tapi anaknya bisa menjadi ustaz, menjadi orang soleh, banyak kita lihat ya. Tapi yang terbaik bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kita bukan bicara karma, tapi bicara tentang keteladanan ya. Jadi pada saat dalam rumah tangga kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali ya, kalau orang tua itu selalu menanamkan, mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, maka itu akan dilihat oleh anak-anaknya, maka itu akan tertanam dalam pikiran hati anak-anaknya. Oh, orang tuaku melakukan ini, berarti ini boleh kulakukan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang tua dari ucapan, kalau ucapan orang tuanya sering berkata kasar, berkata kotor yang tidak baik, bentak-bentak dan lain sebagainya, ini akan ditiru oleh anak-anak. Jadi bukan karma ya, tapi keteladanan tadi. Kalau kita berikan contoh yang buruk, anak-anak kita akan terpengaruh, tertanam dalam dirinya, dan itu akan dilakukan oleh anak-anak kita. Begitu juga kalau orang tuanya lihatnya nggak pernah sholat, atau lagi apalagi mamanya atau orang tuanya perempuannya buka aurat, pakaiannya ketat, tentu anak-anak perempuannya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus bisa memberikan contoh-contoh yang terbaik kepada anak-anak kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena itu akan tertanam dalam pikiran anak-anak kita, tertanam dalam hati anak-anak kita, dan itu akan dicontohnya. Jadi kalau baik yang kita lakukan, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Kalau kita contohkan yang buruk, contoh orang tuanya melakukan hal-hal yang tidak baik setiap saat, maka anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, dan selanjutnya Ustaz dari Ibu Aslah. Assalamualaikum Ustaz. Orang terang-terangan korupsi, terang-terangan judi online, terang-terangan riba, zina dan sebagainya. Tapi kenapa Ustaz kita tidak mau terang-terangan berzakat, bersalawat, meraban seperti malu dan segan untuk berbuat yang baik-baik Ustaz? Itu bagaimana Ustaz?
0: Terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Jadi kita lihat sekarang ini, prihatin kita, tindakan kejahatan itu banyak dilakukan terang-terangan, bahkan berjamaah ya. Berjamaah ya, na'udzubillah, malah bangga ya. Apalagi kita lihat sekarang buka media sosial, seorang wanita memakai pakaian yang tidak baik, diumbar, dipertontonkan, bangga dia. Ya. Atau minum-minuman keras, di media sosial kita lihat, media sosial banyak minuman keras berjamaah, joget-joget, dugem di diskotik dan lain sebagainya, berzina. Dan tapi, kenapa kita harus malu pada saat kita berbuat baik? Ya. Kenapa kita tidak kita pertontonkan dan lain sebagainya. Ini terpulang kepada pribadi kita ya Bu ya. Jadi pada saat kita berbuat buruk pun seharusnya kita malu ya. Karena budaya malu ini sudah mulai hilang kita lihat ya Bu ya. Jadi harusnya kita pada saat berbuat buruk atau berbuat kejahatan itu harusnya malunya luar biasa. Masa kita gak malu ya kan Bu, berjudi malu kita ya kan. Apalagi berjudi di depan anak-anak kita. Tapi kita lihat banyak orang tua sekarang berjudi di depan anak-anak. Kayak terpulang kepada pribadi masing-masing. Ya, makanya kita harus bisa ya menanamkan budaya malu dalam diri kita. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Malu itu adalah sebagian dari iman. Ya, jadi kalau orang udah gak punya rasa malu lagi, na'udzubillah, ini berarti imannya sudah tidak ada ya. Jadi pribadi kita Bu, harus bisa kita jaga pada saat kita berbuat jahat, kemaksiatan itu. Kita harus malu luar biasa, malu kepada manusia, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga. Kemudian berkaitan dengan perbuatan baik, sama halnya Bu, perbuatan baik pun kalau bisa, cukup kita dan Allah saja yang tahu. Ya, pada saat kita berzakat, tak perlu juga lah kita umbar atau kita videokan, di share saya udah berzakat, na'udzubillah. Kenapa? Karena bisa terbuka nanti peluang bagi diri kita untuk riya. Ya. Jadi pada saat berbuat baik cukuplah kita sama Allah yang tahu. Tapi kalau sebagai dakwah bagus. Tapi yang namanya manusia kan Bu, biasanya kita suka dipuji. Yang tadinya kita ikhlas karena kita dipuji bisa jadi riya. Kita tutuplah peluang-peluang yang bisa membuat kita jadi riya pada saat kita berzakat, berbuat baik. Pada saat kita beramal soleh, ya cukup kita sama Allah sajalah yang tahu, dan kita hanya mengharapkan balasan dan imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, dan selanjutnya dari Rani di Tebing Tinggi. Ustaz, kalau kita melakukan maksiat siangnya dan malamnya kita minta ampun, dan besok siangnya kita maksiat lagi Ustaz dan malamnya minta ampun lagi, bagaimana Ustaz? Apakah taubat kita diterima Ustaz?
0: Ya ini Bu ya, ini tobat sambal namanya ya. Tobat sambal di mana pada saat kita makan pedas, makanan yang pedas, luar biasa pedasnya sakit perut kita, kita mengucapkan sama diri kita, tobat aku makan sambal ini pedas sekali katanya. Tapi pada saat esok makan lagi pakai sambal lagi ya. Na'udzubillah. Jadi dalam agama Islam perlu kita ketahui sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat kita bertobat enggak boleh tobat asal-asalan atau tobat ecek-ecek ya. Kita harus tobat sungguh-sungguh atau tobat yang sebenar-benarnya, kata Al-Quran, tobatun nasuha. Sampai kita siang jadi maling, jadi begal, jadi rampok, jadi penjudi, jadi penjina, malam kita sholat nangis-nangis, kita sholat tahajud, gak boleh dalam Islam seperti itu ya. Jadi kita dalam agama Islam itu udhulu fisilmi kafah, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh. Ya, kalau kita mau jadi orang baik, jadi orang baik terus. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita, contoh kita sholat, bahwasanya ibadah sholat, kalau ibadah sholat itu benar kita lakukan dari segi, ya, dari segi kualitasnya, dari segi kualitas ibadah sholat kita itu benar kita lakukan. Apa kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 45? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi kalau kita sholatnya itu benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan sholat kita itu ikhlas lillahi ta'ala, maka nggak akan mungkin kita bermaksiat setelah sholat. Ya, jadi kalau ada kita lihat orangnya rajin sholat tapi masih mau korupsi, masih mau berjudi, masih mau berzina, na'udzubillah, berarti sholatnya belum benar ya. Kita perbaikilah sholat kita, maka insya Allah berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak boleh ya Bu ya, kita siangnya bermaksiat, malamnya tobat, tidak boleh dalam Islam. Ya, kita harus tobatun nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Dengan tobatun nasuha itulah insya Allah dihapuskan dosa-dosa kita dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, dan selanjutnya dari Akbar di Rantau Prapat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, katanya kalau kita dirampok kita gak boleh menyerah, harus lawan untuk mempertahankan hak kita. Tapi kalau kita meninggal dunia maka dosa kita akan ditanggung oleh si perampok. Benarkah Ustaz?
0: Berkaitan tentang kita seumpamanya menjadi korban ya, korban perampokan, korban begal, korban pencurian, korban tindakan kekerasan, apakah kita harus melawan? Ya, jadi kita harus menjadi orang yang bijak dan cerdas kalau kita menjadi korban. Contohnya apa? Pada saat kita dirampok, yang merampok kita 5 orang dengan menggunakan senjata tajam lengkap. Kita tidak ada senjata dan kita tidak ahli bela diri. Jangan kita lawan. Bagus kita mengalah. Kalau kita lawan ya udah pasti mati lah ya. Udah pasti mati dan pasti kalah kita. Tapi kalau kita megang senjata api, kita sebagai polisi semuanya pulang kerja, kita mau dirampok 5 orang, bawa parang, kita ada pistol di pinggang kita, ya harus kita lawan. Ya, karena kita pasti menang. Ya. Atau kita pada saat di rumah kita dirampok. Di rumah tersebut ada 5 orang laki-laki, sehat-sehat. Yang merampok 1 orang, ya harus kita lawan. Jadi lihat situasi dan kondisi, ya sahabat-sahabat mutir. Kalau kita menjadi korban, kita harus bisa memikirkan, menjadi orang yang cerdas, jadi orang yang bijak. Kira-kira banyaklah pertimbangan. Ya, kalau udah nggak mungkin lagi ya kita harus bisa mengalah. Harta bisa kita cari. Ya. Jadi kita kalau berbicara tadi, seumpamanya dirampok, kemudian kita lawan dengan sekuat tenaga kita ya. Tapi kita udah jelas kalah nih, udah pasti mati nih kan. Tapi kita lawan juga, rupanya kita mati. Apakah dosa-dosa kita akan diampuni? Belum tentu. Belum tentu semua dosa-dosa kita diampuni. Ya, dan dosa kita diberikan kepada orang yang merampok tadi ya, belum tentu juga. Ya, kenapa belum tentu? Sumpahnya kita sholat tak pernah selama hidup kita, terus kita bermaksiat. Ya, tahu-tahu kita merampok meninggal dunia. Dosa kita untuk yang merampok ya enak kali kan. Ya, belum tentu. Ya, apalagi pada saat kita dirampok kita meninggal dunia, masih banyak tanggungan kita, anak-anak kita masih kecil. Istri kita enggak bekerja, cuman kita yang bekerja, ya. Jadi harus banyak kita pertimbangkan baik itu kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Kalau kita banyak maksiat, selalu berzina, enggak pernah sholat, tahu-tahu dirampok meninggal dunia, dosa kita diampuni masuk surga, ya enak kali ya kan. Tidak seperti itu dalam Islam. Kecuali kita orangnya rajin sholat, maksiat kita jaga, sekuat tenaga lah kita jaga supaya kita tidak bermaksiat. Kemudian kita dirampok, tapi udah banyak ibadah kita nih, dirampok kita, meninggal dunia. Ya. Bisa jadi dosa-dosa kita yang sikit tadi dikasih sama orang yang ngerampok, tapi ibadah kita kan udah banyak, insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau kita ahli maksiatnya, dirampok, meninggal dunia, ya belum tentu dosa kita diampuni Allah. Jadi apa yang terbaik, dipertimbangkanlah bagus-bagus. Karena masih banyak juga tanggungan kita di dunia, bisa jadi anak-anak kita masih kecil, masih sekolah. Jadi kita harus bisa menjadi orang cerdas, orang yang bijak. Jangan karena kita memperbanyak, kita lihatkan, karena mempertahankan tasnya, supaya jangan dicopet. Kejar-kejaran, terakhir, jatuh dia dari sepeda motor, meninggal dunia. Cuman gara-gara mempertahankan tas yang isinya tidak seberapa. Begitu juga pada saat kita dibegal, sepeda motor kita paling harganya berapa. Ya, jadi kalau begalnya kita lihat banyak senjatanya lengkap, ya kita serahkan aja sepeda motornya. HP kita diminta kasih aja, gak apa-apa. Nanti kita cari lagi hartanya ya. Kita cari lagi rezekinya, beli lagi sepeda motor yang baru. Ya. Mungkin seperti itu ya. Jawabannya, Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz. Dan untuk mengakhiri ya, kajian mutiara pagi kita hari ini Ustaz, boleh minta doa penutupnya Ustaz, singkat saja.
0: Iya, terima kasih Mbak. Sahabat-sahabat mutiara pagi, rahimakumullah. Berbicara kita tentang kemaksiatan dan kejahatan saat sekarang ini, ya sangat prihatin kita. Maka kita apabila kita sebagai pelaku bertobatlah. Bertobatlah, ingatkanlah diri kita, hidup ini hanya sebentar, hidup ini di dunia hanya sebentar, jangan suka bermaksiat, jangan suka berbuat kejahatan. Karena apabila kita meninggal pada saat bermaksiat dan berbuat kejahatan tersebut, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah dan pasti masuk ke dalam nerakanya Allah na'udzubillah. Kemudian apabila kita sebagai calon korban atau korban, maka menjadilah orang yang bijak. Ya, jangan menjadi orang yang konyol. Kalau kita dirampok, tahu-tahu kita tengok orangnya yang merampok itu lebih banyak dari kita dan pasti kita kalah, jangan kita lawan. Ya, bagus mengalah. Bagus mengalah. Harta bisa kita cari kembali. Kemudian kalau ada tempat-tempat yang rawan, jangan kita lewati. Jangan lewat malam-malam. Kalau udah tahu kita jam 12 malam banyak terjadi begal dan lain sebagainya, jangan pulang malam-malam. Begitu juga rumah kita, kita jagalah rumah tangga kita, harta kita dengan sebaik-baiknya, kuncinya, jendelanya kita buat dengan sebaik-baiknya supaya maling, rampok tidak bisa masuk ke dalam rumah kita, ya. Allah alam bisawab. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Harapannya adalah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, begitu banyak perbuatan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah perlindungan-Mu kepada kami, ya Allah, dan kepada keluarga kami, ya Allah, dari orang-orang yang ingin menyakiti kami, dari orang-orang yang ingin menzolimi kami, ya Allah. Berikanlah perlindungan-Mu kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena hanya Engkau yang dapat memberikan perlindungan kepada kami, ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang baik dan halal, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro.

0: di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Menteri Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jemaah itu dibebaskan dari pajak.
0: Sari berita, Menteri Komdigi mengajak anak muda menjadi duta internet di tengah maraknya berita hoax ujaran kebencian digital di media sosial. PPIH Debar Kasi Medan perkuat pelayanan jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci melalui pengawasan barang bawaan serta pemeriksaan kesehatan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Rafika Putri. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak anak muda dan komunitas menjadi duta internet di tengah maraknya hoax, ujaran kebencian serta berbagai kejahatan digital di media sosial. Mutia menilai literasi digital menjadi kunci pentingnya untuk membangun ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Internet saat ini kok agak hilang nilai-nilai akhlak kita.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid mengajak komunitas khususnya anak muda untuk menjadi duta internet yang lebih baik dan sehat. Mutia menyoroti mulai hilangnya akhlak dalam penggunaan internet ditandai maraknya ujaran kebencian, kebohongan, dan fitnah yang tersebar di ruang digital khususnya media sosial. Menurutnya internet memiliki dua sisi, yakni positif dan negatif. Namun saat ini algoritma platform lebih banyak menampilkan hal-hal kontroversial karena masyarakat cenderung lebih tertarik pada isu sensasional tanpa membaca data yang sebenarnya. Karena itu, Mutia menekankan pentingnya peran komunitas dalam menyosialisasikan penggunaan internet yang lebih berakhlak melalui penguatan literasi digital.
2: Karena kita kalau lihat internet saat ini kok agak hilang nilai-nilai akhlak kita. Ujatan, kebencian, bohong, fitnah itu lebih banyak terlihat daripada yang baik. Karena internet itu seperti pisau dua mata sisi. Baiknya juga banyak, buruknya pasti juga banyak. Tapi yang namanya ilusi algoritma membuat apa yang kita lihat lebih banyak yang buruknya. Karena katanya manusia lebih senang melihat sesuatu yang kontroversi. Lebih senang bicara gosip daripada bicara fakta. Ini semua kenapa harus kita mitigasi? Karena kalau kita biarkan begini, mungkin dalam 10 tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak muda yang masih mau berlibur untuk mendengarkan hal-hal yang benar.
3: Berlanjut, Mutia mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi terlebih dahulu ketika melihat tayangan yang bersifat provokatif dengan membandingkan dari berbagai sumber dan memastikan kebenarannya. Yang mengingatkan, penyebaran hoax kini semakin mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Ferry Radian Wicaksono mengatakan, ruang digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas belajar, bekerja, berbisnis hingga membangun relasi sosial. Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga menyimpan berbagai risiko yang perlu diwaspadai bersama. Ferry menegaskan bahwa pertahanan pertama terhadap kejahatan digital bukanlah teknologi semata, melainkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta menjaga data pribadi menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai ancaman di ruang digital.
4: Pertahanan pertama di ruang digital bukanlah aplikasi, bukan pula teknologinya. Pertahanan yang utama adalah diri kita sendiri. Kemampuan untuk kita menjaga diri kita sendiri, kemampuan untuk kita bisa memverifikasi informasi, dan kemampuan untuk menjaga data pribadi kita sebagaimana kita menjaga rumah kita sendiri.
3: Lebih lanjut, Ferry menambahkan, keamanan ruang digital tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, Kemkomdigi terus mengajak komunitas, organisasi, kepemudaan, kampus, dan para pengguna internet untuk berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, terkait banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial dan seperti apa upaya masyarakat khususnya generasi muda untuk mengakali itu, akan kita bahas lebih mendalam dalam dialog Aspirasi Sumut dengan judul Menjawab Ujaran Kebencian di Media Sosial. Dialog Aspirasi Sumut akan disiarkan secara langsung pagi ini pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 1 Medan 94,3 FM melalui RRI Digital serta live streaming. Beralih ke berita selanjutnya, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Salah satu bukti nyata, TNI Angkatan Darat telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan Muaf dan Zega.
5: Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti imbangan skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Karya bakti skala besar merupakan program operasi militer membantu pemerintah daerah membangun fasilitas umum. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Mayjen TNI Hendi Antariksa saat berkunjung ke Kabupaten Toba menyebut karya bakti imbangan skala besar dilakukan untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara diantaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
6: Kegiatan karya bakti imbangan skala besar, yang skala besarnya itu kita laksanakan di Nias, ini ada imbangannya. Di sini kita membangun air bersih, kemudian kita melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Dan semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat, khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki dan kita lengkapi agar masyarakat mendapatkan akses yang baik. Jadi kalau seluruhnya di Sumatera Utara ini kita sudah 271 titik lah.
5: Siap.
6: 271 titik termasuk diantaranya adalah yang di Toba, kemudian yang Samosir, Toba dan Samosir, semuanya untuk masyarakat.
5: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Mof dan Ciga melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Medan menargetkan melakukan pendataan terhadap 320 ribu pelaku usaha pada Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini diharapkan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan mengembangkan usaha. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Pendataan door-to-door dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kota Medan memperkirakan terdapat sekitar 320 ribu usaha yang akan didata, termasuk usaha online dan ekonomi digital. Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprilia mengatakan, melaksanakan pendataan secara door-to-door sesuai standar yang ditetapkan BPS. Pendataan berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Hafsyah menyebut, BPS Kota Medan mengerahkan 1.547 petugas lapangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan.
7: Pendataan door-to-door dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Petugas kami akan mendata selama 2,5 bulan. Berdasarkan hasil sensus ekonomi sebelumnya dan perkembangan usaha di Kota Medan, diperkirakan sebanyak 320 ribu usaha, termasuk usaha online, ekonomi digital, masuk dalam sektor perdagangan, penyedia makan minum. Kami mengharapkan dukungan seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha di Kota Medan untuk menerima petugas dan memberikan jawaban yang benar serta lengkap. Jadi partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan.
8: Sementara Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, meminta para pelaku usaha dan masyarakat Kota Medan untuk jujur dan terbuka dalam memberikan informasi kepada petugas. Riko juga meminta seluruh perangkat daerah dan Forkopimda menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
9: Saya mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Medan. Pada para pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat, saya berharap agar petugas dapat diterima dengan baik serta berikanlah informasi yang benar, jujur, dan lengkap. Pada seluruh perangkat daerah dan seluruh Forkopimda, saya mengajak untuk terus meningkatkan sinergi dengan memberikan dukungan sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan aman, lancar, dan sukses.
8: Lebih lanjut, Riko mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan upaya negara untuk memahami kondisi perekonomian yang sesungguhnya. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat investasi melalui kolaborasi yang lebih baik dengan dunia usaha. Berikut laporan Ilham Daulay.
11: Nomor 3 terbaik, semoga ya ke depan ini bisa lebih baik.
12: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat investasi pasca pemerintah Kabupaten Deli Serdang meraih penghargaan terbaik 3 kategori realisasi investasi terbesar tahun 2025 di Sumatera Utara. Demikian disampaikan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tamunan di Kabupaten Deli Serdang dalam keterangannya diterima Rabu 17 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa capaian penghargaan tersebut merupakan komitmen dan juga sebagai motivasi terhadap pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memperkuat iklim investasi ke depan. Pihaknya juga akan terus membangun kolaborasi yang lebih baik dengan dunia usaha demi investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
11: Alhamdulillah kita mendapat peringkat ketiga di Sumatera Utara. Sekarang menurut saya ini kabupaten yang terbaik ya. Nah, kita tidak punya kawasan ekonomi khusus. Kita mendapatkan investasi yang nomor 3 terbaik di antara semua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Semoga ya ke depan ini bisa lebih baik, meningkat ya, dan kita berharap nilai prestasi ini juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Selain itu, ia juga berharap investasi kabupaten terus meningkat. Hal ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang meraih penghargaan terbaik 3 kategori realisasi investasi terbesar tahun 2025 dalam pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara ke-12 tahun 2026. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Abib Nasution kepada Pemkab Deli Serdang sebagai bentuk apresiasi atas capaian daerah dalam mendorong realisasi investasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Demikian Ilham Daulay yang melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
14: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Jadikanlah. Petugas Bea Cukai dan tim kesehatan terus memperkuat pelayanan bagi jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci melalui pengawasan barang bawaan serta pemeriksaan kesehatan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan...
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Medan bersama petugas Bea Cukai dan tim kesehatan terus memperkuat pelayanan bagi jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci melalui pemeriksaan kesehatan serta pengawasan barang bawaan. Fungsional Bea Cukai Muhammad Kurniatama mengatakan posko Bea Cukai di Asrama Haji Medan disiapkan untuk melayani kebutuhan jemaah haji saat kepulangan. Ia mengatakan selain melayani bagasi dan paspor, posko Bea Cukai juga memberikan layanan registrasi IMEI telepon seluler yang dibeli di Arab Saudi. Ia mengatakan posko tersebut akan tetap beroperasi hingga seluruh kloter jemaah haji asal Sumatera Utara kembali ke tanah air.
1: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jemaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus jemaah haji dia membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia bisa meregistrasi IMEI-nya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya. Nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
2: Sementara itu Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution mengatakan setiap jemaah haji akan menjalani pemantauan kesehatan selama 21 hari. Hari setelah kepulangan. Ia mengatakan pemantauan dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas wilayah masing-masing guna memastikan kondisi jemaah haji tetap sehat setelah mengikuti rangkaian ibadah haji.
3: Sudah sampai ke tanah air biasanya kita akan pemantauan namanya itu 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 1 hari agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
2: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Medan, hingga saat ini jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara yang telah kembali ke tanah air yaitu 5.019 orang, jemaah haji dan petugas haji yang tersisa di Tanah Suci yaitu 962 orang, sedangkan dari total keseluruhan jemaah haji terdapat sebanyak 9 orang yang meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Suci. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Sakit, ada meninggal atau sehat.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: galak.
1: Beralih ke berita selanjutnya, kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap Pertashop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Akibatnya, pelayanan pengisian terlihat sepi, bahkan sejumlah Pertashop kini terancam gulung tikar. Berikut laporan Rizky Ramadan.
2: Kenaikan harga yang sangat signifikan terhadap bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu sepinya kunjungan pengendara untuk melakukan pengisian BBM Pertashop yang hanya menyediakan produk Pertamax. Harga Pertamax yang kini dibanderol Rp16.650 per liter di daerah Sumut mengakibatkan minimnya daya beli masyarakat pengendara terhadap BBM RON 92 tersebut. Seperti halnya yang terjadi di SPBU Harapan di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga ini. Terpantau di SPBU tersebut dari pagi hingga sore hari sepinya kendaraan roda 2 dan 4 untuk mengisi bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax karena pihak SPBU yang hanya menyediakan BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Sementara itu, kenaikan harga ini juga sangat terasa bagi pelaku UMKM Pertamini atau Pertashop. Sejumlah Pertashop yang salah satunya adalah Pertashop Bintang Karisma Abadi di Kelurahan Aik Habil Kecamatan Sibolga Selatan ini juga terlihat sepi. Mirisnya, selain harga modal yang tinggi, pasokan produk BBM jenis Pertamax juga minim, sehingga Pertashop ini seringkali tutup dan tidak bisa melakukan aktivitas penjualan BBM. Hal itu berdampak langsung terhadap target penjualan yang berpengaruh langsung pada penghasilan mereka.
3: Kalau hari pertama mungkin kemarin nih, karena masih belum tahu. Kan seperti biasa orang itu, ini sebagian pas diisi, dilihat harga kan, bang, dengar ya bang, udah bang. Nah, kadang ada yang batal, kadang juga udah bang, silakan 10.000 lah, udah nggak berapa lagi nih bang.
2: Pemilik Pertashop juga mengeluhkan naiknya harga BBM jenis Pertamax ini. Para pelaku UMKM BBM ini khawatir terhadap kelangsungan usaha mereka bahkan terancam gulung tikar.
4: Dari harga Rp12.300 naik menjadi Rp16.250, berarti ada kenaikan berkisar Rp3.950. Akibat kedampak ini, pengendara sepi, baik di Pertashop maupun di SPBU. Jadi dari Pertashop dengan kurangnya pasokan ini tadi, harga naik pula, kemudian tidak ada jaminan tentang pasokan yang lancar.
3: Ini akan berdampak terhadap pekerja. Kalau tidak ada yang ngisi, sikit yang ngisi. Lantas bagaimana menggaji daripada para pekerja yang di Pertashop dan Pertamax dari SPBU? Tentu kita berharap kepada Pertamina dan pemerintah melakukan kajian.
2: Kini para pengusaha SPBU dan Pertashop jenis Pertamax berharap agar pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan harga Pertamax yang cukup tinggi tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara menekankan perlunya pembinaan mental sebagai pondasi penting dalam pengembangan pesepak bola usia dini. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Jadi penting sekali memang bicara soal mental yang baik sejak dini.
6: Kepala Sekretariat Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara, Yosefin Sembiring, menekankan pentingnya pembentukan mental yang baik bagi pemain sepak bola sejak usia dini. Ia menyebut pembinaan karakter harus berjalan seiring dengan pengembangan kemampuan teknis. Hal ini diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh menjadi atlet yang sehat secara mental dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam olahraga. Yosefin menilai dorongan untuk meraih kemenangan tetap diperlukan, namun tidak boleh dilakukan dengan cara yang membuat pemain muda merasa tertekan atau tidak nyaman. Menurutnya dengan pendekatan yang tepat, pemain usia dini dapat menikmati proses belajar, mengembangkan potensi secara maksimal, dan memahami nilai sportivitas dalam setiap pertandingan.
5: Jadi penting sekali memang bicara soal mental yang baik sejak dini yang harus diterapkan ke anak-anak. Dan oleh karena itu memang wajib ya, pelatihnya juga harus memahami hal ini. Jangan jadi pelatih itu justru memaksakan harus menang, melakukan segala hal membuat pemain ini juga tidak nyaman, tertekan. Jadi akhirnya kualitas dari si pemain ini tidak berkembang dengan baik gitu. Karena mindset anak-anak, apalagi dia masih usia dini, itu nggak perlu dipaksa gitu ya untuk mengikuti turnamen itu. Boleh ya mendorong untuk menang, tapi jangan tendensinya menang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik.
6: Lebih lanjut, Yosefin menilai pemahaman yang sama perlu dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan sepak bola usia dini. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pelatih, orang tua, dan penyelenggara kompetisi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang pemain sepak bola muda, baik di tingkat nasional maupun daerah. Andreas Purba melaporkan.
5: Hal-hal yang tidak baik.
1: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Vika mau menyapa dulu nih untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini bersama RRI Pro 1 Medan di hari Kamis, sudah memasuki hari ke-18 di bulan Juni 2026 ini. Dan pastinya untuk Anda ya, kami akan memberikan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini sampai di jam 10 pagi nanti bersama saya Rafika Putri.

0: Dan mendengar, saatnya kita akan mendengarkan laporan cuaca bersama BBMKG Wilayah 1 Medan. Dan saat ini sudah terhubung dengan Kak Christine Mori. Jadi beliau ini adalah prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Sumut. Selamat pagi, Kak.
1: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Baik, silakan laporannya, Kak.
1: Baik, terima kasih penyiar di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 bersama saya Christine Mori, prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang hari ini akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari ini, Kamis 18 Juni 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari ini cuaca terpantau diperkirakan akan cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, sedangkan siang hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari, intensitas hujan diperkirakan akan lebih meningkat, yaitu hujan lebat akan terjadi di wilayah

0: ya, di Serdang, Langkat, Karo, Medan, Binjai, dan Madinah. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan sedang di wilayah Padang Lawas dan juga Mandailing Natal. Suhu udara diperkirakan berkisar dari 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 98%, di mana angin terpantau bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Demikian kami himbaukan kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang yang masih akan terjadi di wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan juga angin kencang. Demikian informasi dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Kristin Mori. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan mendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, mendengar saat ini kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Halo pagi, Bu.
0: Baik, Pak Gun, kabarnya pagi hari ini gimana, Pak Gun?
1: Ya, baik ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, baik. Silakan laporannya, Pak Gun.
1: Oke. Ya, jadi pada perdagangan pagi ini tuh harga sejumlah kebutuhan pokok ya. Kalau kita lihat di pasar induk ya, ini belanja tadi malam masyarakat tuh relatif sangat sedikit ya, kecil banget gitu ya. Artinya terjadi penurunan pada sisi demand yang mengakibatkan harga itu sedikit terkoreksi pada perdagangan hari ini ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat harga cabai rawit memang stabil masih di kisaran angka 32 atau 33 ribu rupiah per kilogramnya. Namun harga cabai merah turun ya, dari kisaran angka 46 menjadi 43 ribu rupiah per kilogram. Disusul kemudian harga cabai hijau yang berada di kisaran angka 26 ribu rupiah per kilogram, ya ini relatif stabil. Namun kalau kita lihat harga cabai caplak ini cukup stabil juga ya, di kisaran angka 46 ribu rupiah per kilogramnya. Selanjutnya ada harga bawang putih yang masih berada di kisaran angka 42 ribu rupiah per kilo, ini cukup stabil. Bawang merah juga berada di kisaran angka 32 atau 35 ribu rupiah per kilo, ini juga relatif tidak banyak mengalami perubahan ya, dan ini masih bergerak sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Next ada harga daging ayam sedikit naik ya, Rp1.000 per kilo di kisaran angka 31 ribuan rupiah per kilo. Artinya memang kalau misalkan kemarin ada yang menjual di angka 27 atau 28 atau di angka 33 hingga 35, ini sebenarnya harga sudah mulai terkerek Rp1.000 ke atas. Jadi memang ada kecenderungan untuk pulih ya dari tekanan sebelumnya, di mana demand itu begitu besar tekanannya sehingga mengakibatkan harga ini mengalami penurunan. Tapi belakangan ini kita lihat walaupun dari data pasokan mingguan itu relatif stabil, namun demand yang membaik kita harapkan bisa memulihkan harga daging ayam. Karena memang sejauh ini bukan berarti kita ingin harganya naik, tidak, tapi memang pada dasarnya ini keseimbangan baru itu ya, di antara kenaikan harga pakan, di antara kenaikan harga pertama gitu kan ya. Sebenarnya harga keekonomian itu sudah bergeser, karena memang sejauh ini kalau kita lihat harga yang terrealisasi di level peternak itu sangat murah sehingga peternak menanggung rugi belakangan ini. Nah, ini harganya sudah mulai terlihat adanya sedikit pemulihan untuk daging ayam. Sementara daging sapi masih sama, 145 hingga 160 ribu rupiah per kilo. Ini sudah bertahan di situ ya. Disusul kemudian ada harga telur ayam yang masih bergerak di 1.600 hingga 2.100 atau 2.200 rupiah per butirnya. Selanjutnya ada harga beras yang masih berada di kisaran 13.800 hingga 14.300 rupiah per kilo, stabil. Harga selanjutnya ada harga minyak goreng curah masih di kisaran 19 hingga 21 ribu rupiah per kilo. Ini kalau kita lihat kemarin harga CPO sempat mengalami tekanan ya, akibat penurunan harga minyak mentah dunia seiring dengan adanya kabar mengenai perjanjian damai antara dua negara, Iran dan AS, yang memang sejauh ini walaupun belum ditandatangani tetapi progres perdamaiannya itu positif sehingga harganya itu untuk CPO itu mengalami tekanan, tetapi tidak banyak sih, dan saya pikir ini belum akan merubah harga minyak goreng secara keseluruhan dalam waktu dekat. Selanjutnya ada harga gula pasir yang masih sama di angka 18.500 hingga 19.500 rupiah per kilo. Oke, ini cukup stabil. Justru kemudian ada harga setelah minyak goreng, gula pasir, ada harga ikan tongkol. Ini stabil di kisaran angka Rp33.000 per kilo. Ikan dencis juga sama nih, Rp33.000 per kilogram. Udang juga sama di angka Rp80.000 per kilogram. Gembung di angka Rp40.000 per kilogramnya. Relatif stabil ya dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Sementara itu kalau kita lihat ini harga buncis berada di kisaran angka Rp13.000 per kilo. Wortel di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Kentang Rp13.000 per kilogram. Daun sopre 25 atau Rp27.000 per kilogram. Kol Rp8.000 per kilogram. Sementara tomat naik nih, dari 13 ke angka Rp16.000 per kilogram. Kita masih akan terus memantau ya, karena emang pada dasarnya kemarin kalau kita lihat dari sisi supply di Sumatera Utara, tomat itu supply-nya sudah mulai meningkat, tapi realitanya ini sepertinya demand keluar yang sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan sehingga harganya juga bergerak naik. Nah, ini yang jadi kabar yang memang satu sisi ya menguntungkan para petani, tetapi memang kalau kita lihat dari sisi konsumennya ini bisa mengeluh nih dengan kenaikan harga di level tersebut. Nah, sejauh ini perkembangan harga kebutuhan pokok kita tidak ada yang berubah cukup signifikan ya, walaupun memang kita melihat belakangan cuaca ini kerap mengganggu nih aktivitas di produksi atau di distribusi, tapi sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan harganya. Dan kalau kita lihat dari sisi demand, nah ini demand ini yang masih jadi pertaruhan besar ya, karena di bulan Muharram ini, atau kalau orang Jawa bilang ini di bulan, satu bulan ke depan ini adalah bulan yang dihormatin dengan tidak banyak merayakan pesta-pesta tertentu. Nah, kondisi ini bisa saja memperlemah demand ya, tapi memang kalau kita lihat, kita akan masih terus pantau bagaimana situasinya. Dan sejauh ini kalau kita lihat dari posisi supply yang sudah kita petakan, kemungkinan besar harga tidak akan banyak mengalami perubahan dalam waktu dekat. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Saya kembali dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dan mendengar kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga